kombinasi antara single yang menyentuh tapi musiknya Wisnu Santika. Kebayang gak sih Kamara Sika? Wisnu Santika kan terkenal banget sama drop-dropnya yang hard EDM kan. Tapi kali ini dia ngegandeng Ari Lesmana di single berjudul Aku Harus Pergi. Unik banget, tapi rasa dari lagu ini tetap dapat sih menurut aku. Dengerin deh, ada semacam kayak momen-momen yang bikin kita down terus naik lagi kayak roller coaster. Denger lagu ini, ada Wisnu Santika ya gak sih sama Ari Lesmana di Aku Harus Pergi nomor 11.

single kemenangan Winner of Indonesian Idol season ke-14 ini emang luar biasa ya, musiknya, lalu juga kemasannya, vokalnya, itu membuat nama Selena Grace yang jadi pemenang ya di Indonesian Idol season ke-14 ini kayak semakin muncul gitu karakternya. Ya iyalah yang nyiptain Andi Rianto gitu loh, udahlah Andi Rianto kan one of the maestro di Indonesia. Tapi gak usah ngebanding-bandingin, udah deh Kamu Rasika, Selena Grace ini kasihan ya dibandingin sama pemenang Indonesian Idol sebelumnya, dibandingin juga dengan runner-up di seasonnya dia yang sama. Selena Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati nomor 10.

Siapa yang rabun jauh angkat tangan. Satu aja. Siapa yang rabun jauh karena cinta angkat tangan alias buta. Kalau zaman dulu buta karena cinta istilahnya, tapi kalau zaman sekarang rabun jauh karena cinta. Karena kalau kita kepalanya isinya cinta mulu tuh kita lihat apa-apa ngeblur ya, enggak fokus gitu lihat ke depan. Ya kalau katanya Bernadia rabun jauh gini kayak singlenya. Turun 4 peringkat guys di nomor 9.

Gak nyangka kan Romaria lagunya sekarang se-aesthetic ini. By the way guys, kabar dari Romaria, ini dia itu sekarang udah usia berapa? Coba kamu Raska tebak, ayo tebak. Kan waktu itu masih nyanyi sama kucing meong-meong-meong kan? Sekarang udah berapa? Udah 17 tahun guys, udah cakep banget dia. Jadi di 17 tahunnya Romaria Simbolon ini dia ingin mengemas image yang berbeda, terutama lewat konsep lagunya yang semakin dewasa. Kemudian juga menandakan penampilannya dia juga yang udah bukan zamannya malu sama kucing meong-meong lagi, ya gak sih? Sumpah ini parah banget, lagunya enak banget, dijadiin konten juga cakep banget nih lagunya 24/7-nya Romaria di nomor 8.

Please welcome the wonderful journey of love. Kayaknya Samuel Cipta nih nyiptain lagu-lagunya tuh menceritakan tentang keindahan merasakan cinta gak sih? Senja Sudut Kota, terus sekarang Jagat Rasa. Please Samuel Cipta laguinnya kayak gini-gini terus aja sampai ke depan ya. Oke ya. So akrab banget gue. Samuel Cipta dengan singlenya Jagat Rasa yang mengajak kita merasakan indahnya apa itu cinta. Di nomor 7 naik 2 peringkat.

Don't go anywhere. Rasika 12 on trending bersama Yuda Prasetya masih di sini di 105,6 FM Rasika USA ya. Kita sampai di chart Indonesia nomor 6. Ada Wijaya 80 dengan Bulan Bintang Garis Menyilang yang tetap mempertahankan posisinya as the top 6 this week.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau
3: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah.

0: Paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oud-nya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

Kita menuju ke Viral of the Week untuk rasi ke-12 on Trending Indonesia. Siapa yang udah bikin lagu Outfit of the Day atau mungkin vlog, daily vlog or momen-momen yang seru gitu ngawar Rasika bersama temen, bersama kerabat pakai lagu ini. Kayaknya emang Lugia tuh nyiptain lagu untuk konten daily vlogging deh, beneran. Ini lagunya OOTD, material parah sih Kawan Rasika. Pakai lagu ini pas di outfit terbaik Kawan Rasika semuanya, please di media sosial upload, pasti tambah stand out. Lugia, Kawan Rasika nama grupnya Lugia. Kali ini singlenya berjudul Menuju yang rilis 1 tahun lalu naik lagi di media sosial. Karena apa? Ya karena melodinya yang cakep banget untuk dipakai untuk daily vlog dan outfit of the day. Lugia with Menuju as Viral of the Week. Rasika 12 on Trending Indonesia kali ini.

Amazing, Lyudra bakal jadi the next diva. Perjalanan Lyudra masih panjang banget, dia masih 21 tahun loh guys. Tapi digandang-gandang ke depan 10 tahun atau bahkan 15 tahun ke depan, industri musik Indonesia gak bakal turun karena ya kita punya bibit yang luar biasa kayak Lyudra gini. So, what do you think? Agree or disagree? Lyudra is the next diva. Teganya kau singlenya Lyudra membuka 4 besar kali ini.

Please welcome our legendary one, Sheila on 7 with Sederhana, naik satu peringkat as the top 3 di Rasika 12 on Trending Indonesia. By the way, konsep lagu Sederhana ini diciptakan sama Duta dan kawan-kawan cukup cepat ya. Tapi memang untuk rilisnya tuh pertimbangannya waktunya lama. Tapi nyiptain lagunya cepet. Unik kan Sheila on 7? Sederhana single terbarunya Sheila on 7 kali ini nomor 3.

Lagu Cogan zaman sekarang udah bukan Bilal Indrajaya lagi guys, tapi kita punya Adrian Khalif Beat 2001 kali. Halo para cewek-cewek, kalau mau cari cowok-cowok ganteng, search aja pakai sound 2001 kalinya Adrian Khalif ini. Duar langsung menyala bening semua yang muncul. Lagu Cogan tahun ini, Adrian Khalif Beat 2001 kali tetap di

and number one this week di Rahasia 12 Untrending Indonesia adalah Hacu dari Salma Salsabil yang tetap mempertahankan posisi satunya di minggu kedua ini. Tapi emang Salma Salsabil sih, wah, bisa dibilang ya, kalau aku bisa baca dari beberapa komentar, terutama fanbase-fanbase Indonesian Idol gitu, musikalitas dan juga ngulik lagunya Salma Salsabil belum ada yang mengalahkan sih. Ya iyalah, Salma Salsabil anak musik, musik isi loh. Dia kan berarti bukan hanya praktik tapi juga secara teori tahu tentang musik kan, dalam tanda petik. Dia kuliahnya di Musikologi ISI Yogyakarta. So number one this week, Salma Salsabil dengan Hacu.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.

Hai, selamat pagi kawan. Good morning, happy Sunday. Selamat hari Minggu. Hari Minggu yang luar biasa cerah sekali. Semoga indah perjalanan hari ini. Literally kalau sedang dalam perjalanan di jalan atau perjalanan hidup kita. Kalau ngomongin perjalanan hidup, berarti hari ini, hari Minggu ini menjadi bagian untuk melakukan jeda dalam perjalanan kehidupan. Istirahat dulu ya, setelah kemarin ibaratnya mesin kerja terus ya, giling terus. Ini break dulu. Ngapain ya pas break? Ya suka-suka aja yang kita bisa bikin kita senang, hati riang, gembira. Nah itu apa kalau konteksnya di Anda? Mungkin lagi mancing ya, mungkin lagi healing di atas gunung atau gimana. Nanti bagi-bagi cerita juga. Kalau perjalanan, di jalan, semoga juga masih aman-aman saja. Kalau saya lihat pakai helikopter views untuk kawasan Kendal ini aman sekali ya. Kendal tuh biasa kan di Brangsong, ini aman. Lingkar Kaliwungu gak ada masalah. Mangkang biasa di KIW ada antrean, ini gak ada masalah juga. Baguslah ya, hari Minggu yang menyenangkan. Ke Kendal, dari Kendal ke Demak, Demak itu juga gak ada masalah. Perjalanan Pantura Timur, Semarang, Demak, Kudus, bolak-balik, oke. Kemudian Middle East, Timur Tengah, ini juga aman kalau ada yang mau lewat di seputaran Meranggen, kemudian Karangawen, kemudian Gubuk, Dempet, Daun atau Godong, itu aman semuanya, gak ada masalah. Padet-padet pasti di pusat-pusat kota gitu, alun-alun, downtown, kayak di Simpang 5 Semarang, padat ya di bundaranya pastilah pada di situ. Terus kalau di Kudus juga di di Simpang 7 Kudus gak rame banget ya sekarang ini. Ya, oke. Kemudian di alun-alun Asjo Ungaran tuh rame. Ya. JLS, Jalan Lingkar Salatiga, ini juga ramai ya dengan aktivitas Minggu pagi, beberapa titik padat cenderung melambat, jadi siap-siap aja, tapi senang gitu. Silakan ya, berbagi kabar dari perjalanan mungkin, atau hari Minggu ini ada cerita, ada POV seru yang mau dibagikan lewat Radio Rasika 081-32-58-58-500, itu saluran komunikasi kita kawan. Saya Doni Asyar yang bersama Anda. Yang sudah di jalan, kasih gambaran perjalanan dan informasi dari jalan ya. Yang pertama, terima kasih ya untuk Pak Burhan melaporkan perjalanannya dari Ungaran menuju ke arah Semarang pagi ini, melintasi Pudak Payung, Banyumanik, Gombel, sampai di kawasan Tanah Putih. Secara umum aman, lancar banget, cuaca juga cerah. Sip, makasih. Kemudian yang lainnya ini dari Pak Irawan. Selamat pagi Pak Irawan. Ini Pak Irawan lewat di jalur mau ke arah Timur Tengah ya. Melintasi Jalan Majapahit, lewat sampai di batas kota. Ini secara umum juga aman. Padet-padet dikit aja di Simpang Fatmawati Pedurungan yang dari arah Simpang 5. Antre dikit yang dari arah sono juga, tapi dikit karena kalau hari biasa panjang gitu. Siap. Lalu Pak Endri Santoso ini minta informasi perjalanan dari Semarang ke Pekalongan via jalur konvensional atau jalur non-tol, apakah lancar? Pantura Barat secara umum, Semarang, Kendal, Weleri, kemudian Batang ya, lewat jalur non-tol itu aman sampai ke Pekalongan, tidak ada gangguan berarti. Kecuali satu titik aja yang saya lihat agak perlu kesabaran, itu di kawasan Gringsing. Tapi itu pun yang arah ke Semarang ya, arah yang ke Pekalongannya aman. Gitu Pak Hen, Pak Endi Santoso, semoga nanti lancar perjalanan, tetap hati-hati di jalan. Saya menyapa juga untuk Pak Badrun. Ini cerita soal laga perebutan juara ketiga Pildun 2026 ya kan, Inggris ya versus Prancis 6-4
laporan nonton bareng bola tadi malam. Mungkin ada yang nggak nonton, belum tahu kabarnya. Gimana hasilnya Inggris versus Prancis? Ternyata 6-4 laporan Pak Badrun. Gol Inggris dilesakan oleh De Rice menit ke 3. Lalu oleh Ikonsa menit 18. Kemudian Bisaka menit 37 dan 45 plus 1 sama 87. Ya. Jude Bellingham itu menit 90 plus 8. Oke. Okay. Nah, untuk gol Prancis dicipta oleh Kylian Mbappe menit 48 dan 66. Lalu Barcola 54, si Usman Dembele 90 plus 6. Nah, ini dia. Jadi untuk kesekian kalinya ya Inggris yang masih harus unggul atas Prancis 6-4 dalam laga di dini hari ya, memperebutkan tempat ketiga Piala Dunia 2026. Ini digelar di Stadion Miami, Florida ya. Okay, itu laporannya Pak Badrun. Pak Badrun, makasih ya untuk melaporkan hasil Piala Dunia perebutan tempat ketiga antara Inggris dan Prancis. Okay, sekarang kita back to music lagi. Ini adalah Malik and the Essentials. Lagunya berjudul Terus Terang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
1: Bu Nana.
0: Bu Ayu, belanja juga Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
6: Selamat datang di Ruang Cerita. Biarkan cerita hari ini menemani perjalanan Anda di jalan, di rumah, atau di sela kesibukan. Karena siapa tahu, satu cerita bisa mengubah cara kita melihat hari ini. Seorang wanita hampir membuang tanaman layu di teras rumahnya. Daunnya kering, batangnya lemah. Tetangganya bilang, coba siram lagi seminggu. Dengan ragu, dia merawatnya kembali. Beberapa hari kemudian, muncul daun baru. Tanaman itu ternyata tidak mati, dia hanya kehausan. Begitu pula kita manusia. Kadang kita bukan gagal, kita hanya lelah dan kurang dirawat.

membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

0: 105,6 FM Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa. There was Phil Collins. I cannot believe it's true. Kalau mendengar kabar soal kebakaran hari-hari ini, itu mungkin mendekati kebenaran. Mengapa? Karena prediksi, bukan prediksi, karena potensi terjadinya kebakaran itu emang cukup tinggi ya di musim kemarau panjang begini. Nah, hari ini saya dapat kabar dari teman-teman di Damkar Kota Semarang ya. Bentar. Oh ya, dari teman-teman di Damkar Kota Semarang mengabarkan tentang kejadian kebakaran ya di daerah seputaran kantor Pakuan, pemadaman kebakaran kantor Pakuan. Ini kejadiannya Sabtu 18 Juli jam 22.48. Jadi hampir jam 11 malam tadi ya. Tadi malam terjadi kebakaran di Gombel Lama. Ini laporan tadi malam, dua armada pemadam kebakaran diturunkan. Ini ada beberapa foto. Oke, ini video.
1: Objek yang terbakar ini ex sekolahan bahasa.
0: Yang terbakar bekas sekolah bahasa yang terbakar di Gombel Lama ya.
1: Gombel. PLN sudah di lokasi.
0: PLN sudah di lokasi. Ini di malam. Oke. Di Gombel Lama, lokasi yang di situ ada nama Pakuan yang lagi bikin proyek di situ. Saya coba tambahin itu tadi teman-teman dari Damkar Kota Semarang ya yang ngasih kabar. Saya tambahin dengan beberapa sumber yang lain. Ini dari Tribun Jateng ya. Itu ada kabar tentang ini. Jadi sebuah bangunan kantor Pakuan, sebuah bangunan kantor Pakuan di Jalan Gombel Lama, RT 5 RW 5, Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, terbakar tadi malam. Itu yang bilang adalah Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Dinas Pemadaman Kebakaran Kota Semarang, Tantri Pradono. Dia bilang kebakaran pertama kali diketahui sekitar pukul 22.48. Mengutip seorang saksi, namanya Aryadi, kobaran api berasal dari kantor itu dan segera menghubungi layanan hotline Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang untuk minta bantuan. Lalu petugas menerima laporan pukul 22.48 langsung menuju ke lokasi. Hanya berselang sekitar 10 menit, tepatnya pukul 22.58, tim pemadam sudah tiba di lokasi. Nah, setiba di lokasi, petugas langsung melakukan penyemprotan dan pembatasan api agar tidak merambat ke permukiman di sekitar lokasi. Itu kata Tantri Pradono hari Minggu ini ya, tadi keterangannya dikumpulkan. Nah, sebanyak 30 personel dikerahkan dalam operasi itu dengan dukungan armada 31, 34, 35, 36, 41, dan unit reaksi cepat. Oh, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unit ya. Petugas menggunakan sumber air dari tandon milik warga untuk mempercepat proses pemadaman. Dan berkat upaya petugas, kobaran api alhamdulillah berhasil dikendalikan pada pukul 23.34. Oke, setengah 12 malam tadi ya. Lalu dilakukan proses pemadaman lanjutan dan pendinginan hingga api dinyatakan padam total jam 00.55 ya, Minggu 00.55. Hampir jam 1 dini hari tadi. Dan setelah memastikan tidak ada titik api yang tersisa, ya setelah dipastikan enggak ada lagi titik api yang tersisa, maka seluruh armada kembali ke posnya. Dan luas area yang terbakar diperkirakan sekitar 72 meter persegi atau berukuran kurang lebih 6 x 12 meter. Tidak ada korban jiwa ataupun korban luka dalam kejadian ini. Tapi kebakaran ini mengakibatkan kerugian material ditaksir mencapai sekitar 200 juta. Nah, hingga operasi selesai, situasi di lokasi dilaporkan Oh, situasi di lokasi dilaporkan aman dan terkendali. Itu informasi yang saya kutip ya dari teman-teman di Tribun Jateng. Makasih. Kawan, ini menjadi pengingat ya, sekali lagi potensi terjadi kebakaran cukup tinggi di musim kemarau panjang ini. Jadi kita yang harus lebih waspada, lebih hati-hati, lebih teliti.

0: Hai, selamat pagi Ibu Indira. Terima kasih ya untuk bergabung menyapa saya. Hai Doni, minggu pagi ceria sekali, ceria sekali minggu pagi kita ini. Ya, alhamdulillah, amin. Minta informasi, saya mau menuju ke arah Kudus dari Semarang. Gimana informasinya? Oke, Bu In, alhamdulillah kabarnya bagus. Perjalanan Anda sejauh ini saya lihat jalur Pantura Timur Semarang. Semarang, Demak, Kudus, bolak-balik ya, dua arah maksudnya aman, gak ada masalah ya. Lalu ada Pak Wendy Yuwono. Hai Pak Wendy, pagi Pak.
1: Selamat pagi Mas Doni.
0: Pagi.
1: Di depan QCM ya.
0: Ada QCM.
1: Damkar yang lagi bersih-bersih, mungkin ada tumpahan solar atau apa.
0: Oh, oke. Okay. QCM. Oh, Pemuda Rakejuar, oke. Okay. Depan QCM. Queen. Ya, QCM Pemuda. Agak belum terbiasa dengan singkatan itu. QCM. Pemuda arah ke Johar ya, ada kegiatan jalannya basah gitu. Tadi Pak Wendy bilang teman-teman damkar yang melakukan pembersihan mungkin ada solar tumpah. Coba saya cek ya di laporan teman-teman damkar apakah ada. Oh ya betul, ya benar. Ini tadi ada laporan juga masuk di teman-teman damkar ya. Hari Minggu jam 8.02 tadi ada warga yang melapor ya ke adanya tumpahan solar, maka langsung ditindaklanjuti teman-teman Damkar Kota Semarang mengirimkan armada 33 Pos Semarang Timur ya, langsung dilakukan penyemprotan tumpahan solar Jalan Pemuda Traffic Light Queen City Mall arah yang ke Johar ya tadi ya. Makasih ya Pak Wen, makasih juga teman-teman dari Damkar Kota Semarang yang sigap ya melakukan tindakan berdasarkan laporan dari warga. Pokoknya untuk teman-teman damkar, you are best deh pokoknya.

105,6 FM Rasika USA, Ungaran Salatiga Ambarawa. Semenjak ada dirimu, Yopi Widianto featuring Hi Vi. Ada yang ini gak kawan, mau jalan ke Solo? Kalau ada yang jalan ke Solo, ini ada satu tempat yang mungkin layak didatangi, dikunjungin, karena sudah bermetamorfosa. Metamorfosi, kayak kopo-kopo ya. Kampung Batik Kauman Solo. Ini sekarang kayaknya ada sensasi tersendiri kalau sana. Anda mungkin dulu pernah kesana tuh udah lama. Sekarang you need to go back there gitu. It worth it. Karena kampung ini kan estetik dengan bangunan-bangunan kuno. Gang-gang yang di kiri kanannya kita bisa melihat toko-toko yang menawarkan batik beraneka motif dan beraneka jenis. Banyak di antaranya menawarkan kursus membatik, ya kan? Kursus batik bisa, yang ini memberikan pengalaman kepada para pengunjung untuk mencoba. Dan sekarang ini bukan cuma orang tua ya yang banyak hadir di situ, tapi justru kaum muda-mudi yang warawiri dengan lilitan batik juga nampak eksotik juga. Mereka berjalan sambil foto di sejumlah bangunan etnik. Nah, habis mereka capek jalan, mereka mampir sejenak untuk makan atau minum, sekedar minum. Karena cukup banyak juga kafe di lokasi itu, ya. Jadi, kayaknya perlu dikunjungi lagi, ya, karena sensasinya sudah bertambah yang mau ke Solo. Dari Solo, saya ke Salat, dari Solo ke Salatiga. Dari Solo ke Salatiga. Di Salatiga itu ada kabar yang disampaikan Pak Muhammad Dayat ya, terima kasih. Ini melintasi Salatiga dari arah kota menuju kota Salatiga, menuju ke arah Bawen. Ini secara umum aman. Saya nggak lewat lingkar, karena lingkar pasti ramai banget ya, San Mori gitu. Oke, ini nggak suka keramaian ya, Pak Ahmad Hidayat. Salatiga menuju ke arah bawah, ini masih aman sampai ditentang. Oke, siap, makasih. Kemudian, Pak Purwadi melintas di traffic light Cisemut Ungaran. Nyala semua nih, hijau, kuning, merah, biru. Nggak. Lampu merah, ijo kuning nyala bareng-bareng di traffic light Cisemut. Hati-hati yang melintas di situ. Cuaca cerah tapi ada kabut dikit gitu. Arus lalu lintas masih lancar. Oke. Okay. Kalau dia mau lintas di traffic light Cisemut ya, itu lampu trafiknya, lampu pengatur jalannya nyala semua tuh, ijo, kuning, merah bareng-bareng. Jadi bingung kan? Waspada gitu. Pak Purwadi, terima kasih ya untuk berbagi kabar, berbagi peduli. Lanjut sama Pak Puji Waluyo. Mas Doni, yang lewat Kopeng akan ada kirap atau karnaval. Mungkin area Kopeng akan tersendat gitu. Oke, ada video nih. Oh, ini persiapan karnaval ya di Kopeng. Ini. Oke, siap. Melihat tuh lagi persiapan ya. Lewat Kopeng siap-siap, kayaknya mau ada kirap atau karnaval. Mungkin area Kopeng akan tersendat. Pak Puji Waluyo. Makasih sudah berbagi informasi. Kalau ada Pak Karnaval, Pawai, pasti seru. Semua jadi satu.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Pernah nggak Anda lihat iklan skincare atau minuman kesehatan atau suplemen lalu ada tulisan besar teruji klinis berdasarkan riset atau dermatologically tested? Kadang terasa aneh ya, kita bahkan belum tahu risetnya kayak apa, tapi rasanya tuh langsung kita merasa lebih aman, ini lebih bagus, lebih bisa dipercaya. Nah, padahal pertanyaannya sederhana, apakah kita betul-betul paham atau cuma terhipnotis kata ilmiah itu? Kawan, fenomena ini ternyata bukan perasaan kita aja. Penelusuran berbagai data menunjukkan istilah bernuansa science makin sering muncul dalam iklan di media sosial. Bahkan survei juga menunjukkan mayoritas orang merasa lebih percaya kalau ada kata ilmiah dalam sebuah produk. Tapi di saat yang sama, banyak juga produk viral yang ternyata tidak sesuai ekspektasi. Jadi ada satu pertanyaan besar di sini. Kenapa kata ilmiah begitu kuat pengaruhnya? Kata dosen ilmu komunikasi UGM, Syaifa Tania, dia bilang kata-kata ilmiah dalam iklan sebetulnya

0: Sebetulnya bekerja sebagai logical appeal atau pendekatan logika. Tujuannya untuk membangun kesan rasional, seolah-olah ada bukti yang kuat di balik klaim itu, sehingga lebih mudah mempersuasi kita para konsumen. Artinya, tanpa kita sadari, otak kita langsung menghubungkan kata ilmiah dengan benar. Bukan karena kita mengecek datanya, tapi karena kita lebih percaya pada simbolnya. Nah, dalam psikologi, ini disebut heuristic thinking, cara berpikir cepat. Saat informasi terlalu banyak, otak kita mencari jalan pintas. Dan kata seperti uji klinis, riset misalnya, itu seperti shortcut mental. Kita nggak perlu pikir panjang, cukup, oh ini ilmiah, artinya aman dong. Masalahnya adalah ilmiah itu bukan sekedar kata, tapi metode. Dan kembali kita mengingat apa yang dibilang oleh Daniel Kahneman soal heuristik ini. Ini adalah emang jalan pintas mental atau aturan praktis yang digunakan otak untuk membuat keputusan, estimasi atau penilaian dengan cepat di bawah ketidakpastian.
1: Kahneman dives deeply into the cognitive shortcuts known as heuristics that system one uses to make quick judgments. While these heuristics can help us navigate complex situations efficiently, they also introduce biases that distort our judgment.
0: Meskipun efisien dalam menghemat energi dan waktu berpikir, heuristik ini seringkali memicu yang namanya kesalahan sistematis yang disebut bias kognitif. Nah, kembali ke topik kita, disinilah kemudian muncul masalah. Kalau semua brand memakai kata ilmiah tanpa penjelasan yang jelas tentang risetnya, maka publik bisa kehilangan kemampuan membedakan mana yang benar-benar berbasis data dan mana yang sekedar strategi marketing. Jadi ini mungkin bukan soal kita mudah tertipu, tapi karena kita terlalu sering melihat kata ilmiah, hingga lupa bertanya ilmiahnya di mana dan bagaimana buktinya. Karena di era sekarang ini, yang terdengar ilmiah belum tentu benar. Tapi yang jelas, yang benar, biasanya bisa dijelaskan.
2: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

105,6 FM Rasika USA, Ungaran Salatiga Ambarawa dari Koldiak. Lagunya berjudul, ada yang tahu? Iya, Jangan Pernah Berubah. Ini lagu daur ulang ya, dari Bapak Marcel. Soal daur ulang, mungkin di RT Anda sudah ada bank sampah. Bagus banget mendaur ulang sampah-sampah yang emang jadi salah satu persoalan besar ya kita hari-hari ini. Jadi sampah dari rumah tangga itu udah dipilih dan dipilah yang bisa didaur ulang, dikumpulin di bank sampah. Biasanya yang anorganik ya, yang organik dibikin kompos. Saya bersama Pak Pio Pio. Assalamualaikum Mas Doni. Waalaikumsalam Pak Pio Pio. Pagi, minta info jalur ke selatan arah ke Banyu Biru Ambarawa via tol Tembalang bagaimana? Oke, dari tol Tembalang mau menuju ke Ambarawa. Iya, aman Pak, Tembalang naik Ungaran, keluarnya di Ungaran ya, di Bawen. Bawen terus ke Banyu Biru lewat Lingkar Ambarawa ya. Aman semua Pak perjalanan ya, semoga menyenangkan acara jalan-jalan ke Banyu Biru ya. Ke ini, apa namanya, Bukit Cinta. Ya kan, biasanya di situ. Oke, semoga hari ini kalau ada agenda jalan-jalan menyenangkan. Jangan lupa persiapannya dicek lagi, apalagi kalau yang perjalanannya jarak jauh gitu. Hari ini akan menyenangkan perjalanan dan jalan-jalannya, karena kalau kata BMKG ya, hari ini Semarang, Ungaran, Ambarawa, Salatiga sekitarnya diprediksi tidak akan ada hujan ya. Cerah, ada awan dikit. Baguslah. Enggak yang panas-panas banget tapi juga enggak hujan ya. Siap. Oke. Kemudian Pak Mugi, pagi Pak. Jalur Demak Semarang bagaimana? Apa ada gangguan? Apa ada genangan? Kalau gangguan trafiknya enggak ada. Demak ke Semarang aman. Terus Bablas naik ke arah Solotigo, ini juga masih aman Pak. Insya Allah perjalanan menyenangkan, gak ada gangguan di perjalanan kaitan sama trafiknya ya. Kalau robnya coba saya lihat sebentar. Biasanya kan di Sayung ya. Iya. Gak ada Pak. Gak ada. Gak ada rob, gak ada genangan ya. Sekarang ini. Pak Puji Waluyo, laporan saya perjalanan Salatiga Ungaran lancar. Alhamdulillah. Ya, kayaknya akan menyenangkan. Semoga menyenangkan perjalanan dan juga acara jalan-jalannya, pikniknya. Tapi yang paling penting, memang dari dalam nih. Ya, udah di setting jalan-jalan, having fun. Hatinya tapi masih kepikiran apa gitu. Jangan. Present moment. Badannya lagi acara piknik, pikirannya juga dipiknikin ya. Jangan mikir yang lain-lain. Semoga it's gonna be a beautiful day. Terima kasih terus bersama Rasika USA. Saya Doni Asher bersama Anda.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

It's My Life. Yeah. Bon Jovi. A classic rock di sini di Rasika USA. Saya Dori Ashar masih bersama Anda soal hidup kita atau dalam gurung hidup saya. Masing-masing dari kita perlu merenungi hidup saya. Apa yang saya inginkan dengan hidup saya? Dan saya yakin kita semua, masing-masing saya sudah punya itu, mau dikemanakan hidupnya. In this case, what about other saying? Bagaimana ketika orang lain ngasih masukan gitu? Bagus dong, temen kan gitu. Cuman banyak orang yang meneliti hal ini, ngasih saran ke kita. Lihat-lihat dulu tuh siapa yang ngasih saran gitu. Circle kita itu ngaruh banget loh, ya kan? Karena itu disuruh milih circle. Circle yang menguatkan tentu akan memberikan masukan-masukan yang menguatkan. Tapi kalau circle-nya itu kok malah melemahkan dalam hal kita membuat catatan emas dalam perjalanan hidup kita. Nah, ini definitely we have to say no, big no, ya kan? Karena mereka gak menjalani hidup kita, mereka gak ngerti apa planning kita, bener gak? Karena itu kembali ke awal banget, circle-nya harus dipilih. Ih, kejem banget milih-milih. Ya, karena ini hidup kita. Kalau ada apa-apa dengan hidup kita, yang nanggung ya kita juga, bukan mereka. Circle harus dipilih baik-baik. Ini just remind aja di hari Minggu yang cerah.

Hola kawan, langsung saya naik helikopter ya, memakai helikopter views ngelihat gimana situasi Gedung Sapur pagi ini. Mulai dari Kendal. Kendal bagus, aman. Maksud saya, biasa lewat Berangsong agak-agak ada kepadatan ya kemarin-kemarin nih, aman. Lingkar Kaliwungu juga aman, termasuk di Patebon, Weleri, Cepiring. Cepiring dulu ya, Weleri gak ada masalah. Nah, kelihatan padat di ini nih, di Jalan Raya Soekarno-Hatta seputaran SMK2 ya, atau wahana permainan Tirto Arum, kelihatan padat. Ini pada kesana mungkin ya, tapi nggak yang parah-parah banget, ada antreannya nggak ada, padat-padat biasa aja. Jadi cek ya, Kendal aman, termasuk Mangkang ya ke arah Semarang ini juga. Oh, oke, okay. Mangkang itu yang ke arah Kendal aman, cuman kalau ke arah Semarang, Mangkang tuh agak padat di seputaran biasa KIW nih. Jangan hari-hari Minggu masih cukup padat ya. Ya, melambat begitu, siap-siap yang lewat sana. Lalu lewat arteri pelabuhan enggak ada masalah, Raya Kaligawe oke. Okay. Cuman di Kubro agak-agak padat ya. Siap-siap yang mau lewat situ. Lepas Kubro aman, Raya Kaligawe bablas Demak dua arah. Tidak ada masalah. Demak Kudus juga aman bolak-balik. Terus kalau di Middle East, Timur Tengah, ini saya lihat Meranggen aman, Karangawen aman, Godong daun Godong Gubuk aman, tidak ada masalah. Kemudian kalau ke arah selatan, Semarang Lantai 1, Semarang Lantai 2 ya, Semarang naik lewat Gombel, Banyumanik, Pudak Payung, Ungaran, Bergas, Bawen, ini juga secara umum aman. Oke, tambahkan informasi Anda kalau Anda sedang di jalan raya dan menikmati akhir pekan yang menyenangkan ini.

yang perjalanan jauh itu diantaranya Pak Henry Santosa ya, tadi jam 8.17 tuh lapor ke Rasika mau jalan Semarang ke Pekalongan lewat jalur non-tol atau jalur konvensional. Ini 9.47 berarti kurang lebih 1.5 jam kemudian mengupdate perjalanan dari Semarang ke Pekalongan via jalan konven ramai lancar. Ini udah nyampe Pekalongan Pak atau sampai mana? Tapi Pantura Barat aman ya, oke. Nah, dari Pantura Barat ke Pantura Timur, Ibu Miarti kasih catatan atau laporan perjalanan. Assalamualaikum Mas Doni, waalaikumsalam. Pagi, aku lagi perjalanan ziarah ke Madura. Dari semalam, baru sampai Gresik nih. Sejauh ini perjalanan kami lancar. Oke, ini kirim video perjalanannya. Saya putar. Oke. Ya, jalannya lancar banget, di depan kelihatan. Dari bus yang ditumpangi Ibu Miarti yang sedang memutar musik peneman perjalanan. Ini sampai di mana tadi? Gresik ya, aman. Dari Salatiga ya, Bu ya, mau ke Madura. Pingin dengerin You Are The Reason. Oke. Okay. Wah, berarti Ibu pakai headset sendiri ya di telinga ya, yang lain denger lagu di bus, Ibu dengerin Rasika. Aduh. Oke okay deh. Siap. You Are The Reason, Column Scott. Oke. Lanjut sama Pak Kurniawan Wijanarko. Mas Don, boleh request lagu gak? Yang apa nih? Jason Ranti. Masuk playlist gak ya? Barangkali bisa yang judulnya, lagunya begini, nadanya begitu. Oke. Saya cek dulu ya. Pak Kurniawan Wijanarko, terima kasih Pak nemenin saya siaran pagi hari ini. Lanjut. Pak Anto Bona, ini lagi OTW ke Saloka. Antar tamu dari USA. Oh, oke. Okay. Bablas ke Banyumanik. Oke. Okay. Pak Anto, boleh enggak ngobrol sama tamu dari USA? Kan kita Rasika USA ya. Ini tamu dari USA. Kalau bisa ngobrol sama tamu dari USA. Ini kita rahasia USA loh. Oh, ini kasih fotonya. Oke. Ya ya. Oke, baik, siap. Anda makasih ya. Seru. Oke. Okay. Salam ya Pak ya buat tamu dari USA, dari penyiar Rasika USA. Hah, ada radio Rasika USA ya di sini. Pasti dia nanya USA-nya apa gitu. Nanti Pak Anto bisa jelasin ya USA-nya ya. Aduh. Ya. Pak David Raisa, pagi Mas Don. Pantura Timur Demak arah ke Semarang lancar ya. Semangat siaran, thank you, ya kan? Ini video perjalanan. Oke, lancar banget kelihatan ya. Menyenangkan kalau di jalan tuh kayak gini tiap hari ya. Itu harapan kita, we wish, tapi itu belum bisa. Hati-hati di jalan Pak David Reza, semoga lancar terus lah sampai tujuan. Pak Anto Bona, bahasa apa? Maksudnya ngobrolnya. Bahasa Inggris boleh. Yes, no, kita bisa. Ibu Miarti, ya nih Mas Don, dangdutan nih di bus. Aku kan gak begitu ya, jadi dengerin Rasika aja. Oke deh, kalau begitu Ibu, biar jadi teman perjalanan, silakan Bu, ikut nyanyi bareng. Barengan Callum Scott, You Are The Reason. Tapi nyanyinya gak usah kenceng-kenceng ya Bu nanti ya. Makasih kawan, Anda masih bersama saya Doni Asyar di Rasika USA, Ungaran, Salatiga Ambarawa. Thanks for being with me. Happy Sunday ya. Have fun.

0: Anak sehat adalah investasi masa depan bangsa.
1: Mari rayakan Hari Anak Nasional 2026 dengan memberikan yang terbaik untuk buah hati kita. Pastikan anak mendapat imunisasi lengkap, makan makanan bergizi, tidur yang cukup, aktif bergerak, dan rutin mencuci tangan dengan sabun.
0: Ajarkan juga kebiasaan hidup sehat seperti menutup mulut saat bersin, tidak berbagi alat makan, dan selalu sarapan sebelum beraktivitas.
1: Karena anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kuat, dan berprestasi.
0: Selamat Hari Anak Nasional 2026. Anak hebat, Indonesia kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
1: Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

105,6 FM Rasiga USA Ungaran Salatiga Ambarawa. Risa, Irisa sih. Raisa. Mbak Yaya featuring Mas Dipa Barus, My Kind of Crazy. Semoga bisa jadi teman perjalanan yang menyenangkan. Yang lagi perjalanan Pak Iwang Sumaka minta info Semarang, Demak Semarang. Sayung ada rob enggak? Enggak, Pak. Enggak ada rob. Terus sampai sekarang Demak Semarang masih aman. Enggak ada catatan yang perlu dikhawatirkan. Tetap hati-hati di jalan ya, Pak. Pak Bagas Koro, Semarang Barat, pagi Mas, minta info dari Jateng Line arah Tembalang. Sama ya, pokoknya jalur Demak Semarang aman. Semarang lantai 1, Semarang lantai 2 menuju ke arah Tembalang. Via tol aman, gak ada masalah, lewat jalur non-tol juga aman. Oke, okay. Pak Sudibyo Kedung Wuni ngingetin para penggila bola, jangan sampai ketinggalan final sepak bola Piala Dunia 2026. Nanti malam atau Senin dini hari jam 2 WIB. Jadi ada kegiatan nobar nih, kata Pak Sudibyo ya. Nobar Pildun dan jajan pasar. Di mana nih, Pak? Oh, Alun-alun Kajen, Kabupaten Pekalongan. Ini seru nih nonton final Piala Dunia dan dimeriahkan jajan pasar UMKM. Sa'alun-alun ngumpul warga Kajen ngumpul ya di alun-alun Kajen nanti malam atau jam malam mulai lah ya, tapi kick off-nya jam 2 dini hari. Makasih ya Pak Sudibyo untuk ngingetin para bola mania. Oke, lanjut dengan Jason Ranti. Pak Kurniawan, semoga bisa nambah indah hari Minggu ini yang emang cerah menyenangkan kalau di Ungaran, semoga di tempat Anda juga. Saya Doni Asyar masih bersama Anda. Habis ini kita mulai zona memori, kembali ke masa lalu ya, untuk menikmati lagu-lagu dan juga menikmati indahnya masa lalu. Banyak pelajaran kita bisa catat kembali. Tentu tetap di Rasiga USA.

0: Klasika USA.
1: Sudah siap untuk naik mesin waktu menyusuri masa lalu. Saya Doni Asyar di zona memori rahasia USA. Lagu pertama saya dari 2D, Dian Pramana Putra, Dedi Dukun. Masih ada.

0: dan nyanyi lagu ini, lagu yang legendaris banget. Termasuk bagi saya ingat banget ini adalah lagu ketika waktu itu saya ospek SMA, disuruh nyanyi sama kak kelas, saya nyanyi lagu ini. Gaya sekali. Ya. Okay. Lagu pertama itu lagu favorit saya. Apa lagu favorit Anda di masa lalu yang kalau Anda dengar sekarang itu senyum-senyum, walaupun dulu itu agak gloomy tapi sekarang happy karena ada pembelajaran. Saya seneng banget loh kalau misalnya kita bisa belajar bareng-bareng dari masa lalu kita, bener nggak? Pak Burhan, terima kasih ya. Ini oke, baik. Mau nyanyi-nyanyi bareng. Ya pokoknya seru-seruan kita. Lagu favorit zaman dulu kita putar sekarang, nyanyi-nyanyi bareng. Pak Burhan bilang, dulu saya waktu muda seneng banget mumpul sama orang-orang yang lebih dewasa. Sering dapet masukan, misalnya mumpung masih muda, bikinlah rencana biar nanti gak bingung di kemudian hari. Dan saya melakukan nasihat itu, alhamdulillah. Setuju banget sih. Saya juga beberapa kali ngobrol sama anak muda ya sekarang nih. Kalau saya nanya, terus kedepannya nanti gimana nih abis lulus SMA? Abis lulus SMA mau ngapain? Belum tahu. Ini relate banget sama Pak Burhan. Jadi perlu punya rencana gitu. Atau mungkin mereka udah punya rencana tapi agak sungkan ngomong. Atau emang belum ada rencana, saya gak ngerti. Tapi memang biasanya kalau anak muda itu kayak, ya ngalir aja deh gitu. Gak apa-apa, saya juga termasuk orang yang ngalir aja kayak aliran sungai di kali yang jernih itu, tapi tetap harus ada rencana, bener gak sih? Pak Burhan ingin mendengarkan Tri Utami Rencana, siap, nanti ditunggu ya. Saya ketemu dulu sama Pak Edi Arjono. Pak Edi Arjono, pagi, monggo Pak.
1: Selamat siang Mas Doni. Saya hanya absen saja ya.
0: Okay.
1: Ini pas lagu Zona Memori. Lagunya Jamal Mirdad, bagus loh Mas.
0: Jamal
1: yang
0: Mirdad.
1: Indonesia banget itu.
0: Yang apa tuh?
1: Indonesia kalau nggak salah. Yang salah satu liriknya, penduduknya gagah tampan.
0: Oh gitu.
1: Cantik molek tiada bandingnya.
0: Indonesia itu, Raya emang luar biasa.
1: Kalau bisa diputarkan sih, kalau enggak ada di playlistnya Rasika ya enggak apa-apa. Itu Mas, sehat selalu.
0: Thank you.
1: Semangat Mas Doni, koyo aku.
0: Yo ya.
1: Meskipun rada sepi tapi
0: tetap semangat.
1: Terus.
0: Iya. Yeah.
1: Tanpa mundur.
0: Mantap.
1: Pantang naik pantang mundur naik terus Mas Don. Matur suwun.
0: Iya, ini pasukan anti Frey, semangat gak pernah mati. Mantap. Ada lanjutannya monggo Pak.
1: Sugeng siang Mas Doni.
0: Yeah.
1: Aku baru tahu kalau Mas Doni ternyata jebolan Indonesia Idol.
0: Asik.
1: Yang season berapa ya Mas?
0: Season 0,
1: apa jangan-jangan KDI ini malahan. Matur suwun.
0: Iya. Zaman dulu ada ini nih. Apa tuh? Yang Indosiar Akademi Fantasi, ya kan? Akademi bener ya? Itu tuh ada. Iya, iya. KDI. Makasih ya, Pak. Pak Edi Arjono. Oke. Terus Pak Suwarno ya. Assalamualaikum Mas Doni. Waalaikumsalam. Sukodono Jepara ingin mendengarkan Harus Kumiliki Rutsana ya, atau Kembalilah Kasih. Oke, coba ditunggu. Pak Bambang, update pukul 10:08 perjalanan dari Brigjen Sudiarto arah ke Simpang 5 Veteran, lanjut Campangan arah Dewi Sartika Jembatan Besi menuju Ngijo Gunung Pati, lancar sekali. Berkenan enggak Mas Doni request Hari Dansanya Bangun Sugito? Lagu gimana? Dansa yuk dansa gitu ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Pak Purwanto ikut nyanyi, pasti ada kenangan. Tadi aku udah cerita ya kan. Mas Doni ingin mendengarkan Sela ya. Judulnya Sela. Agus Yusman ya. Benar kan? Sela wajahmu namun itu kan ya. Oke. Okay. Ibu Ar, Assalamualaikum Mas Doni. Waalaikumsalam. Ingin mendengarkan Lilin-Lilin Kecil by Krisya. Makasih sebelumnya, sama-sama Bu. Dan kau lilin-lilin kecil, sanggupkah kau bayang. Liriknya agak kurang apal saya. Okay. Dimasukin dalam playlist Pak Juri Albuhori lagi perjalanan. Ini mbak nih. Oh ini di traffic light Cisemut ya Pak ya. Traffic light-nya nyala bareng tuh merah sama hijau. Tadi sebelumnya udah ada juga teman-teman yang laporan, sampai sekarang masih ada. Aduh. Oke. Teman-teman di Sub Kabupaten Semarang, emang sini libur ya? Ada yang piket enggak? Iya. Pak Juri Albuhori, informasi lengkapnya monggo Pak.
2: Pagi Mas Doni, selamat pagi kawan Rasika. Semoga minggu yang cerah ini seterah hati kita dan rezeki kita. Amin.
0: Amin.
2: Informasi TL si semut lampu ne mumet ya. Alias lampu merah sama hijau murup kabeh.
0: Iya. Yeah.
2: Untuk cuaca nih sangat cerah hari ini, panas. Kemudian ini OTW ke arah bengkel AC ZBA. Terpantau di Ungaran ke arah Gunung Pati, alhamdulillah lancar.
0: Siap.
2: Beberapa truk pasir masih beroperasi, gak popo.
0: Yeah.
2: Mereka juga mencari duit, semoga lancar semuanya.
0: Amin.
2: Semoga dimudahkan.
0: Amin.
2: Semoga rezeki ini makin berlimpah.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Gitu Mas Doni, informasi terkini dari Ungaran arah Gunung Pati.
0: Thank you.
2: Terima kasih Mas Doni.
0: Ya. Yeah.
2: Tentu semangat.
0: Yuk.
2: Piket lembur ya Mas jenengan. Matur nuwun.
0: Pokoknya pasukan anti prei lah. Prei sih hari weekdays-nya. Ya tadi Pak Purwadi 7:30 udah lewat situ Pak Yuri dan memang mumet tuh dari pagi sampai sekarang masih ya. Oke. Shout out atau nyenggol teman-teman di Sub Kabupaten Semarang. Kalau ada yang dengerin mungkin bisa diupayakan. Kalau minggu ada yang piket gak ya? Oke. Pak Marlis, Kanjengan Ungaran, Jalan Sore Deni Malik Mas, semangat. Jalan Sore, kita berjalan-jalan sore-sore, ya kan? Ibu Ar, saya panggil Om, kok bilang Mas? Om Doni, Mas mahal loh. Om Doni, oke ya. Aduh, Om Doni, saya tuh berasa pie dipanggil Om ya. Ya wis, buar, makasih ya. Back to music, kita ke lagunya Tri Utami dulu ya, yang tadi dipesan oleh tadi siapa? Oh Pak Burhan, Ibu Tri Utami, yang dulu penyiar-penyiar radio suka ngasih julukan si bola bekel katanya begitu. Karena dia ini banget kecil tapi di kecil mungkin tapi lincah banget. Habis ini tunggu lagu-lagu pilihan Anda ya, tetap di Rasika USA di Zona Memory. Saya Doni Asar bersama Anda. Selamat hari Minggu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Selanjutnya di Yona Memory. Sambutlah Bapak Ibu sekalian, Anggun C. Sasmi.

105,6 FM Rasiga USA Ugara Salatiga Ambarawa Anggun Cesasmi. Kembalilah kasih, kita harus bicara. Sekarang kita harus mantau jalan dulu. Kita mantau Kedung Sepur ya.

Sepur. Saya langsung naik helikopter memakai helikopter views melihat bagaimana Kedung Sepur sekarang ini. Mulai dari Kendal. Kendal masih aman kalau di Brangsong. Lingkar Kaliwungu juga masih aman. Alun-alun Kendal nggak ada masalah. Yang padat itu di seputaran Raya Soekarno-Hatta. Di seputaran ini nih tempat ini wahana permainan Tirto Arum ya. Itu agak-agak padat ya. Tapi ya, nggak banget lah. Padat biasa aja. Nah yang agak padat banget ya antrean juga ada walaupun nggak panjang. Panjang itu di seputaran Pasar Cepiring ya, yang di simpang Jalan Sri Agung. Itu kelihatan padat dari arah barat ke arah Kendal tuh antrean lumayan, walaupun nggak panjang banget. Nah, abis itu ke arah Semarang di Mangkang. Perhatian-perhatian yang akan lewat di KIW. Ini ada antrean seperti biasa aktivitas kendaraan tertahan traffic light di simpang KIW. Ini antrean ke belakang sampai di grosir depo bangunan Ciamik Mangkang di situ tuh lumayan. Mohon bersabar ya, arah sebaliknya aman. Nah, terus kelihatan di Kalibanteng juga mulai padat ya kawan, antrean aja karena volume kendaraan. Arteri pelabuhan masih aman, tapi agak padetan nanti di seputaran Tambak Rejo sama di putaran Kubro. Kaligawe aman, ke Demak gak ada masalah dua arah. Gimana dengan ke Timur Tengah? Masih aman kalau ada mau lewat di Meranggen, Karangawen, Gubuk, Godong itu nggak ada masalah. Sama di kawasan naik kalau gitu jalur selatan Semarang lantai 1, Semarang lantai 2. Lewat Gombel aman, Banyumanik, Udak Payung, Ungaran, Bergas, Bawen, Solo Tigo. Ini tidak ada masalah secara umum. Jadi kabar bagus lah kalau Anda akan menyusuri Kedung Sepur sekarang ini.

0: Rasika USA.
1: Makasih yang sudah bergabung. Lagu-lagu yang Anda pilih tadi udah saya susun, tinggal kita tunggu munculnya. Tapi saya nyapa dulu yang kembali bergabung di sesi sekarang. Ada Ibu Karti Sidoluhur 12 Logosari. Pagi Mas Doni, mau dengerin Gombloh yang lagu judulnya Di Radio. Itu judulnya bukan Di Radio, judulnya Ku Gadaikan Cintaku. Gitu Bu. Pak Christian Raharjo, pagi Pak.
2: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bang Doni.
1: Ji.
2: Hari ini di jalan-jalan di kota saja. Kebetulan tadi barusan dari Bukit Sari.
1: Oke.
2: Ada pemandangan unik, yaitu di pertigaan keluar dari Bukit Sari turun ke arah Gombel, belok kanan. Tanpa lengang, lancar, bukan lengang ya, sorry, lancar tanpa Pak Oga. Jadi tampilannya adalah orang mau saling memberi jalan, sehingga tidak perlu Pak Oga pun cukup rapi teratur.
1: Ternyata.
2: Matur,
1: terima kasih Pak. Yuh, ternyata.

walaupun ada faktor infrastruktur ya yang menjadi ikut berkontribusi ya dalam situasi itu, tapi masing-masing driver perilakunya kalau mau menang sendiri agak repot sih emangan. Baik, Pak Kris, matur nuwun ya untuk bergabung, kasih laporan perjalanan. Kemudian back to music dong. Ini untuk Pak Purwanto ya. Pak Purwanto ingin mendengarkan lagu yang berjudul Sela. Ini yang nyanyi adalah Agus Wisman. Pak Purwanto siap-siap ambil nada apa? Nada dasarnya. Nyanyi bareng-bareng ya.

Sheila Agustus Man. Ini lagu tema film Cabo, Catatan Si Boy 3. Cabo 3 itu ya oke lah. Karena kan ada yang

0: meledak banget, ada yang tidak. Catatan si Boy itu mungkin generasi-generasi milenial ini banget ya, melekat banget. Tapi ternyata generasi Z pada kenal juga, karena kemarin sempat dibikin kayak apa ya, filmnya tuh di rebirth gitu ya. Kan zaman ini model begitu. Jadi tokoh Ongki Alexander hidup kembali ya di zaman now. Yang generasi milenial nonton itu, generasi X ya, nonton di generasi Z itu, okay. Baiklah, terima kasih. Terus bersama Rasika USA di Zona Memory, kita masih menyusuri lorong waktu melalui lagu sambil kita mengenang waktu itu, berbagai peristiwa yang sampai sekarang tetap menjadi kenangan dan tentu banyak pelajaran. Nah, nanti kita lanjut setelah kita jalan-jalan ke Upgris Semarang dulu ya.
1: Tuan CEO sudah tiba.
2: Selamat datang Tuan CEO.
1: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
3: Bukan.
2: Apakah karena orang dalam?
3: Bukan juga.
1: Lalu apa Tuan CEO?
3: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning Universe.

0: tingkat.
1: Saya Doni Asher bersama Anda di Yonya Memory. Nanti ada Jamal Mirdad, ada Krisye, ada juga Denny Malik. Denny Malik dengan JJS, Jalan-Jalan Sore. JJS itu kegiatan anak muda yang lumayan istilahnya hype ya waktu itu. Pokoknya kalau sore-sore, siap-siap JJS. Dandan yang keren buat ngeceng, ya kan? Waktu itu. Okay, tadi ada yang milih Denny Malik. Tapi bentar, saya ketemu dulu sama Anda yang sudah kirim WA, kirim kabar, kirim juga permintaan lagu, diantaranya Ibu Nuria ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Doni pagi, ingin mendengarkan Nicky Astria, judulnya terserah deh Mas Doni. Semangat sehat selalu Mas Doni, terima kasih. Bapak apa Ibu ya? Bapak Nur ya. Oke, Bapak aja deh biar aman. Ditunggu Pak. Pak Johnny Roni, ini lagi jalan-jalan di Pasar Johar, tapi melihat sesuatu yang perlu mendapat perhatian nih gitu. Apa ya? Yuk kita simak laporannya.
2: Informasi rahasia dari Bapak Johnny Roni.
1: Moga Pak Johnny.
2: Ini saya lagi parkir di Johar atas, alun-alun Semarang.
1: Ya.
2: Ini ada ram-raman jembatan yang menuju ke parkiran bawah.
1: Oke.
2: Okay. Ini kondisinya rusak ini.
1: Oke.
2: Okay. Rusak parah nih, jebleng nih, sudah patah ini.
1: Oke. Okay.
2: Karena tidak dibetulin, jadinya malah dikasih ini kotak papan ini.
1: Jadi
2: tidak
1: buah,
2: bisa untuk lewat masuk ke bawah nih.
1: Oke.
2: Maneman ini alun-alun sudah bagus tapi
1: betul,
2: ada
1: setuju.
2: Gorong-gorong juga ya, kok gorong-gorong. Ram-raman.
1: Ram-raman
2: jembatan yang menuju ke parkiran bawah tidak dibetulin. Tolong untuk Rasika bisa menyampaikan ke pihak yang berkenan ya. Terima kasih.
1: Siap, Pak Johnny. Matur nuwun. Ya, ini citizen journalism, jurnalis. Jurnalisme warga peduli dengan sekitarnya, bikin laporan ke media, kita teruskan nanti. Dan ini ketika kita siarkan ini juga menjadi informasi publik ya, perlu menjadi perhatian teman-teman di penyedia layanan kepada pengelola Pasar Johar ya. Jadi di parkiran atas gitu, itu ada ram-raman jembatan gitu yang menuju ke parkiran, itu besi-besinya itu patah amblong gitu. Nah ini eman-eman gitu, gak bisa dilewati karena ditutup sama papan-papan kayak bekas kotak buah gitu ya, gak bisa dilewatin. Terus gimana, sayang-sayang loh gitu kan. Pak Johnny Roni, terima kasih ya untuk laporannya. Ibu Nuria, Mas Doni ya, maaf ya. Ibu Nuria, makasih ya sudah bergabung. Pak Iwan kita, siang Mas Doni dan kawan Rasika, saya update informasi perjalanan 10.45 Ungaran arah Semarang sedikit tersendat, ada truk mogok depan Pepsi atau PLN atau Nissin. Oh situ. Ya, ini panduan yang akan lewat jalur Ungaran arah ke Semarang atau persisnya Babadan arah ke Ungaran gitu ya, arah ke Semarang. Ada truk mogok depan Pepsi atau depan Nissin ya, kawasan sekitar itulah arah yang ke Ungaran. Matur nuwun Pak Iwan kita. Ibu Di Dipati, Bang Don, boleh request lagunya Odi Agam enggak? Apa aja yang enak? Odi Agam tuh ya, coba nanti kita lihat. Pak Albertus BSB, Om Doni lagunya Om Hari Mukti dong, Lintas Melawai. Matur nuwun. Presensi buat kawan Rasika dan kru Rasika semuanya. Oke. Di Lintas Melawai. Pak Iwan kita, ralat arah ke Bawen. Ya, ini dia. Jadi yang mau lewat Ungaran ke arah Bawen ya, sebelum Pasar Babadan, persisnya depan Nissin atau Pepsi ya, antara itulah Pepsi Nissin arah ke Bawen, itu ada truk yang mogok, arus lalu lintas sedikit tersendat. Pak Iwan kita, terima kasih. Back to music. Hai, ini adalah Denny Malik, Jalan-Jalan Sore. Anda masih mendengarkan Zona Memori Rasika USA. Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Program setiap hari Minggu. Nemenin hari Minggu yang cerah ceria. Di Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Saya Doni Hasan bersama Anda.

aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 105,6 FM Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Ibu Diki Astriah dengan Lentera Cinta. Masih bersama di Zona Memori, saya Dodi Ashar. Lagu itu membawa kita ingat lagi zaman dulu kita masih muda. Kita kan ya namanya masih masa-masa mencari jati diri ya. Waktu itu kalau saya perhatikan teman-teman saya ya, waktu itu ada yang memang dia senang bergaul dan kurang senang bergaul. Dan itu ngefek banget ternyata, amatan saya ya. Dengan banyak bergaul, dia berinteraksi dengan banyak orang dan dia banyak dapat masukan kan. Itu menurut saya penting banget gitu untuk memberikan berbagai wawasan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Waktu itu sekali lagi masih muda, kita masih belum pasti ya. Tapi paling utama sih di rumah emang ya, habis di rumah, di lingkungan, ketemu banyak orang. Makanya di rumah pastilah ya orang tua itu menjadi hal yang pertama dan utama yang dibutuhkan oleh anak-anak muda itu untuk kemana kakinya harus dilangkahkan, termasuk memberikan masukan banyak bergaul sono ya, ya kan, memberikan kesempatan dia untuk mengerti dunia lebih luas. Kalau ngomongin nasihat, ada nggak nasihat yang Anda ingat, yang Anda dapatkan waktu muda dulu dari manapun, dari orang tua, dari teman pergaulan, bapak-bapak di kampung, atau eyang-eyang waktu jalan-jalan ke desa, yang Anda ingat sampai sekarang, yang itu Anda lakukan dan sampai sekarang Anda ingin sampaikan lagi kepada anak-anak kita, generasi-generasi muda kita untuk bisa lebih baik dalam hidupnya. Berbagi ya. Seneng kayaknya bisa denger-denger kembali yang mungkin, oh iya dulu aku juga denger itu gitu kan. 081-32-58-58-500 itu saluran komunikasi kita. Sebelum saya putar lagu pilihannya Pak Edier Jono, Jamal Mirdad. Ya, saya nyapa dulu yang sudah kirim WA. Ibu Yuli Suko Awalin. Siang Mas Don, lagi prepare buat makan siang. Ingin mendengarkan Ita Purnamasari, Nostalgia SMA atau Swalayan. Ini makan siangnya seru banget, Bu. ini ikan di, saya nggak jelas, di kayaknya digoreng ya Bu ya, terus dikasih lalapan-lalapan gitu, dibungkus daun pisang. Ini mau ada acara apa Bu, dibungkus daun pisang gitu? Nasinya nggak ada. Iya, makasih ya Ibu Yuli Suko Awalin berbagi cerita. Pak Zainuddin, monggo Pak Zain.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Lagu Puri Persolima. Puri Marantika sing duet karo Dewi Jul tapi di setel Mas.
0: Belum.
1: Wis sembarang bebas. Sementing. Wih, enak.
0: Ya.
1: Tak tunggu Mas Doni ya.
0: Thank you. Ibu Dipati, Ibu Nuria, terima kasih ya sudah memberikan apresiasi. Uti, Ibu Uti, siang Mas Doni, Zona Memori jadi inget Mbak Tirta Lanosta Bruri Mas, kalau bisa, oke, jadi inget Mbak Tirta Lanosta, gitu. Ya, ingin dengerin Bruri, oh, berarti sama kayak Pak Zainuddin tuh. Pak Danu, pagi Pak Danu, monggo.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menambahkan informasi Mas, perjalanan sepanjang Abdurrahman Saleh, Kalibandang, Siliwangi, Indraprasta, Lancar Jaya, demikian pula Jenderal Pemuda. Suasana minggu pagi seperti biasanya masih lengang. Karena tadi pagi pada ngelebur untuk nonton bola walaupun jam 4 pagi.
0: Iya benar.
2: Dan nyata mungkin pada operasi keluar nanti setelah jam jam makan siang kemungkinan. Yeah,
0: bisa bisa.
2: Di jalanan masih lengang, lancar jaya gitu.
0: Siap.
2: Mas Yuni, kalau boleh minta request lagu memorinya yang punyanya Anggun C. Sasmi, Mas.
0: Anggun C. Sasmi.
2: Yang apa? Yang mata-matanya lelaki gitu loh, gitu. Apa tuh? Atau tetua-tua keladi juga boleh.
0: Tetua-tua gitu. Keladi.
2: Yang punyanya Anggun C. Sasmi, jadi rocker-rocker wanita pada keluar nih. Tadi Niki Astria, terus no Anggun C. Sasmi.
0: Yeah.
2: Nanti yang lainnya juga boleh itu. Rokar-rokar wanita. Begitu, tetap semangat.
0: Thank you.
2: Jaga kesehatan, jaga keselamatan. Yang rekan-rekan rasikan musik di jalan, hati-hati di jalan, jaga kesehatan. Hormati pengguna jalan yang lainnya. Kalau atau istirahat dulu. Cari tempat bensin atau mana untuk istirahat dulu. Jangan lupa kopi, mana kopi. Terima kasih.
0: Mantap. Ya, ya. Oke. Makasih ya, Pak Danu. Baik, kawan. Ini lagu seru, perlu kita dengar, kita resapi lirik lagunya. Jamal Mirdad, lagunya berjudul Nusantaraku, biar kita terus bangga dengan Indonesia Raya tercinta.

Gimana? Seru kan lagunya? Pesannya itu loh. Kita renungkan lagi ya.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Berikutnya nanti jajaran penyanyi-penyanyi pria legendaris. Ada Gombloh, Bruri Peso 5 atau Bruri Marantika, dan Hari Mukti. Saya Doni Azhar, masih nemenin Anda. Terima kasih ya yang sudah bergabung. Saya ke Pak Marlis dulu, Kanjengan Ungaran. Ini soal nasihat yang pernah diterima di masa muda dulu. Nasihat soal menabung, Mas Doni. Ini pesan dari bule perawat. Sejak pertama kerja, kamu wajib nabung. Sampai sekarang bisa nabung. Alhamdulillah bisa, gak punya hutang, gaji utuh. Kami berdua ASN. Wah, ini penting bener, beneran penting. Ini jarang diajarkan di sekolahan ya, tentang mengelola keuangan, salah satunya tentang menabung. Oke, ada nasihat lain yang pernah Anda dengar masa muda dulu, yang kemudian Anda lakukan dan it works, berhasil baik, dan Anda ingin meneruskannya kepada generasi zaman sekarang. Silakan, Pak Marlis, terima kasih ya. Ini aku banget juga. Maksudnya aku banget, saya dulu jarang dengar nasihat itu dan sekarang baru kerasa penting gitu. Oke, kasih ya. Kemudian Ibu Teresa Madianto, saya Mas Doni minta lagu Pulau Seribu. Oke. Kemudian Ibu Ar, Om Doni, Mbak Tirta itu mantan penyiar Rasika. Oh, jilbaban mirip penyanyi yang nama belakangnya Ruslan, Rika Ruslan. Oh ya, ini tahun berapa ya? Saya kok gak ketemu beliau ya? Iya. Oh gitu. Uti nambahin, dulu Uti kalau minggu siang mojok di 105,6 FM dengerin La Nostra sama Mbak Tirta. Oh gitu, Mbak Tirta. Saya gak ketemu ya, mungkin saya pas gak di sini ya. Oke, okay. Kak Heni Gina, oke, juga suara Kak Doni. Selamat bertugas Kak Don, terima kasih Kak Heni Gina, selamat hari Minggu. Lanjut sama ini Pak Jarot Suseno, ya, Pak Jarot Suseno, Klaten nih, oke. Selamat siang Bang Doni, Rasika FM. Saya ingin dengerin komposisinya Sandro Tobing yang tersayang. Oke. Okay. Yap. Lanjutnya sama Pak Toa Putra. Makasih Kak, lagu-lagunya sangat menghibur dan mengingatkan kenangan lama bersama teman-teman SMA 1 Purwodadi Grobogan tahun 87 ya kan. 87 loh, ini kakak senior saya kalau begitu. SMA 87 kan? Saya SMA 92. Oke, Pak Tua Putra matur nuwun sudah bergabung. Iya. Pak Buran terima kasih. Soal nasihat Mas Doni, nasihat yang dulu pernah saya terima dan langsung saya lakukan dan merasa berhasil adalah nasihat untuk membaca buku. Oke, ini perlu banget dan waktu itu udah dapat nasihat soal itu ya dari kakak-kakak mahasiswa yang KKN di tempat saya. Bagus sekali baca buku, kakak mahasiswa harus gitu ya. Keren. Buku apa yang terakhir dibaca, Pak? Cia, pertanyaannya. Iya. Oke, baik. Langsung kita kembali ke musik. Kita akan mendengarkan komposisi yang legendaris dari penyanyi yang legendaris juga, Gombloh dengan Ku Gadaikan Cintaku. Lagu ini bisa kita sebut sebagai lagu tema kalau kita ngomongin soal radio yang zaman-zaman itu, zaman kejayaan radio waktu kita masih muda ya, generasi baby boomer terutama milenial X ya. Milenial mungkin milenial agak awal-awal itu hidup, tumbuh, dewasa, berkembang di tengah radio sambil belajar kah, ya kan? Sambil bantu ibu, bantu bapak, ditemenin sama radio.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

Selamat datang di Ruang Cerita. Biarkan cerita hari ini menemani perjalanan Anda di jalan, di rumah, atau di sela kesibukan. Karena siapa tahu, satu cerita bisa mengubah cara kita melihat hari ini. Di sebuah rumah ada jam dinding rusak. Jarumnya berhenti. Semua orang ingin membuangnya. Tapi kakek di rumah itu berkata, "Jangan, jam itu masih benar 2 kali sehari." Semua tertawa. Tapi diam-diam mereka sadar bahwa bahkan benda rusak pun masih punya momen kebenaran. Begitu pula manusia. Kita sering merasa gagal, merasa tidak berguna, padahal mungkin kita hanya berhenti di satu titik, bukan selesai. Hidup bukan tentang tidak pernah rusak, tapi tentang tetap punya nilai meski retak. Kalau hari ini terasa mandek, ingat, kita belum selesai. Kita hanya sedang jeda. Dan jeda bukanlah akhir cerita.

Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3.

3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

0: Gedung Sepur.
1: Halo kawan, saya kembali naik helikopter memakai helikopter views ngeliat gimana situasi Gedung Sepur sekarang ini. Kaliwungu masih aman, kalau ada yang lewat Kaliwungu, kemudian Kendal ya, Brangsong ada masalah, alun-alun Kendal juga oke, Patebon enggak ada masalah, Pasar Cepiring agak padat sedikit, siap-siap yang lewat sana. Ke Demak, Semarang Demak bolak-balik aman ya, dua arah aman enggak ada masalah. Raya Kaligawe aman, cuman arteri pelabuhan agak padat, antre panjang ya, mulai dari Tambak Rejo sampai di Putaran Kubro. Kemudian kalau di Timur Tengah, Meranggen, Karangawen, Gubuk, kemudian Godong, Purwodadi ini juga aman. Lalu kalau naik ke atas, Semarang Lantai 1, Semarang Lantai 2, lewat Gombel, kemudian naik Banyumanik, Budak Payung, Ungaran, Bergas, Bawen, ini secara umum aman ya, sampai menuju ke arah Salatiga, gak ada masalah, termasuk di Simpang USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Di kawasan tengah kota, kelihatan padat-padat ya, padat biasalah di Majapahit misalnya. Tapi Majapahit kelihatan banget padat banget. Majapahit kalau ada yang mau lewat di seputaran ini nih, Simpang Kolonel Maksum ya, itu kelihatan padat juga dari semua arah. Mohon bersiap-siap.

0: Oh, ada satu laporan dari Pak Edi Arjono. Monggo Pak Edi.
1: Siang Mas Doni, izin melaporkan. Biasa ya Mas, di kawasan Yosudarso, depannya Rumah Sakit Samsul Hidayat itu ada sedikit ketersendatan. Karena kan pengecoran ya. Tapi ini enggak apa-apa, sedikit sekali kok. Yang itu mereka bapak-bapak juga sudah mulai bekerja untuk ngebut. Kalau enggak salah sekitar 2 atau 3 bulan ya Mas.
0: Iya, agak lama sih.
1: Matur suwun.
0: Makasih Pak Edi Harjono.

0: 105,6 FM Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Iklim suci dalam debu. Setiap dengar lagu ini mungkin Anda punya rasa-rasa haru tersendiri gitu ya, seperti yang dirasakan oleh Ibu Miarti. Dengerin Suci dalam Debu, banyak kenangan lagu ini. Kalau denger masih suka deg-degan, pengen nangis gitu. Hai. Ini Ibu Miarti lagi perjalanan ziarah Wali Songo ya Bu ya. Ziarah ke Madura. Ini sudah sampai di jembatan Suramadu. Cuacanya panasnya pol. Ini videonya. Oh ya, jembatan Suramadu nih. Ya, pada heboh tuh, pada foto-foto anggota timnya. Ibu Miarti, terima kasih ya terus bersama Rasika saat perjalanan ke Madura. Kemudian Pak Kurniawan Wijanarko, tadi dengar lagunya Pak Gombloh, jadi inget anakku tadi malam nanya, anak singkong tuh apa sih? Aku jawab, anak yang tiap hari makan singkong. Mungkin jawabanku kurang memuaskannya. Dia nanya lagi, mana ada manusia pemakan singkong? Ya. Seru tapi. Kemudian Ibu Di Pati. Ternyata lagunya Om Hari Mukti, Lintas Melawai, asik. Ya, jedek-jeduk. Yui. Pak Anto Priha. Siang Mas, saya dari Ungaran ke Magelang gimana? Jalur ke selatan, Ungaran ke Magelang. Ungaran Bawen masih aman, Bawen belok Ambarawa, Sarum gak ada masalah, naik terus sampai Secang aman secara umum. Muntilan Magelang secara umum di sini enggak terlihat ada gangguan yang berarti, Pak, ya. Tetap hati-hati di jalan, Pak Anto. Teman-teman di damkar ngasih kabar, ini sekarang sedang melakukan pemadaman kebakaran ilalang. Tadi ada laporan warga masuk sekitar jam 11.46, terjadi kebakaran ilalang. Langsung tim pemadam kebakaran meluncur ke lokasi di Kokrosono, bantaran sungai. Di situ sudah diterjunkan satu unit mobil pemadam kebakaran. Oke. Itu ya, sudah ditangani. Pak Bagus Aditya, monggo Pak, lagi perjalanan Pak.
1: Mas Doni,
0: ya.
1: Kota-kota Semarang saja ya.
0: Oke.
1: Ini cuacanya masih panas ya, Mas Doni ya. Mulai terik. Ya. Ini lagunya yang diputar Mas Doni mengingatkan zaman onyu-onyu SMP.
0: Memang.
1: SMA Mas Doni.
0: Betul.
1: Jadi mengingat masa lalu.
0: Atau sun. Makasih Pak. Pak Jarot di Klaten ya, ingin dengerin Sandro Tobing, Yang Tersayang.

105,6 FM Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa. Terima kasih ya Anda terus sayang sama kami. Yang bagian akhir masuk, mohon maaf gak bisa diputar lagunya, waktunya mepet. Pak Eko Karangjati, tapi komentarnya lagu-lagu yang diputar mengingatkan zaman SMP, beneran. Ya ya, Ibu Ida, mohon maaf keselip ya, Ibu Ida yang ada di Salatiga, lagunya ngikut aja, alhamdulillah. Semoga tadi lagu-lagu yang diputar berkenan. Terus satu lagi yang keselip, deh keselip lagi. Ya Pak Fatah, terima kasih ya bergabung, terima kasih terus menyayangi Radio Rasika. Kawan, kita tutup dulu zona memori, dibuka lagi hari Minggu depan, setiap hari Minggu jam 10 sampai jam 12. Setelah ini kita mendengarkan Mutiara Hikmah, jam 1 nanti Bung Jamal Boy nemenin Anda bersama lagu-lagu Ambyar.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Hari ini kita sudah sampai pada seri yang ketiga dari pengajian Kitab Al-Hikam dengan bahasan kebenaran dan kesempurnaan Islam. Selamat mengikuti.

0: kami membahas boten wonten ingkang sami jerok-jerokaken meluas-meluasaken dhateng kewontenanipun wujudipun Allah Subhanahu wa taala. Kranten menapa sedayanipun kala wau sampun sami ngakeni dhateng wontenipun Gusti Allah, lajeng sami jawab angsalipun estu madhep tawajjuh dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala.
1: Ngeta, pon sakniki dilanjutno. Mek iku wau bener. Ngeta. Wa in kunta ala zulmati batilin, mek sampe koniku lungguh di dalam kegelapan suatu kebatilan. Mboten uang niku mboten saged mbujuki krenteke niku mboten saged. Nggih napa mboten? Ya apa? Aja koniku fala tatasabbab. Aja selalu memperluas melebarkan sayap. Nggih ta? Aja telek-telek sabab fi izhari dzalika wa isyaatihi, untuk menunjukkan politikmu, niatmu sing dak bener, apa mana sampai kon sebarno nang wong liya. Membuat nopo? Apa paman? Membuat apa pemikiran orang, nggih ta? Opini, lho niku lho nggih, niku ngerti, kula mboten ngerti kula opini niku. Nggih ta, ngopeni. Nggih ta? Jangan membuat opini. Ya, mekon sampe melebarkan sayap kepakmu iki karo wong liya supaya ndukung kegelapan kebatilanmu. Mek sampe kon niku menang, ya apa? Mek sampe kon keturutan. Napa dae? Fa innaka la tatamatta. Kon gak bakal menang, gak bakal seneng. Mek kon sampe menang lan seneng, ya apa? In muti'ta bihi illa qalila, gak suwe gak. Enten ana kon kok lak kegeser. Apa nggih? Nggih ta, geser uang gak oleh, geser bojo gak popo. Nggih ta? Ben gak suwe gak. Mpun tak samang dilok teng Quran niko, mek teng Al Quran niki didawuh niku nopo, nopo. Ba'da masat humud dorro, koniku wes diwai icip icip, dari pun icip icip niki, icip icip niku akeh nopo titik, sampai puas, sampai lega nopo mboten. Enten Al Quran niku, koniku wes diwai icip icip. Sakbadane kon pirang puluh-puluh tahun ngadepi kesusahan koyok ngene secara batin, secara kelanjutan perjuangan, tapi kon tidak icip-icip. Hati-hati jogo niki. Tapi opo oko niku kok gak leren-leren. Ya idzan makaru bi ayatina, fa idzan makaru bi ayatina, kok sik tetep wae merekayasa nopo gawe sandu poyo karo ayat-ayate Gusti Allah. Lho niki lho sing kedaden niku. Nggih ta, wong wis mapan, wis genah, kari nerusno amanat kewajiban. Amanat iku wajibane sik durung dileksanakno, sik selalu gawe umek-umek. Gawe umek niku napa? Ngumek umat, ngobok-ngobok umat, tapi untuk kepentingane awake dhewe. Gak tambah kuat, gak tambah kokoh, mboten. Napa dawuhipun Gusti Allah dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aturna Muhammad, Allah taala asra'u makra, luwih cepet di dalam permainan rekayasa tipu dayamu. iki dipikirin iki. Gitu. Mek pangeten dos pundi dayipun summallah asyaddu ba'saw wa tangkila. Akhire niku napa? Akhire niku napa? Dipun siksa, dipun bendoni dening Gusti Allah. Dadi dawuhipun dawuh napa? Afa mayyadi idal haqqi ahakku ayyut taba dawuhipun Gusti Allah. Nek uwangku pancen nudono dalan sing bener, ya tentu sak mestine bakal ana pengikut derekno. Ngeten to. Cuma kon niku dawuhipun Gusti Allah fa idza qara'nahu tabi' Qur'ana. Mek kon iku maca Qur'an lho, maca aja meneh praktekno. Mek kon maca Qur'an fattabi' Qur'ana, etepno derekno. Ya apa macae niku bener. Ayo aturan main dulu. Nggih ta? Lah, mek wis aturan main iku bener, kon lakoni, kon ikuti. Napa terus ayat? Napa terus ayat niko? Summa alaina bayana, dijanjeni karo Gusti Allah. Aku engkau sing jelas no. Ono ing atini umat. Aku engkau sing iso nerima no ono atini umat. Aku engkau sing iso ngelonggok no ono jeruni atini umat. Aku sing ngurus. Sing penting lak kontang engkau sing keterima karo umat. Mek pancen niku napa pejabat minangka napa demi bangsa dan negara, bukan demi kedudukan. Lah niki lho monggo pun ya napa ben kula tak lakon sakniki kenyataane kula kali jenengan niki dos pundi nggih umat niki sik tetep umek napa mboten? Nen? Umek napa mboten? Umek dadekno mumet. Niki napa? Kabeh niki dawuhipun dedawuhan napa? Pun mboten samar malih mulai umat brien saderengipun napa? Angkatipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wis padha ngowahi agamane. Nggih napa mboten? Nomor pul nomor kali mempermainkan kitab-kitabe. Nggih ta? Nomor 3 ganti syariate pangerane. Ngalalno apa sing diharamno, ngaramno apa sing dihalalno. Gen apa? Akhire membuat suatu aturan syariat napa ing dalam urusan agama sing sakjane mboten diidini dening Gusti Allah. Nggih ta? Diteleki, kaul-kaul niku diteleki. Ing mongko kaul niku sakjane mboten kanggo fatwa. Nggih ta, mek pun kanggo fatwa niku sing didhisikno niku napa? Sing dudukno ati-ati, sing dudukno luweh slamete umat. Nggih ta, niki mboten. Nggih ta, niki mboten. Nggih ta, dijokok dipek awake dhewe. Nih. Lah, sebab menika napa? Dadi timbule perpecahanipun umat. Tapi sing dadekno heran niku lho. Sing dadekno gawok niku napa? Mereka-mereka yang berbuat seperti itu tuh bukan mereka-mereka tuh orang yang bodoh. Mboten. Mereka-mereka yang menjadi orang yang alim juga jadi uang sing ngerti kejelasan-kejelasan sangka Gusti Allah. Kenapa mboten? Niki sing jadi masalah. Kau tak takon, sing gawe umek rame niku, sing akeh niku, uang pinter napa uang bodoh? Nah, pun jelas. Gita, niki, mergantin uang pinter, lah oleh uang pinter, uang ngerti, wis weruh koyok ngono, kok sik tetep koyok ngono, iku mergo napa? ana kedzaliman, kelacutan ana jerone ati. Nih, lacute zalim niku napa? Siji. Napa? Mensia-siakan kebenaran. Nggih tak niki. Nomor kalih merga napa? Merga meliwati batas sewenang-wenang. Kita uang liwati batas niku sewenang-wenang niku napa sih? Nek dipikir-pikir niku napa? Sing dorong niku napa sakjane untuk menunjukkan memperkokohkan keberadaan kedudukannya sendiri. Bejana gak trimo nang aku engko.
0: Waduh.
1: Nggih ta? Mek pancen urusan kok teko dhewe nang aku. Kon ngomong aku iku aku sapa kon? Coba dawakno aku sebagai ketua lak ngono. Nggih napa mboten? Aku sebagai iki mriku buntute niku. Lah kabeh niku napa akibate meninggalkan suatu yang diwajibkan lantas mengerjakan apu napa mawon ingkang dipun harama. Jadi mereka niku enggak bodoh. Mereka ini kita pun Gusti Allah teng al umamus sabiqo wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Kita dai pun malih napa nika innaddina indallahi al-islam. Kita tapi kenyataannya وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Gitu, mek sampai mereka itu berpisah, berpecah. Gitu, sampai umek napa mawon sak badane sak mereka niku ngerti. Oleh dek ini gelem ngono, wong sik wong wis ngerti mergo ana zolim, onok lacut, onok jerone ati ni. Wa maya kefur mekon si tetep koyok ngono. Wa maya kefur bi ayatillah. Ya apa? Tetep kon ngotot. Fa innahu sari'ul hisab. Allah Ta'ala ni kusing cepet oleh membuat perhitungan ambil awakmu. Balik no? Mula mudun-mudun dewe. Ngira apa? Lha niki masalah niku nggih. Jadi napa dawuh malih kanan nasu ummatan wahidah. Asale niku umat wahidah. Fa ba'atsa Allah

yang meden-medeni apa sing dadekno gak apik ana ing awake wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi. Allah Ta'ala nurunno kitab dengan membawa kebenaran liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi, kanggo ngukumi apa sing dadekno perpecahan. Tapi mek sampai pecah napa wa makhtalafa fihi illa ladzina utuhu mim ba'di ma ja'athumul bayyinat. Wah wis jelas kok. Tapi mergo napa bayyam bainahum. Mek ngeten ayo fahadallahu alladzina amanu. Pasrah kali Allah. Mek pancen Allah Ta'ala ngersakno pitutu ya oleh pitutu. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Lah mek pun koyok ngeten niku lho. Lah mosok yai aduh mendel mawon. Mosok mboten bergerak. Nggih ta? Mosok mboten napa niku sing mlaku-mlaku teng embong napa niku? Rame-rame niku. Nen? Demo, kula mboten ngerti niku nggih ta? Demo, nggih ta? Mosok yai iki mboten demo. Wah, nggih ta? Niki mek jagerno hukum tok. Mek mboten bentuk pansus, napa pansus? Ini aku mboten ngerti kaya, terus koran-koran ini lho. Nggak tak? Mek mboten pansus niki kan barak no melempem niki, barak no anu niki. Nggak tak? Segi hukum juga kita dukung, dalam segi politik juga harus kita dorong. Wah, yang enak lawan niki lho. Nggak tak? Nggak tak? Sakjane segi politik niku napa? Telek bolo. Asale niku ngeten. Nggak tak? Kata-kata napa niku untuk didukung secara politik sakjane secara bolo-boloan terus telek bolo apa gitu kan lo ini ketan Pak Wawan lo ngisana sekolah lo enggak tak lo kula mboten ngomong napa-napa ngunua ya ngono tapi liwato dasar telu bisa kok welas wahusnul kul api budi pekerti ne, ojo ngerusak medeni. Kenapa beten? Nada, niki kira-kira medeni apa beten niku? Lapan medeni ngerugak nana apa beten? Niku lah, niku mungkin ditakok nama ali teng Gusti Allah niku. Gen, enten sing beten melok demonstrasi, wanten sing beten melok, tapi nak jerone ati nih dukung. Nerima no, kita tetap niku termasuk boloi. Tetap, walaupun dawe kanjeng Nabi kok, manro amung karon, napa? Napa? Value hoyir bi? No, kita mek mboten, lho napa? Kita, tapi cocok. Dari ini uang pejabat mbak ahli poli cocok meneng sebab apa? Wajahnya ku cocok itu cocok kok sama prinsip partai saya. Wah kita hati-hati gak masalah cocok gak cocok sing jadi masalah ini bener apa mbatin? Dan bagian apa mbatin? Tetep mak sampai dekne ini ku mbatin sakit bertindak ngomong tetep iso gak iso nganggo ingkar ono jerune ojo guyu diperhatin no nggih ya Allah ya nopo ya Allah ngomongin kula niki ngomong mboten ngomong niku ya nopo ajenge ngomong niku ya nopo nek ngeten ta ngeten mustine niku ada aful iman coba kula tak takon sak menten katae niku lho nggih. Sak menten kata ini ku mek sembahyang kepingin khusyuk napa mboten? Pingin? Sak menten kata ini ku mek zikir niku kepingin seneng, kepingin manis, indah nok jerone ati napa mboten? Kepi kretak takon. Napa enten enak niku mboten melalui mboten enak? Mboten wonten. Ana wangi
mesti ana mboten wangi. Nggih napa mboten? Niki pun mboten saking aluse teng Al-Qur'an niku pergantian hari.

0: panjenenganipun niku ndawuhaken anna ruha da'watir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa jauharata risalatihi, ruh dakwah Rasulullah dan permata daripada napa diangkatipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jam'ul insaniyah ala da'watil haqqi, napa ngumpulno kabeh menungso niku napa dicak dateng kebeneran, wa nabdzul firqati wal ikhtilaf, membuang perpisahan perbedaan, niku sing didawono napa wa hiya kalimatus sawa allati umiran nabi sallallahu alaihi wasallam ayyadu ahlal kitab ilaiha. Napa niku teng Al-Qur'an, kul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wala nusyrika bihi syai'a wala yattakhidhu ba'duna ba'dhan arbabam min dunillah. Siji, ayo ibadah nang Gusti Allah. Nomor loro, ojo syirik menyang Gusti Allah. Nomor telu, jangan mempertuhankan di antara sesama kalian. Yang kita, mek kula mboten mempertuhankan kali jenengan sedaya niku dateng sinten kemawon. Tamak sing kathah niku napa? Menyandarkan diri, memasrahkan diri, tompo pilah-pilah, tompo dipun napa? Saring, cuma pokoke pokok hanya membela terhadap seseorang. Niki kathah napa mboten? Mboten melok bimizanil kitab wasyariah. Iki lho, cuma bolo-boloan tok. Kita iku wongku, iku golonganku, iku pemimpinku, iku dadi panutanku, mboten enten. Sing dadi panutane iku sing dinut kebenaran mutlak. Iki lho, aja wedi ambek kiyaine. Kita kudu sing wedi karo Gusti Allah. Gusti Allah, mek wedi karo Gusti Allah, berarti niku napa? Dhisikno kebeneran, tapi senajano ojo wedi, oleh ojo wedi niku sing netepi akhlakul karimah, tapi ojo mbela. Ojo mbela. Ojo mempertahankno niku dhewe maling kene hukume niku. Nggih ta? Lah, mek sampai kula kali sampean mboten saged nyekeli telung perkara niki, ya wis apa maneh? Sampean delok teng Al-Qur'an, fa in tawallau, mek pancen mereka-mereka itu Muhammad berpaling. Nggih ta? Sampean minggir, faqulu. Omong Muhammad nekat isyhadu saksenono aku bi anna muslimun. Aku teman-teman uang sing pasrah tunduk karo Gusti Allah. Nggih ta, kamelok kon aku. Nggih ta, tapi nggih ojo ngamuk. Nggih napa mboten? Nggih cuma sakniki niku ya Allah, niki sing dijenengno niku napa? Kula kali sampean niku sing kathah niku napa? Fanatik bu. Fanatik buta. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pebukaipun manah kula lan panjenengan, ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun, lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah, bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah مع نيل شفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا wa dzurriyyatina qurrata a'yun qurrata a'yun qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana la tuzigh qulubana ya allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab waghfir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilnal jannata ma'al abrar wa amiddana an-nadhra liwajhikal karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, sugeng pinanggih malih. Eng dinten Minggu di hari ini sudah pertengahan lebih di bulan Juli 2026. Alhamdulillah, semua sehat walafiat dalam kondisi yang penuh dengan keceriaan kegembiraan di musim kemarau yang panas di siang hari dan dingin di malam dan dini hari. Nah, menyambut babak final Piala Dunia, kita akan ketemu sampai nanti jam 3 sonten wonten ing adicara Tembang Ambyar bersama Jamal Boy juga kru Rasika. Semoga para kadang samangsa ing gati siaga ing diri ngantos mangke jam 3 sonten.

Sugeng siang, terima kasih matur nuwun yang sudah bersama, yang ada di jalan, yang ada di rumah, yang ada di mana aja ya, ya mungkin yang masih ada di tempat kerja walaupun hari Minggu tetap kerja, ataupun yang lagi leyeh-leyeh di tempat istirahatnya, lagi piknik ataupun lagi santai di kebun, santai di luar rumah ya, makan-makan ataupun menikmati suasana hari Minggu. Dan hari ini juga diperingati sebagai hari catur sedunia. Wong sing mikir kayu, wong sing mikir benteng, jaran, yaitu catur. Asal-usul permainan catur itu masih menjadi misteri hingga saat ini. Beberapa sumber menyebut berasal dari Cina. Ada yang bilang berasal dari Asia Tengah. Ada yang bilang dari Rusia. Dan ada yang bilang dari India. Mbah pokoknya sekondi orang sing bisa ngomong dengan pasti. Namun yang pasti, di Indonesia ini catur dibawa oleh kerajaan Arab yang berkembang ke berbagai wilayah, mulai dari Afrika, Sisilia hingga Spanyol pada abad ke-10. Pada saat itu pula catur menyebar ke Islandia dan Inggris. Nah, catur bukan hanya identik dengan permainan ngasah otak, melainkan juga simbol kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Jadi nek sampean itu podo main catur, wis identik wong sugih. Sebab kerjaannya orang-orang liane kejawa mikir kayu, mikir kotak-kotak, dan mikir rojo piye supaya iso mlaku. Ora dibunuh karo patih, ora dibunuh karo beteng, ora dipancal jaran. Menurut PBB, menetapkan 20 Juli sebagai hari catur sedunia dari Majelis Umum sekaligus bersamaan dengan berdirinya Federation International The Catur of Anguits, yaitu FIDE. Oke, itu informasi tentang dunia catur. Monggo kita ke lagu dulu daripada manyun di tembang ambyar.

ning tetap semangat teriak-teriak boleh ya toh. Sing penting ora podo padu lan saling menyakiti. Nah itu sepak bola juga itu sebenarnya hakikatnya juga gitu. Tidak saling melukai tapi saling menyemangati ya. Sing jagone Spanyol ya kayak Bang Jamal ya Spanyol. Yang Argentina ya boleh aja. Saya juga suka Argentina tapi malam ini saya jagoin Spanyol. Saya lihat permainan Spanyol bagus sekali. Tapi apa jenenge ya ajaib Messi tetap menjadi apa ya pembawaan khusus ya ajaibnya Messi karena merupakan ya pemain yang menjadi daya tarik magnet bagi Argentina bahkan FIFA. Oke kalau begitu kita berdoa semoga semuanya bisa menang. Loh kok semuanya menang? Semuanya bisa selamat sampai di tujuan. Tujuannya nih. Tujuannya ya Piala Dunia. Karena yang juara ketiga sudah tampil ya tadi malam. Selamat untuk pemenang juara ketiga. Semoga menjadi tim yang memberikan contoh suri tauladan bagi kita semua ya. Dan saya juga ini dari dulu sudah memprediksi Spanyol ki masuk final beneran. Kalau siaran di Klana Kota Pagi mesti jagonya mana Bang Jamal Spanyol. Sama satu lagi itu Jerman tapi gagal ya wes. Berarti Spanyol. Orangnya Lamine Yamal ya Lamine Yamal. Meh koyo jenengku Jamal. Dan kalau Argentina kan punya Messi, Spanyol punya Lamine Yamal yang usianya masih 19 tahun. Sedangkan Messi sudah 38 tahun ya. Tapi masih istimewir ya. Yes, kita berdoa semoga sukses untuk kedua tim nanti malam dan Spanyol bisa juara asik-asik joss.

0: Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, Rasulullah bersabda, ada tiga doa yang pasti dikabulkan Allah tanpa keraguan, yaitu doa orang tua, doa musafir, dan doa orang teraniaya. Mengapa doa orang teraniaya termasuk langsung dikabulkan Allah? Orang yang teraniaya adalah orang yang tersiksa akibat kekejaman orang lain. Sementara ia tidak kuasa membalasnya, kecuali hanya meratap dan menangis. Menjadi orang teraniaya pada hakikatnya mengalami penderitaan yang paling sulit di antara manusia. Maka pantaslah bila doa orang yang teraniaya langsung didengar Allah dan dikabulkannya. Hanya Dialah yang kuasa menolongnya, dan Dia sangat murka terhadap semua bentuk penganiayaan.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Tembang Ambiar, Rasika USA.

dan juga penggemar lagu-lagu Amjad, terima kasih yang sudah bersama di hari Minggu ini dengan Jamal Boy dan juga kru Rasika. Sehingga Anda masih berkenan mengkerungokkan jari ini lagu-lagu Amjad dan juga bersama dengan saya Jamal Boy. Ini selain hari catur, ternyata di tanggal 20 sesuai itu juga diperingati sebagai World Refugee Day atau World Refugee Day, itu hari pengungsi sedunia. Jadi para pengungsi kuwi ya diperingati harinya, karena para pengungsi itu juga manusia yang membutuhkan tempat perlindungan dan juga membutuhkan kenyamanan. Dia mungkin mengungsi karena satu, perang yang terjadi di banyak negara, yang kedua juga bencana alam, dan yang ketiga mungkin juga karena kondisi perekonomian. Jadi mereka harus mengungsi karena diusir dan lain sebagainya. Dan tahun 2026 ini hari pengungsi sedunia ditetapkan setiap 20 Juni. Dunia memberi penghormatan kepada kekuatan dan keberanian orang-orang yang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya atau negaranya untuk melarikan diri dari konflik, penganiayaan, ataupun dari bencana. Itu yang disampaikan oleh United Nations, apa ya, UNHCR, pokoknya lah, angel singkatannya, Dowo. Oke lah, kalau begitu kita juga ucapkan buat para pengungsi, semoga tetap mendapatkan perlindungan dan juga perhatian yang layak dari PBB. Kita kembali ke lagu Min.

0: Wajah Putri sering lemas, pusing, dan wajah terlihat pucat. Hati-hati, bisa jadi itu anemia.
1: Anemia adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah, sehingga pasokan oksigen ke seluruh tubuh berkurang. Ingat, anemia berbeda dengan tekanan darah rendah.
0: Remaja putri lebih beresiko mengalami anemia karena menstruasi, masa pertumbuhan, kurang mengonsumsi makanan bergizi, atau menjalani diet yang tidak sehat.
1: Yuk cegah anemia dengan makan makanan kaya zat besi dan protein. Perbanyak buah serta sayur, minum 1 tablet tambah darah setiap minggu, rutin berolahraga, rajin mencuci tangan, dan minum air putih minimal 8 gelas setiap hari.
0: Remaja sehat, bebas anemia. Sehat dimulai dari diri sendiri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.
1: Tembang Ambiar, Rasika USA.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

105,6 FM Rasika USA di lagu-lagu Ambyar yang digawangi oleh Jamal Boy dan juga Kurasika yang saat ini tetap bersama Anda ya, untuk kawan-kawanku, sedulur-sedulurku, keluarga besar, apa namanya itu, Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia atau Permadani itu juga nanti akan ada ulang tahun, peringatan ulang tahun Permadani yang ke-35 atau Catur Windu Plus yang akan dilaksanakan besok pada tanggal 25 atau besok hari Sabtu depan di Gor Mujil. Nah, ya bisa hadir tuh para kadang-kadangku budaya atau sering disebut dengan kadang budaya. Kadang budaya atau kadang budaya. Budaya, budaya. Nek bahasa Indonesia ini budaya. Mungkin yang ngucap basa Jawa budaya. Nek basa Indonesia, basa Jawa ini kadang. Kadang ya. Bukan kadang, nek kadang iki kala-kala, nek iki kadang. Kadang itu ya sedulur. Kadang tua, kadang nom. Nah, ini bisa hadir. Nanti akan ada ketoprak ya toh, bersama dengan Forkompinda Kabupaten Semarang, Pak Bupati, Bu Wakil, kepala-kepala dinas, dan tidak lupa juga para Nayoko Projo. Apa Nayoko Projo ini apa bahasa Jawa ini? Para pegawai pemerintah yang sudah ditunjuk. Ini menarik ya. Wong-wong sing setiap hari kerja di belakang meja di kantor harus bermain ketoprak. Kayak ngopo ya, nanti kita tonton, nanti Bang Jamal juga rawuh di sana. Cie, rawuh tekong no ya. Oke lah, poro kadang kita kembali ke lagu Ambyar di siang hari ini.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare. Tembang Ambyar, Rasika USA.

Masih bersama 105,6 FM Rasika USA dan juga Tembang Ambyar yang masih Anda dengarkan dan Anda simak ya. Siapa saja pemain-pemain kunci dari timnas Argentina yang akan menjadi andalan tim Argentina melawan Spanyol selain Messi di Piala Dunia 2026 ini. Kita tahu bahwa Argentina adalah gudangnya pemain jos gandos di dunia ini. Jadi Lionel Messi kan sudah memasuki fase akhir karir, tetap menjadi pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan. Tapi di sana juga ada Julian Alvarez, Enzo Fernandez, Emilio Martinez, dan beberapa pemain lain. Nah, oleh karena itu kita perlu tahulah siapa-siapa pemain yang jeneng-jenengnya angel-angel kuwi. Nek ora salah lho ya, nek ono salah ya silahkan dikoreksi. Nah,

kapal nih. Dan oh ini siapa saja yang diandalkan selain selain Lamine Yamal, Cucurella, juga aduh julukannya itu adalah La Furia Roja, yang mendapatkan amanah dari negaranya untuk meraih kampion Piala Dunia tahun ini, kampion. Dan La Abiceleste, julukan tim Argentina, akan menjadi lawan yang sangat sulit untuk dilewati Spanyol. Siapakah gerangan pemainnya ya nanti kita omongkan belakangan ya. Ini kita akan mencari tahu dulu beberapa informasi untuk pemain-pemain Spanyol. Kita kembali ke lagu.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Tembang Ambyar, Rasika USA.

105,6 FM Rasika USA ya, seperti Anda sudah ketahui saat ini masih bersama di Tembang Ambyar Rasika USA. Dan oh iya, tadi ngobrol-ngobrol tentang nama-nama pemain Spanyol ya. Itu yang pertama-tama ada David Raya dari Arsenal, itu kipernya. Juga ada Juan Garcia dan Simon, yang sering paling dimainkan adalah Unai Simon. Ini dari Atletico Bilbao. Terus ada juga pemain backnya itu Alessandro Grimaldo, Mars Pubil, Eric Garcia, Pedro Porro, Almeric Laporte. Kemudian ada Marc Cucurella. Ini yang paling terkenal di lini belakang, Marc Cucurella, yang rambutnya itu kayak kolang-kaling, mekrok ya. Kemudian gelandangnya ada Michael Merino, Ruiz, Alec Baena, Rodrigo, Martin Zubimendi, dan Pedri. Pedri kuwi nek wong Indonesia ya mungkin Parti lah ya. Ini penyerang lah ini, oke iki. Ada Torres, Dani Olmo, Jeremy Pilo, Nico William, Lamine Yamal, Michael Ozarzabal yang kemarin main bagus banget, dan juga tidak lupa adalah Victor Munoz. Oke. Itu pemain-pemain dari Spanyol. Kalau ada salah kata-kata ya mohon koreksi ya. Dan jago saya tentu saja Spanyol. Oke. Ya enggak apa-apa, kalau Anda jago Argentina ya berarti berbeda jago. Dan selamat untuk kedua tim, selamat bermain. Kita berdua dari Indonesia, semoga menjadi permainan yang istimewir malam atau dini hari nanti.

0: gak mulih toh dik. Mas wis kangen.
1: Tembang Ambyar, Rasika USA.

Terima kasih matur nuwun para kadang-kadangku, para pendengar dan pelestari lagu-lagu ambyar yang disiarkan sampai hari Minggu jam 1 sampai jam 3 sore. Saya Jamal Boy mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan ketemu lagi di hari Minggu pekan depan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan. Tembang Ambiar, Rasika USA.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.

0: dari 105,6 FM Brasika USA. Selamat sore kawan. Assalamualaikum. Cuaca agak temaram, kayaknya sih berawan ya. Tidak panas banget hari ini, kata kawan-kawan Rasika. Tempat-tempat wisata cukup ramai, terutama kawasan ini. Saya dapat laporan dari Pak Joni Roni. Awan Costa ramai pengunjung. Iya, sampai-sampai enggak.
1: Selamat sore, Rasika.
0: Oke.
1: Info dari Pak Joni Costa ini.
0: Siap.
1: Posisi di Awan Costa ini. Mm-hmm. Ramai banget pengunjung di Awan Costa.
0: Seberapa ramai itu, Pak? Coba saya lihat ya. Oh, banyak pengunjung. Iya. Kaum muda-mudi yang menikmati suasana
1: ini
0: sore.
1: Persis di pinggir pantai ini.
0: Ya. Kak, baik.
1: Dengan bebatuan yang gede-gede ini.
0: Baik. Oke. Okay. Pemandangannya
1: angin
0: indah ya.
1: Bertiup sepoi-sepoi ya. Okay. Kelihatan itu kapal-kapal di laut-laut gitu.
0: Iya.
1: Lautnya biru.
0: Baik Pak Joni, terima kasih ya. Cukup ramai
1: sekali di Awan Costa.
0: Awan Costa itu kalau Anda mungkin melintas di Marina atau di Mall 23, kemudian maju lagi dikit menuju kawasan itu ada apa? Kawasan kuliner. Ya. Oke, kalau di tempat kita kawan, beri aku pantai maka akan menuai rob. Tapi bagi seorang pengusaha ataupun apa ya, seorang pengusaha ya, itu beri aku pantai maka aku akan jadikan sebuah tempat hunian yang nyaman dan tempat wisata yang apa namanya keren gitu. Oke, Pak Iwan kita selamat sore Bung. Kawan Rasika, izin melintas Semarang Yogya via konven sampai dengan Bawen, kondisi lancar, udara sejuk karena matahari dardup. Iya. Cuma sedikit tadi ada truk semen mogok di tanjakan atasnya SPBU Lemah Abang ya, arah Bawen di sebelah kanan, hati-hati. Fernand Blanc pinggir didengar. Pak Purwanto kok 107 pasti belum ngopi ya Bung Aris. Ya, betul. Belum ngopi, jelas belum ngopi. Oke. Dan kebetulan juga Rasika dulu gelombangnya 107 sebelum ke 105,6. Jadi entah kenapa tiba-tiba kok 107 aja gitu. Oke, kawan, situasi lalu lintas sore hari ini bagaimana? Oke. Apa mohon reportnya untuk kawan Rasika yang sedang melintas di Semarang Demak, Demak Kudus, Kudus Pati, kemudian Semarang Karangawen, Gubuk Purwodadi, Semarang Ungaran, Bergas, Bawen, Salatiga, Ampel, Boyolali, kemudian Bawen, Magelang, Secang, Magelang, Mertoyudan, Mungkit, Muntilan, Salam, bagaimana situasi lalu lintasnya sampai dengan Sleman. Nah kebetulan saya baru aja dari Sleman kawan, dari Jogja. Baru aja gak ada, mungkin gak ada 10 menit. Langsung saya buka siaran. Gitu kira-kira. Baru aja dari lewat dari sana. Semarang menuju ke arah Kaliwungu, Kendal, Weleri, Subah, Batang, Pekalongan. Bagaimana situasinya? Kemudian Sukorejo, Boja, kemudian daerah mana? Bawang mungkin. Atau daerah-daerah lewat jalur Bandungan, kemudian Sumowono, Kaloran, Kandangan, kemudian mana lagi ya, untuk menuju ke Temanggung itu, lewat Kandangan bisa, lewat Papringan, Paraan, atau sebaliknya Wonosobo, yang mungkin Anda habis pulang dari sana hari ini, ataupun dari mana lagi ya. Mungkin itu kalau Salatiga, Kopeng, dan seterusnya. Silakan update informasinya di WA di 081-3258-5800. Saya Haris kawan di Kelana Kota Rasika, edisi hari Minggu, tanggal 19 Juli 2026. Yang mau begadang nanti pagi, atau besok pagi. karena final Piala Dunia 2020.

0: Yes. Yes apa? Yes, bahwa kita masih terus meluncur di jalan raya. Lancar semuanya kawan ya. Beberapa jalur yang Anda sampaikan, Pak Idrus selamat sore, kemudian Mas Demi selamat sore juga, Ibu Nisa selamat sore, Pak Lazarus. Coba. Halo.
1: Selamat sore, Bung Haris. Bung Haris melintas dari Logosari, lanjut Supriyati, Ramelan, ini sampai Kota Lama, ramai mas, pengunjung di Kota Lama ramai. Lanjut mau ke Bandara Bung Haris, mau jemput seseorang diantar ke Undip,
0: okay.
1: Tembalang ke Fakultas Hukum Bung Haris. Oh iya Bung Haris, ini cuacanya enak Bung Haris.
0: Betul.
1: Saya mau tanya Bung Haris, apakah nanti malam itu ada hujan atau gimana ya Bung Haris melewati itu apa BMKG yang telah disiarkan di BMKG karena tadi pagi saya tidak mendengarkan. Karena nanti malam saya mau naik gunung Bung Haris, mau naik gunung Andong sama teman-teman. Apakah cuacanya memungkinkan atau tidak Bung Haris, mohon infonya kawan Rasika. Terima kasih.
0: Baik. Dari BMKG sih hari ini memang ada sedikit hujan, ada hujan ya, tapi tadi di daerah-daerah selatan seperti Cilacap, kemudian daerah Banyumas gitu ya, tadi ada hujan di sana. Nah, prediksi atau perakiraan cuaca untuk hari ini dari BMKG memang hanya cerah berawan saja, kecuali daerah Banjarnegara dan Kebumen. Ya, itu aja sih. Okay. Yang lain mungkin memang berawan ya, tapi tidak ada potensi hujan. Oh, ada daerah Kajen, daerah ini, Kajen arah ke Melik tuh. Daerah-daerah Kajen, kemudian sebelahnya di dekat-dekat Pemalang itu, ada potensi hujan untuk hari ini. Mungkin sudah terjadi, atau mungkin juga belum ya untuk hari ini. Itu aja sih Pak, informasinya. Oke, baik. Kemudian, dan Wonosobo. Wonosobo, iya. Baik, itu kawan informasinya, daerah-daerah gunung ya. Daerah Wonosobo, tapi hujannya ringan saja. Mungkin juga tidak lama. Nah, Purbalingga, Banjarnegara, dan Kajen Pemalang. Kajen-kajen yang daerah Linggo Asri ke sana, daerah-daerah apa ya, daerah mana sih kok tiba-tiba lupa ya. Ya. Oke, kemudian Pak Ibu Nini, selamat sore.
2: Selamat.

0: Okay. Kemudian Pak Purwanto, selamat sore. Untuk mendukung Spanyol, puterin lagunya Barcelona ya. Barcelona. Barcelona berarti punyanya ini ya, Faris ya. Oke. Baik, saya juga mendukung Spanyol gitu. Karena apa namanya, kurang suka Messi gitu loh. Ini harusnya gak boleh ya, seorang penyiar itu apa namanya, berargumen gitu. Pak Zuwarno, selamat sore. Assalamualaikum. Pengen dengar lagunya yang rock-rock, Bung. Pak Yaitno, selamat sore.
1: Siang, Mas Haris. Kalau kita tadi dengar kok ada POG, Port of Java.
0: Ya.
1: Itu saya pernah menyampaikan ke Pak Wali, waktu itu Pak Hendi, Hendra pribadi.
0: Yes.
1: Semarang itu punya garis pantai yang panjang. Cuman yang bisa dinikmati dan dikelola warga maupun Pemkot itu hanya Pantai Tirang. Dulu ada Mas Pantai Maron, namun karena masuk ke akses terbatas, bandara itu terus akhirnya ditutup. Kemudian POJ dikelola oleh swasta, oleh Ibu. Kemudian untuk marina juga dikelola oleh swasta. Saat ini juga ada perhatian dari Ibu Wali Kota sekarang, kemarin untuk marina sudah dibenahi dan diadakan bersih-bersih untuk bisa dinikmati warga kita. Namun kendalanya jalan masuknya itu kan lewat perumahan Geraha Padma, Mas, itu juga belum dikelola baik jalan. Awal jalannya masih berupa makadam. Terima kasih.
0: Makadam. Kayak di kebun teh aja makadam ya. Oke, Pak Prayitno, terima kasih banyak informasinya. Pak Lazarus.
2: Terima kasih, Bung Haris, infonya. Nih, nanti tetap lanjut. Saya lanjut naik gunungnya. Berangkat dari rumah nanti kira-kira jam 10. Oh iya, Bung Haris, saya menghindari nonton Piala Dunia karena kedua tim ini jago saya semua, lolos semua. Jadi saya mau membela mana yo anu Mas. Rotora enak, mending tak tinggal munggah gunung. Ora usah nonton kok ngrungokke kabare.
0: Skore berapa?
2: Jadi mau Spanyol mau itu saya wis terserah lah, ngomong itu jago saya semua dari awal kalau lolos semua. Itu Bang Aris, terima kasih.
0: Baik, nonton. Lagian di sana juga nonton di mana Pak ya? Nonton di YouTube nggak bisa. Ya karena memang Piala Dunia itu kan produk komersial gitu ya. Jadi tidak sembarang hal bisa menayangkan. Misalnya apa namanya, TV-TV yang pakai satelit misalnya atau berbayar dan sebagainya, kok nggak bisa ya TVRI? Dan kalau bisa TVRI, tetapi ketika pas Piala Dunia kok nggak bisa itu, karena memang harus bayar dulu pengusaha untuk menyiarkannya itu loh. Bukan TVRI-nya, tapi kalau TVRI-nya kan sudah eksklusif di Indonesia. Tetapi bagi YouTube-nya misalnya, atau bagi si apa namanya, yang menyiarkan TV-TV berbayar itu, nah memang tidak mudah ya. Dulu pernah ada kontroversi ya, di mana ketika Indonesia lagi hangat-hangatnya Piala AFF dulu, kok nggak bisa ya, lewat ini nggak bisa. Nah memang peraturannya begitu ya. Semuanya kan komersial gitu kawan. Nah bagaimana prediksinya untuk hari ini? Saya buka komentarnya dari Ronaldo. Legenda sepak bola Brasil Ronaldo memprediksi timnas Spanyol akan keluar sebagai juara dunia dengan mengalahkan Argentina secara mudah pada laga final Piala Dunia nanti dini hari. Ya oke. Baik, itu kata Ronaldo ya. Bagaimana kata Anda? Mungkin bisa disampaikan juga. Pak Indah, Bu Indah, selamat sore. Ditunggu ya lagunya. Kemudian Pak Hujo, Harjo. Oke, saya lewat Bawen barusan lancar, Bung, untuk arus lalu lintas yang menuju ke arah Semarang. Oke, terima kasih banyak. Lewat konven berarti ya, Pak. Jalan tolnya juga lancar.

0: Orang yang sudah berusia 25 tahun tapi masih merasa sedang mendaki bukit harapan gitu. Dia udah berusaha keras gitu, tetapi belum juga menemukan tujuan hidup yang jelas. Dan ini adalah perasaan yang banyak dialami oleh orang dewasa muda saat ini. Dan lagu itu adalah menggambarkan hal itu. What's Up dari Fornan Blondes. Lagu ini sekitar tahun 90-an ya. Bukan tentang cinta kawan, tapi lagu ini tentang makna yang cukup dalam sebetulnya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam hidup ini, dengan dunia ini, Fornan Blondes katanya. Kalau boleh lelah, boleh bingung, tetapi tetap harus melangkah gitu. Oke. Pak Hari, selamat malam. Bung Aris, saya tadi juga, saya tadi motoran dari Jogja. Habis dari Jogja naik motor tapi. Oh ya? Saya juga naik motor. Apa jangan-jangan kita salip-salipan Pak tadi di apa? Di Secang gitu. Anda naik apa? Ayo. Ya. Baik, oke. Okay. Kemudian ya ya. Eh kok ngomongin soal motor, motor apa yang dimusuhi SPBU? Ayo, motor apa yang dimusuhi SPBU? Maksudnya dimusuhi dalam artian ini guyon aja gitu ya. Jawabannya adalah Suzuki Thunder. Lu kok bisa? Ya karena tangkinya besar gitu. Dan ada isu-isu kalau Suzuki Thunder itu menjadi sirian SPBU. Gak boleh karena tangkinya cukup besar. Jangan-jangan ini buat kulaan gitu. PT Pertamina Patraniaga buka suara kawan soal larangan bagi motor jenis Suzuki Thunder untuk mengisi BBM di sejumlah SPBU. Menurut Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubun mengungkapkan bahwa larangan itu merupakan kebijakan masing-masing SPBU. Dan ia bilang bahwa pada prinsipnya Pertamina mendukung pendistribusian BBM subsidi yang tepat sasaran, termasuk menghimbau kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk menggunakan BBM subsidi secara wajar dan sesuai kebutuhan wajar aja atau normal gitu loh. Dan mungkin di lapangan ada yang memanfaatkan jenis motor tersebut dengan tangki BBM yang mungkin telah dimodifikasi melebihi kapasitas tangki pabrikan yang resmi untuk mengisi BBM berulang kali gitu loh. Ya isinya kulaan gitu. Dan di beberapa SPBU, mungkin di daerah-daerah barat ya, di SPBU itu ada tulisan-tulisan yang mengatakan menggunakan Suzuki Thunder, motor yang dikenal memiliki kapasitas tangki itu atau merek-merek itu, ada larangan gitu. Yang itu ditempel di sekitar dispenser atau spanduk di tembok SPBU gitu. Oke. Jadi yang dimodifikasi ya kawan, karena kalau standar Suzuki Thunder standar ya nggak masalah sih. Pak Bagus Aditya, selamat sore.
1: Selamat sore Mas Haris, minta infonya OTW ke Taman Borobudur Manyaran ya, dari BSP City ya, lewat Jatibarang, kondisi arus lintasnya seperti apa Mas Haris? Minta infonya ya, matur suwun.
0: Ya ya, titip mata untuk kawan Rasika yang ada di kawasan tersebut. Ini hari Minggu ya, biasanya bagaimana di jalur tersebut? Oke, okay. Pak Awal, ini ada sebuah flyer, ya foto lah ya, seorang Ronaldo pesepak bola, dia sambil bilang, kalau Spain juara, Yamal punya piala dunia duluan dari gue. Tapi kalau Argentina juara, maka Messi punya dua pilihan dunia, piala dunia gitu. Waduh, gimana dong? Gitu. Oke, sementara Ronaldo yang dari Brazil itu bilang Spanyol akan menang mudah atas Argentina. Ronaldo yang dari Brazil, kalau ini kan Ronaldo dari Portugal. Oke, Bumiarti selamat sore, assalamualaikum Bung Aris, masih di Jembatan Suramadu. Oh Suramadu, oke. Pengen denger lagunya Celine Dion buat temenin perjalanan. Inilah Jembatan Suramadu bersama Bes Pariwisoto. Okay. Aku pernah mau potong rambut di sana nggak ada. Itu Kemudian ya udah, selamat menikmati apa namanya? Bebek Sanjay. Bebek Sinjai ya. Bebek Sinar Jaya. Oke. Pak Wendy, selamat sore.
2: Oh, WhatsApp itu ceritanya tentang itu toh Bung Haris. Baru tahu saya. Saya tahu tentang aplikasi WhatsApp ini. Makanya kok orangnya kok hebat man, sudah bisa prediksi tahun 70-an sudah bisa prediksi bakal ada WhatsApp ini.
0: Ya.
2: Boleh saya salah mengerti. Terima kasih.
0: Oke, zaman dulu juga sudah ada WhatsApp itu tahun 93 yang diciptakan oleh Vernon Blanc ini. Oke, Pak Iwan kita selamat sore.
3: Bung Haris melaporkan sudah sampai pring surat. Bawen pring surat cenderung lengang. Untuk arah Semarangnya sedikit ramai tapi lancar intinya.
0: Iya.
3: Mungkin sore lagi nanti biasanya agak lumayan kalau agak sore lagi mungkin ya. Ini baru jam 4 kurang soalnya. Ya, berhubung sudah mulai siarannya sudah mulai agak berkurang ini.
0: Ya, pakai streaming dong, jadi, Pak.
3: Nanti tak update lagi kalau
0: siap,
3: sudah
0: siap,
3: sampai
0: Pak.
3: Magelang,
0: monggo,
3: Sleman
0: monggo.
3: Begitu. Terima
0: ganti.
3: Kasih.
0: Terima kasih Pak Iwan, selamat jalan ya menuju ke arah Magelang. Ya. Aku paling suka tuh lewat jalur setelah Banaran. Keren. Jalannya tuh lebar, halus. Tapi sayangnya kawan, kadang-kadang tuh ada truk mandek gitu loh. Jadi sangat berbahaya. Pas tikungan ada truk pasir berhenti gitu. Aduh. Pak Bagus.
4: Halo. Mas, itu sebelah kiri khusus untuk motor Thunder. Gede-gede. Antriannya sampai 5-6. Khusus itu untuk mobil di sebelah kanan. Itu ada Mas Aris di Kota Semarang. Itu Mas Aris.
0: Di sebuah SPBU di Kota Semarang. Apa dong, sebutin aja. Itu kan kalau di, apa namanya, tangki standar Suzuki Thunder itu kan cukup besar ya. Bisa sampai 14 liter gitu. Dan itu sering disalahgunakan untuk penimbunan atau pembelian berulang. Saya nggak tahu awal mulanya diciptakan sedemikian rupa, apakah waktu itu ketika Thunder ciptakan SPBU itu arang-arang gitu ya. Kalau sekarang kan hampir tiap jengkal ada SPBU, jadi gampang ya. Beda kalau di mana ya, kayak di Route 66 itu kan jarang-jarang. Kayaknya sih belum pernah ke sana. Kemudian Pak Sutopo Wirorejo. Wirajo, Pak Sutopo, selamat sore.
5: Selamat sore Bang Haris, mohon infonya di jalur Kudus Semarang apakah ada rob hari ini? Makasih.
0: Hari ini ada rob nggak kawan? Tolong informasinya ya. Tapi kalau besok saya tahu, karena dari BMKG sudah menginformasikan bahwa besok itu ada potensi apa namanya, perakiraan pasang surut wilayah Semarang hari Senin besok itu, tapi masih di bawah 1 meter besok, termasuk juga hari ini deng, sekitar jam 12, 13, 14 itu yang paling tinggi, jam 12, 1, 2 siang. Pak Taufik bilang robnya kering. Oke, karena mungkin masih di bawah 1 meter ya. Jadi jam 12, jam 1, jam 2. Oke, baik. Untuk daerah-daerah, mohon bisa diantisipasi daerah-daerah yang terdampak gitu. Baik, Ibu Miarti, saya siaran sampai jam berapa? Sampai jam 7 saja. Nanti setelah itu ada Bung Doni. Gitu. Saya sebetulnya nggak siaran, tapi karena menggantikan kawan saya yang berhalangan, jadi saya dari Jogja itu sebetulnya nanti sore berangkat pulangnya, tapi karena di call, jadi saya harus cepat-cepat pulang. Oke, baik itu kawan, sedikit informasi untuk Anda kawan Rasika yang sedang melintas di jalan raya sore ini.

0: Sudah makan buah dan sayur hari ini?
1: Buah dan sayur mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, menjaga berat badan, serta menurunkan resiko berbagai penyakit.
0: Biasakan mengonsumsi minimal 5 porsi setiap hari, yaitu 3 porsi sayur dan 2 porsi buah.
1: Isi setengah piring makanmu dengan buah dan sayur. Semakin beragam warnanya, semakin lengkap gizinya.
0: Makan buah dan sayur setiap hari. Hidup lebih sehat hari ini dan nanti.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak.

0: deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
1: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
0: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
1: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
0: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
1: Aman, yang penting.

0: Rasika 105,6 FM, Rasika USA, Holiday dari Scorpion. Ini tahun berapa ya? Anda pasti ingat waktu itu. Mungkin Anda masih anak-anak, atau masih remaja, atau masih belajar gitar. Berbeda-beda ya. Ini lagu era-era 80-an ya kawan, lagu dari Scorpion ini. Yang sedang melintas di jalan raya, Pak Ibu Puji, selamat sore. Informasi aja mas, Sayung Kering, baik yang dari arah ke Semarang, dari maupun ke Semarang, ya. Agak rembes sedikit ya setelah tol tuh. Ternyata sudah rob ya di Lingkar Batu arah ke Demak. Barusan ke arah Demak. Oh gitu ya. Kemudian Pak Indra, selamat sore. Mas gimana ya untuk mengatasi rob? Gampang. Ngundang pengusaha properti yang kelas nasional. Ya. Kasih dana sekian, pasti beres tuh. Kalau misalnya dananya bisa diambil di mana? Diambil di ini. Kalau misalnya pakai emas aja, misalnya pas batangan ya. Antam saat ini kan 2.600.000 per gram kali 74 kilo misalnya. Itu nilainya bisa 193 miliar tuh, udah beres tuh. Tapi bukan ini ya. Berarti harganya buyback ya. Buyback itu sekitar 2.300.000 sekian. Jadi kalau misalnya saat ini kan 74.000 dolar kali 2 juta, harga buybacknya itu 2.300.000 sekian. Jadi 173 miliar lah ya. Beres tuh. Tapi sayangnya buat ini akan digunakan untuk apa, membuat pelabuhan. Jadi enggak bisa. Pak Edi Arjono, selamat sore.
1: Selamat sore Mas Haris. Ya. Izin melaporkan kawasan Yosudarso arah ke Masjid Kubro tersendat ya Mas Haris.
0: Ada apa?
1: Simpulnya ada di Masjid Kubro. Ini kayaknya ya di kompleks di apa, di ekornya di tol itu, di proyek jalan tol Kaligawi itu loh Mas Haris. Itu saja Mas, matur suwun. Simpulnya di Kali Tenggang ya Mas.
0: Oh di Kali Tenggang.
1: Itu padat sekali ini kayaknya. Dikuasai oleh mobil-mobil besar semua. Matur suwun Mas Haris.
0: Baik. Ya, memang sebaiknya lewat situ sih ya, tidak lewat kota. Oke, baik. Mulai dari Kali Tenggang, sebelum itu biasanya cukup padat. Tapi untuk yang exit tol Mukti Harjo sih aman ya. Sampai dengan apa namanya U-turn baru terkena kepadatan lalu lintas. Gitu kawan. Semarang Demak lancar dua arah. Robnya saya nilai aman ya sore ini, walaupun mungkin ada sedikit rembesan gitu, tapi overall semuanya lancar. Oke, Semarang Bawen lancar dua arah untuk sore hari ini, kemudian Bawen Salatiga juga lancar segitiga USA. Jadi ketika apa namanya USA itu sebetulnya kita yang buat ya, Rasika yang pertama kali mempopulerkan kata USA untuk apa namanya, untuk menamakan Ungaran Salatiga Ambarawa itu kita. Dan yang paling tepat adalah ya di sekitar kawasan Bawen. Kebetulan letak Rasika di situ. Di apa namanya, di kawasan segitiga USA lah istilah. Tapi dapat dinikmati di berbagai wilayah di kota-kota sekitar kita. Kebetulan tempat kita aja yang ada di USA, Ungaran Salatiga Ambarawa. Gitu kira-kira. Segitiga USA Bawen aman ya, lancar untuk kedua arahnya. Kalau padat-padat dikit ya karena volume kendaraan. Lingkar apa namanya itu, Lingkar Jale juga lancar, kemudian dalam kota Ambarawa juga kepadatan normal saja. Yang mau ke Magelang dan seterusnya juga mulus, lancar untuk kedua arah. Tidak begitu ramai, pernah ramai kawan beberapa waktu yang lalu ketika pada masa-masa liburan, tapi untuk saat ini sangat lancar. Oke, kemudian siapa lagi yang mau gabung boleh silakan di WA di 081 3258 58 500. Pak Heri, selamat sore, pengen mendengarkan lagunya siapa ini? Oke, itu lagunya tadi pagi itu Pak. lagunya terlalu lama. Ya ya, yang ini 80 ke atas aja Pak, jangan 70-an. Oke. Kemudian Pak Heri, thank you. Oh ya, terima kasih Bung Haris. Ya, mohon maaf ya Pak. Ya, kemudian Pak Hengki, selamat sore. Dan juga untuk kawan Rasika semuanya yang sedang melintas bersama Rasika untuk sore hari ini. Pak Nurdin, selamat sore juga. Pengen dengar lagunya Faris RM Barcelona. Oh, ya, ya, ya, ya. Oke, baik. Kemudian juga untuk, ah ini dia nih, pengen dengerin lagunya Naf, gitu ya. Sorry ini, baik, boleh. Yang apapun boleh. Siap, siap. Oke, ini dia lagunya, mungkin bisa dinikmati sambil, apa ya, bersenandung ketika berada di jalan raya. Pak Idham, selamat sore. Terima kasih Bung, informasinya Semarang Demak lancar, ini sudah sampai di Kaligawe. Aman, Sukirman.

0: lagunya enak kawan ya. Sambil sedikit-sedikit mengerti-artikan apa kira-kira maksud. Saya tuh kalau dengar lagu tuh, saya dengarkan liriknya, syairnya, kemudian kira-kira apa yang dimaksud dari pencipta lagu ini, kemudian didukung oleh kira-kira pas nggak ya, didukung dengan musiknya, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan gitu. Saya kok suka gitu ya, saya mendengarkan. Ibu Siti Rokana, selamat sore dari Sayung ya. Minta informasi dari Semarang mau menuju ke rumah ke Sayung. Lancar Bu? Lancar, aman, tanpa kendala apapun. Belum pernah selancar ini lewat jalur menuju ke arah sana. Karena mungkin hari Minggu kali ya. Oke, baik. 3212. Mas, request lagu Sesi Potret dong. Ah, ini dia. Saya juga suka lagu ini. Lagu ini nih tentang penyesalan. Karena dia ini terlambat pulang untuk menemui orang yang paling dicintai. Dan lagu ini memang terinspirasi dari kisah-kisah nyata di sekitar penciptanya lah, itu si Enau yang nyanyi bersama Ari Lesmana. Dan tentang dia ini merantau gitu selama bertahun-tahun. Dan dia tuh selalu punya alasan untuk gak pulang gitu ya. Dan akhirnya ketika ingin pulang, dia harus sudah berhasil gitu agar bisa membanggakan keluarganya. Oke, kira-kira itu ya. Cuma ini tahun kapan gitu ya, kalau nggak ada nggak ada SMS atau WA gitu dan sebagainya, ada kabar dan sebagainya, kayak drama pendek Cina gitu, kayak udah sekian tahun kemudian pulang lah, kemarin apa nggak ngabari gitu, apa nggak ada surat gitu ya, kadang-kadang heran juga. Oke, kemudian Pak Iwan kita, selamat sore.
1: Di kota Magelang disambut gerimis tipis, Mas Haris.
0: Siap.
1: Agak lumayan padat tadi, mulai dari Secang sampai menuju gerbang kota sampai kota, agak lumayan banyak truknya sore ini.
0: Ya, nggak masalah sih kawan ya, untuk yang melintas di situ. Oke, kita biasa di traffic light Secang, di Payaman, dan biasa lah. Ini dia Enau featuring

0: Anda dengarkan sendiri kawan ya, sesi potret dari Enau the featuring Ari Lesmana. Betapa saya masih bingung kenapa dia menyesal gitu. Tetapi lagu ini sengaja memang dibuat universal gitu, sehingga bisa terjadi di era manapun, termasuk zaman sekarang ketika telepon dan video call sudah sangat mudah dilakukan. Nah, justru disitulah letak pesannya mungkin ya. Karena dalam lagu, tokohnya ini bukan kehilangan komunikasi sepenuhnya. Dia masih tahu keadaan keluarganya gitu ya, tapi terus menunda kepulangan. Alasannya sangat manusiawi, yaitu belum punya uang, belum berhasil, belum ingin pulang dengan tangan kosong, dan dia berpikir, nanti saja kalau sudah mapan gitu. Masalahnya, waktu tidak menunggu gitu kawan. Jadi penyesalannya itu bukan karena tidak pernah menelpon, melainkan karena ia menunda untuk bertemu langsung. Mengira masih punya banyak waktu, dan baru pulang ketika orang yang dirindukan telah tiada. Ya, telepon atau video call memang bisa mengobati rindu, tetapi tidak bisa menggantikan memeluk orang tua, makan bersama, bercanda di rumah, atau berfoto bersama. Ya, itulah mengapa judulnya sesi potret gitu. Foto menjadi simbol momen kebersamaan yang suatu saat tidak bisa pulang gitu. Dan lagu ini kawan juga mencerminkan realitas banyak perantau Indonesia. Ada yang bekerja di kota lain atau luar negeri dan memilih tidak sering pulang demi menghemat ongkos atau karena ingin membawa hasil yang membanggakan gitu ya. Tetapi sayangnya tidak semua orang itu mendapat kesempatan untuk pulang tepat waktu. Ya, kadang-kadang dia pulang ketika sudah mendapat kabar gak ada. Gitu. Jadi meskipun teknologi komunikasi sudah maju, pesan lagunya ya saya nilai masih relevan lah ya. Jangan menganggap keberadaan orang yang kita cintai itu akan selalu ada kawan. Ada hal-hal yang tidak bisa digantikan oleh panggilan telepon atau pesan singkat, dan itu adalah kehadiran kita secara langsung. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM.
1: Pelana Kota Rasika.
0: Sebelum iklan saya buka-buka dulu ya catatan dari kawan Rasika, Pak Filrian Dika. Selamat sore.
2: Selamat sore kawan-kawan Rasika, selamat sore Bung Haris. Ini perjalanan dari Pedurungan mau menuju ke Jepara, Mas.
0: Siap.
2: Minta infonya untuk mengarah ke Jepara apakah ada ketersendatan? Ini cuaca agak mendung-mendung tipis ya, Mas.
0: Temaram ya.
2: Tumbenan yeah. Ini. Daerah Semarang ini agak mendung tipis-tipis. Begitu Mas ya, Hari, matur suwun.
0: Iya sama kok Pak ya. Daerah ini Jawa Tengah dan DIY tadi pagi enak banget. Tadi pagi saya tuh lari-lari di beberapa muter-muter di Jogja gitu. Itu juga enak hawanya sampai dengan jam 8 itu masih belum panas gitu. Baru jam 10 baru terasa panas. Asik. Gitu. Semarang menuju ke arah Demak lancar ya Pak untuk saat ini. Kemudian Demak, Trengguli menuju Welahan. Walaupun mungkin beberapa titik ada pekerjaan jalan. Welahannya belum ada informasi ding. Menurut reportnya ya untuk kawan Rasika mungkin yang dari Jepara. Tapi Semarang, Demak sampai Trengguli lancar tadi informasinya. Oke, nanti kita pantau lagi. Pak Edi Harjono.
3: Sore Mas Haris.
0: Yoi.
3: Di arteri Yosudarso, di tepatnya di depan Rumah Sakit Samsul Hidayat itu kan ada pekerjaan.
0: Ya, setelah
3: pengecoran flyover ya. Tapi tidak menimbulkan kemacetan Mas. Lancar semua. Matur suwun.
0: Oh gitu, siap. Oke, matur nuwun informasinya. Kemudian Pak Bagus.
4: Sore Mas Haris.
0: Yoi.
4: Kabar kalintas dari Jatibarang untuk Suropati banding di Taman Borobudur. Ini terpantau di daerah Untung Suropati jalannya banyak yang rusak ya Mas Haris ya. Mulai dari pertigaan lampu merah Untung Suropati itu jalannya tuh aduh wis. Di mana-mana jalannya pada mulus, di situ kok pada jalannya kok yeah. Kroak kabeh Mas Haris. di depan Islamic Center juga, waduh bahaya itu. Itu kok nggak ditangani langsung ya, itu jalannya rusak. Itu rusak atau jalannya hancur atau diperbaiki tapi separuh atau bagaimana ya? Cacaran pasir Mas Haris, aspalnya kayak ngelundung tapi sudah dibenarkan atau bagaimana, saya kurang begitu paham ya. Persis di depan Islamic Center, hati-hati yang dari arah atas ya, mau turun ke bawah mending ambil ke kanan saja, jangan ke kiri. Ke kiri itu soalnya ada pasir, tumpuan pasir buat nutupi jalan yang rusak atau bagaimana. Berbahaya kalau licin jalannya karena pasir ya. Nah, terus pun lanjut ke Kota Semarang.
0: Oke, hati-hati ya Pak ya. Lancar untuk saat ini karena mungkin karena faktor hari Minggu barangkali ya. Oke. Siap, matur nuwun. Selamat jalan untuk kawan Rasika semuanya. Melintas

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: Ryan McKnight.
1: Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

0: Dipolapan ke dinas terkait ya.
1: Kenapa itu?
0: Perlintasan kereta api Purian Jasmoro.
1: Oke. Okay.
0: Ada beda ketinggian ya, jalur aspal sama rel keretanya itu jegleng Mas, Mas Haris ya. Kemarin di daerah Kokrosono sama di Ranggawarsito itu sudah di aspal, sudah diperbaiki. Kenapa di perlintasan Purian Jasmoro dibiarkan ya? Nah, gitu ya, kok nggak dibenerin sekalian? Itu kalau mobil lewat atau sepeda motor lewat agak jagruk loh Mas. Karena relnya lebih tinggi daripada aspalnya, terutama persis Mas di perlintasan kereta apinya gitu. Itu sebenarnya ranahnya kereta api atau PU ya Mas Haris ya. Minta tolong di bolak-balik ke dinas terkait ya. Matur suwun.
1: Nggih, terima kasih banyak. Di sekitar kawasan Puri ya, perlintasannya agak jeglong dan apa ya, jaduk apa ya bahasa Indonesia itu. Oke, thank you informasinya. Kemudian di jalur Ungaran juga ya, arah Semarang di sekitar rumah sakit itu kan baru diaspal dan halus sekali. Juga masih ada yang belum teraspal, jadi ada beda ketinggian. Hati-hati kalau Anda mungkin menggunakan mobil, ada sepeda motor yang melintas dan di situ kan cukup ramai, padat, jadi tidak bisa melihat ke depan kadang. Jadi bisa kita yang menggunakan mobil yang bis mengantisipasi gitu. Kalau-kalau apa namanya ada sepeda motor jatuh di depan kita. Pak Yupi.
2: Mohon info, Kak.
1: Monggo, Pak.
2: Dari Solo ke Semarang.
1: Solo ke Semarang.
2: Apakah ada rob? Terima kasih.
1: Solo ke Semarang.
2: Maksudnya kita mau ke Kudus.
1: Oh, gitu. Ya. Aman, lancar. Aman, tidak ada rob. Besok robnya itu masih di bawah 1 meter, jadi dan itu pun puncak tertingginya pada jam 12, jam 1, jam 2. Gitu. Besok juga sama, tapi masih di bawah 1 meter, jadi praktis tidak berimbas signifikan ke jalan raya. Ibu Iin, selamat sore, Haris, Kudus tetap cerah, panas. Oh ya? Oh, oke. Okay. Kemudian Pak Widodo, saya lagi ngantri di SPBU Godong, Bung. Oh, SPBU, kenapa? Padat ya? Oh, iya. Lalu lintas di sekitar SPBU Godong, arah ke apa Mintreng. Oke, oke. Baik, Jeh, matur nuwun, selamat jalan. Informasinya mungkin di, apa namanya tuh, di pertigaan ini ya Pak, sebelum pasar itu kan ada pertigaan ya. Cukup padat juga di situ biasanya. So, kemudian catatan lainnya lagi, Semarang-Solo lancar dua arah untuk sore ini, karena tidak ada hal yang mengganggu perjalanan Anda. Kepadatan juga normal, ramai tapi tidak seramai pada hari libur yang lalu. Antrian di gerbang tol Banyumanik juga ya biasa aja. Lewat konven juga lancar ya, dari Salatiga menuju ke arah Bawen, Bergas, Ungaran, menuju ke arah Semarang. Rame sih iya, tapi tidak begitu padat dan overall semuanya lalu lintasnya aman-aman saja, lancar tanpa kendala apapun gitu ya. Baik, kemudian seduh semuanya. Itu kawan catatan kita untuk sore hari ini. Satu lagi sebelum saya jeda lagu. Halo, Bu Santi Kristiani.
3: Selamat sore Mas. Yuk, ini melaporkan mungkin ada yang perjalanan dari mau jalan dari Kudus ke Semarang. Saya barusan sampai Semarang nih, satu jam yang lalu. Lancar jaya, jadi tanpa ada satu hambatan apapun dari Kudus sampai Semarang. Tadi di Kaligawe, apa yang di Unisula itu juga lancuar. Pokoknya hari ini
1: top.
3: Gak ada kerikil yang di jalan.
1: Iya, iya, tidak ada. Maksudnya itu saking lancarnya kerikil pun tidak bisa kerikil pun nggak ada gitu loh, tidak ada aral yang melintang. Cuma pakai kata jaya itu. Kenapa kawan-kawan itu suka menambahi kata jaya untuk menggambarkan betapa lancarnya lalu lintas gitu? Karena memang kata-kata jaya itu apa ya? Lancar secara bahasa itu lancar kan tidak ada hambatan ya, artinya mulus atau berjalan dengan baik gitu ya. Nah, jaya berarti berjaya, sukses, unggul, atau makmur atau mencapai kejayaan gitu.

0: Jadi kalau digabungkan, lancar jaya itu mengandung doa, kawan, atau harapan agar segala sesuatu itu bukan hanya berjalan lancar, tetapi juga berakhir dengan kesuksesan dan maju. Itu loh yang dimaksud kawan Rasika. Jadi kata jaya memang sangat populer, biasanya juga digunakan untuk nama-nama perusahaan ya, usaha atau armada ataupun apa gitu, yang intinya adalah maju dan berkembang gitu, kira-kira begitu. Termasuk juga kelompok motor apa gitu, Peniksi apa-apa gitu, juga pakai slogan jaya jaya jaya. Ada tambahan Bu Santi?
1: Wes pokoknya enggak ada Mas, licin pokoknya licin. Ini barusan sampai, saya udah sampai Budak Payung nih tadi. Jalan tadi jam setengah empat ya, tadi dari Kudus.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Lancar Jaya itu nama PO Mas kayaknya, setahu saya.
0: Ya itu dia tadi, mengandung doa. Jaya itu mengandung doa, kawan. Oke, Anda boleh buka usaha yang belakangnya jaya juga. Ini memang mengandung kata-kata kuno ya, tapi justru sekarang lagi hype lagi gitu.

0: sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: Sudirman dengan That Somebody di Rasika Klana Kota hari Minggu ini kawan sore. Saya nggak biasanya siaran sih ya, karena saya menggantikan kawan saya. Jadi kebetulan juga lalu lintasnya lancar. Biasanya padat banget loh kalau pas hari Minggu tuh, entah kenapa ya. Saat ini mungkin kawan Rasika sedang menantikan pertandingan nanti pagi. Sepak bola yang tidak terlupakan. Dan kemudian juga persiapan nobar. Aduh, gimana jam-jam segitu nobar ya. Tapi ada juga sih banyak yang nobar. Kemudian persiapan 17-an, nah dari jauh-jauh hari ini sudah direncanakan ya pasti ya. Untuk karena ini kan sudah tanggal berapa sekarang? Sudah tanggal sekian. 19. Oke. Okay. Tanggal 19 itu sudah mau habis ini. 2 minggu lagi sudah masuk bulan Agustus. Oke. Okay. Baik. Saya buka-buka catatan dari kawan Rasika, udah masuk Pak Prayitno, selamat sore.
1: Terima kasih Mas Haris dan kawan Rasika masih bisa berjaya. Untuk jaya itu memang benar Mas. Contoh Bisu berjaya Mas Rembang itu.
0: Kenapa tuh?
1: Itu kayak anu Mas, apa dealer bis karoseri yang sudah jadi tinggal jual-jual itu. Paling nggak ada 2 tahun bisnya laku Mas, karena maintenance-nya bagus dan usahanya akhirnya subur jaya ini tambah jaya Mas. Terima kasih.
0: Gitu ya, karena memang namanya gitu ya. Iya deh, boleh deh kawan ya. Itu kekinian juga loh, artinya itu kan kayak sinar itu kan banyak menggunakan kata sinar era-era 60-an, 70-an, bahkan 80-an sudah enggak ya, sudah tidak begitu banyak. Tapi kata-kata sinar itu banyak digunakan era-era zaman dulu gitu. Sinar, kemudian jaya, dan sebagainya. Tapi untuk saat ini kawan, bukan enggak kekinian, tapi justru kekinian lagi. Yang jadul-jadul itu jadinya vintage ya. Ibu Listiani, selamat sore. Dari Ivan Seventeen. Bumiarti, selamat sore. Benar kata Mas Haris, Madura enggak ada apa, hanya saja cuacanya panas. Tapi kalau celurit emang banyak di sini. Iya. Hanya ini aja, ini celuritnya nih di Madura. Oh banyak ya. Bahkan yang panjang-panjang juga ada tuh. Banyak ya pasar celurit di sana, karena memang terkenal tuh celuritnya, apa namanya, yang panjang-panjang itu yang kayak buat tawuran itu kawan, juga dijual di situ ya. Bebek Sinjai, oh iya, nama Sinjai juga Sinjai, bebek Sinjai kan di Madura ya, itu kan asal kata dari Sinar Jaya, itu berjaya sampai dengan saat ini, bahkan menjadi apa namanya, bebek goreng atau menu bebek nomor satu di sana. Pak Edi.
2: Sore Mas Haris, KIK Kendal kondisinya ramai lancar ya Mas.
0: Siap.
2: Di sisi kedua arahnya matur suwun.
0: Lancar. Biasanya padat tuh.
2: Sore Mas Haris, melintas di Brangsong arah ke Kendal ini, di persis di setelah Sungai Waridin itu ada accident sedikit. Orang kecelakaan tunggal, tapi enggak apa-apa kok.
0: Jatuh ya?
2: Agak tersendat sedikit ya. Mm-hmm. Paling hanya 3 menit. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih banyak informasinya. Hati-hati di jalan. Kita juga hati-hati yang ada di belakangnya ya, kawan. Pak Afil?
3: Update informasi, Bung Haris. Monggo. Sudah belok ke arah Trengguli menuju ke Jepara ya. Mm-hmm. Memang benar, Bung Haris. Ini jalannya lancar, jaya. Tidak ada hambatan sedikit pun ini, dari Semarang sampai Trengguli lancar jaya. Ini nampaknya di Demak sedang ada panen raya semangka ya Mas Haris. Ini dari lingkar Demak tadi sampai Trengguli banyak yang berjualan semangka di pinggir jalan. seger mah Bung Haris ini. Ya, ya, ya. Begitu mengabarkan dari Trengguli, matur suwun.
0: Terima kasih, selamat sore.
4: Jam 5 sore, waktu dirasikan.

0: Ivan Gunawan. Ivan Seventeen. Lagu ini entah kenapa menyentuh banget ya. Enak banget. Udah lama sih Ivan. Dan beberapa kawan sudah sampai di tujuan. Oke, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Kemudian Pak Iwan, kita sampai Jogja, Mungaris, rame normal aja sore ini. Ketemu besok lagi arah Semarang. Saya ambil streaming nih, Bung. Oke. Iya, Pak. Tadi kemarin saya kan dari di Jogja sampai dari hari Jumat. Dari Jumat siang saya berangkat ke Jogja, baru pulang tadi. Overall sih gak begitu rame ya. Rame tapi gak begitu padat banget. Mungkin karena memang sudah ini ya, sudah selesai. Ya lumayan lah ya, tidak begitu rame juga. Sudah kuliner-kuliner beberapa saya jajaki. Backyard Smoke and Bones, kemudian Burger Makmur, Tempo Gelato, apalagi Gudeg Pawon, terus yang di Pasar Ngasem, Sate Sugih gitu ya, sudah saya ini. Raminten juga udah. Aduh, sampai mungkin saya akan, apa ini, kayaknya berat badan saya nambah ini. Tapi gak apa-apa, memang sudah saya sediakan perut saya untuk menikmati Jogja dengan makanan khasnya. Kemudian saya apa sate apa, tapi kayaknya aku kurang ya. Taichan juga lebih enak, yang salah tiga saya suka. Kemudian banyak lah ya, ada beberapa tempat, tapi itu yang beberapa tempat ya, recommended, bukan recommended sih ya, yang saya dapatkan rekomendasi dari seseorang. Pak Bagus Aditya, selamat sore.
1: Saya malah belum sampai.
0: Halo,
1: Maris. Saya malah belum sampai tempat tujuan, Mas. Ini saya mau BW ke KIK ya, Mas. Minta info jalurnya ya, terutama di Jerak, Jerakrah,
0: Jerakah,
1: Raperya, sama Mangkang. Minta info ya, saya mau mencari kitab suci ke arah KIK, ke arah barat ya.
0: Siap.
1: Terusun.
0: Yeah. Lancar kok, nggak ada masalah untuk sore ini. Tadi ada truk mogok itu. Di sekitar kawasan Kebon Dalem tadi ada senggolan dikit. Truknya berhenti di situ. Jadi mohon, mudah-mudahan sih nggak lama ya di situ, kawan. Oke, mudah-mudahan sudah lancar kembali. Pak Iwan kita, selamat sore. Paling saya Bali Dono aja biasa yang lagi perbaikan itu kontraflow, Mas. Oh iya, di Bali Dono. Tapi lancar kok, lewat situ saya berangkatnya juga lancar, pulangnya juga lancar. Arah Semarang lumayan panjang antriannya. Oh, panjang sore ini ya? Oke. Yeh, matur nuwun informasinya. Kemudian 6531, selamat sore. Halo.
2: Saya mau ke Kudus dari Semarang, apakah di sekitar Kali Gawe ada rob, ada airnya? Terima kasih.
0: Baik. Oke, selamat jalan. Untuk arus lalu lintas yang akan Anda lalui saat ini, berdasarkan informasi dari kawan Rasika yang tidak saya kenal juga, yang mengabarkan lalu lintasnya lancar. Ya kenal tapi di udara. Gitu, lancar untuk kedua arahnya. Mungkin sedikit sudah mulai agak ramai ya, terutama di apa namanya, di Arterio Sudarso. Jadi kalau Anda mungkin dari Tanamas, dari Puri misalnya, antreannya lumayan tuh di Kubro. Kubro itu apa ya? Kubro itu masjid ya. Masjid di sekitar Kali Tenggang. Mau menuju ke belok kiri ke Kali Gawe. Nah itu ada masjid Kubro. Gitu kira-kira. Antrean mungkin 2 kilo ya di situ yang dari arah Yosudarso. Tapi ketika sudah masuk ke Kali Gawe rayanya lancar untuk kedua arahnya. Mungkin sedikit padat ya, saya buka CCTV ini agak sedikit ramai di bawah jembatan tol, tapi lancar-lancar. Saya kategorikan sore ini lancar, baik. Kemudian Pak Ahmad Syafi'i, selamat sore.
3: Selamat sore, Mas Haris.
0: Okay.
3: Info dari Jepara, pukul 5.08 sore, perjalanan lancar. Sekarang izin minta info untuk depan hit Sayung gimana, ada Rob enggak nih Mas Haris? Matur suwun.
0: Robnya tingginya jam 12, jam 1, jam 2. Tapi masih di bawah 1 meter. Dan itu hari ini lancar, tidak berdampak. Cuaca agak temaram ya, berawan di beberapa wilayah. Mungkin potensi hujan ada, tapi sedikit. Ya. Oke. Okay. Kemudian lainnya lagi, sudah semuanya baik. Oke, okay, itu dulu kawan ya, catatan kita untuk sore hari ini, situasi lalu lintas semuanya aman lancar tanpa kendala apapun untuk sore hari ini. Oke, okay, saya senandungkan untuk kawan Rasika semuanya. Ini ada lagu yang ini adalah Anet, ya. Judulnya adalah Senandung Asrama. Senandung Asmara. Anda masih mendengarkan Rasika 105,6 FM. Kalau-kalau ada hal yang mengganggu perjalanan Anda yang paling tahu.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Rasika USA.

0: Lagu-lagu lembut menemani perjalanan kita sore hari ini kawan di Klan Kota Rasika edisi hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. Enak juga ya siaran hari Minggu tuh terasa tidak kemprungsung gitu. Tidak begitu padat dengan laporan yang membuat kita kemprungsung gitu ya. Jadi santai, enak, lalu lintasnya memang lancar ya. Jadi saya pastikan untuk kawan Rasika yang melintas di jalan raya sore hari ini, menjelang malam, menjelang petang, Semarang, Bawen, Salatiga, Ampel, Boyolali, lancar. Sejak tadi sampai dengan saat ini, tidak ada hal yang mengganggu perjalanan Anda. Ada beberapa insiden sih, tapi overall lalu lintasnya lancar. Misalnya ada truk yang mengalami apa ya, asnya patah, bannya kempes dan macam-macam, ganti ban di jalan raya semuanya lancar. Yang dari Magelang mau menuju ke arah Semarang juga overall semuanya lancar. Di Banyudono walaupun mungkin ada pekerjaan jalan jembatan di satu sisi ya. Kalau dari sini di jalur yang ke arah Magelang itu lagi ada pekerjaan jalan, jadi praktis ada kontraflow sedikit, tapi antreannya tidak begitu panjang hari ini. Kemudian juga di Jalan Lingkar Ambarawa juga relatif cukup lancar ya secara umum. So kemudian juga di Kota Semarang juga landai sore ini. Kemudian beberapa tempat-tempat yang cukup padat sore ini, Non Irma selamat sore, ini melintas, berada di sekitar kawasan mana? Adenia? Udah ada Padma ya. Oke, cukup ramai, padat. Siap. Oke, matur nuwun informasinya. Kemudian juga jalur lainnya yang melintas menuju ke arah 23, mall 23 ramai. Oh iya, ramai. Oke, baik. Kemudian catatan lainnya lagi. Pak Bu Elia, selamat sore. Thank you. Informasinya melintas di Sayung kering ya, Bung. Lancar untuk kedua arahnya, tidak begitu ramai, hanya truk-truk saja. Oh gitu, ya. Oke, selamat jalan untuk kawan Rasika semuanya. Ini maghrib jam berapa ya nanti? Maghrib jam 5.40. Kenapa bertanya, puasa kah? Oke, kemudian catatan lainnya lagi dari Anda yang sudah masuk ke Rasika sore ini, ada kabar-kabar apa? Ngomongin soal musim kemarau untuk saat ini, sebetulnya di Indonesia itu tidak semuanya kemarau. Maksudnya gini, ada hujan yang curahnya cukup tinggi, itu terjadi, kan agak aneh ya, ada banjir di bulan Juli gitu ya. Dan itu terjadi akibat tingginya curah hujan itu merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Tapanuli Tengah atau singkatannya Tapteng ya, Sumatera Utara, di mana ratusan warga terpaksa mengungsi dan aktivitas masyarakat di sana itu terganggu gitu. Dan setelah hujan deras mengguyur wilayah Tapanuli Tengah pada hari Sabtu dan menyebabkan sejumlah sungai meluap. Untuk daerah-daerahnya kurang tahu persis, tapi beberapa wilayah di daerah-daerah terutama di daerah ini ya Pak, di daerah di daerah Maluku Tengah ya, Tapanuli Tengah ya, di beberapa wilayah itu ada banjir. Kawan, ya. Kemudian rumah-rumah warga di kawasan ini juga terendam. Air itu sebetulnya berasal dari drainase yang meluap akibat tingginya intensitas hujan. Oke. Baik, untuk saat ini sih di Jawa Tengah masih cukup belum ada yang diwaspadai. Dari BMKG juga hanya hujannya hujan ringan. Ada lebat tadi di daerah-daerah Banyumas. Ya, Banyumas daerah-daerah selatan sana, pegunungan tengah bagian selatan itu juga ada hujan sih sebetulnya. Oke. Pak Hari, selamat sore. Oke. Kemudian Mbak Eli. Halo, selamat sore juga.
1: Selamat sore.
0: Pak Eli, monggo.
1: melaporkan ini saya terjelat dari Semarang ke Jeparang lancar. Ini sudah sampai terbelit ini arah Jeparang. Alhamdulillah lancar, tidak ada hambatan. Terima kasih.
0: Oke, matur nuwun, lancar pun sebuah informasi yang sangat penting. Oke, saya Haris kawan di Rasika 105,6 FM. Mantau-mantau arus lalu lintas, kalau-kalau ada hal yang mengganggu perjalanan Anda. Jadi kita sama-sama tahu gitu.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting.

Masih di Rasika kawan, terus bersama dengan Rasika untuk sore hari ini atau sudah menjelang malam karena hari sudah terlihat gelap dan cenderung apa temaram ya. Oke, terima kasih Pak Anjar, selamat petang juga untuk apa ya? Yang apa sih ini? Banter banget. Pak Heru, selamat sore Pak Joko. Kemudian beberapa yang udah masuk ke Rasika sore hari ini. Hari apa? Lampu-lampu kota sudah menyala juga, kemudian lampu-lampu kendaraan mobil sudah dinyalakan juga. Tapi kalau motor harus 24 jam ya ketika melintas. Oke, bahagia itu kadang sederhana ya. Sesederhana apa kebahagiaan yang Anda rasakan itu?

0: Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM di Kelana Kota Rasika, kawan. Saya Haris, menjadi kawan Anda petang ini, kawan. Hari sudah mulai gelap. Saya nggak tahu apakah matahari berwarna jingga. Karena memang bulan-bulan ini waktu yang asik untuk menikmati sunset dan sunrise, ya. Warnanya itu indah sekali. Oke, kalau di sebuah tempat yang plong gitu. Sementara beberapa kawan menginformasikan lalu lintas di beberapa ruas jalan yang dilaluinya saat ini. Kepadatan semuanya lancar, ya kawan. Semarang, Sayung aman, Demak Trengguli ke arah Jepara juga lancar. Kemudian kota Jepara juga landai malam hari ini. Kemudian Kudus juga ramainya normal. Kepadatan hanya terpantau di lingkar Kudus saja, ya. Seperti biasa di Jepang arah, ya, di Jepang arah ke Semarang. Ada antrean di situ seperti biasa karena volume dan jalur yang menyempit. Kemudian Kudus ke arah Pati juga aman lancar tanpa kendala apapun. Kemudian Pati Juwana juga lancar. Semarang menuju ke arah Karangawen, Gubuk, Purwodadi lancar, ya. Gak ada masalah. Semarang Bawen lancar dua arah. Kemudian di Bawen, ya, kepadatan karena volume dan situasi di sekitar kawasan Indomaret, ya, dari lingkar Ambarawa menuju ke arah Bawen. Tapi kepadatan hanya pendek saja sebelum masuk ke, Anda mungkin masuk ke jalan tol. Ramai, lancar. Kemudian dari Bawen menuju ke arah Tuntang, Salatiga lancar untuk kedua arahnya. Kota Salatiga juga sejuk, ya. Sementara untuk Semarang menuju ke arah Kendal, Weleri lancar dua arah untuk saat ini, petang hari ini. Oke, mungkin barangkali ada update lagi dari Anda, silakan di WA di 081-3258-58500. Pak Yusron melintas di arteri Yosudarso, padat di Kali Tenggang. Antreannya di mana, ya, ujungnya? Ujungnya di Kubro aja, Pak. Lepas Kubro lancar di Kaligawe. Di rel kereta juga kepadatan normal karena volume dan pelintasan kereta. Oke, kota Semarang landai saja, ya, untuk malam hari ini. Di beberapa ruas jalan tol, Semarang Batang lancar. Di kota Semarang juga lancar tanpa kendala apapun. Kemudian Semarang Solo juga tadi beberapa kawan melintas tidak seramai pada saat musim hujan, musim liburan kemarin. Lalu lintasnya ramai tapi lancar. Kepadatan di gerbang tol Banyumanik juga ramai tapi masih relatif cukup pendek saja. Kemudian tol Semarang Demak juga lancar malam hari ini. Gitu, kawan. Untuk Rob, banyak yang menanyakan jalur di kawasan itu bagaimana. Aman, Pak. Aman semuanya, kawan, untuk hari ini dan termasuk juga besok, ya. Walaupun ada rob pada pukul 12, 1, 2, tapi overall cuma di bawah 1 meter, jadi masih relatif cukup aman untuk dilalui. Kalau Anda mungkin melintas di Wonosobo, ada keresahan masyarakat yang mungkin menarik perhatian bagi, kalau Anda mungkin melintas, ya, di sebuah kawasan, karena mungkin saking seringnya terjadi pencurian kendaraan bermotor, itu ada spanduk yang berisi peringatan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor dipasang di Kelurahan Kalibeber, Kecamatan Kalibeber apa Kalibeber, ya? Kalibeber, Kabupaten Wonosobo. Setelah wilayah itu dilanda rentetan kasus curanmor gitu. Nah, yang menarik itu adalah tulisannya, kawan. Tulisannya adalah, perhatian, wani maling sama dengan wani sepit pindu. Gitu. Kemudian ada juga digantung gitu, ya. Jadi ada keresahan di sana karena maraknya aksi pencurian sepeda motor mendorong warga Kelurahan Kalibeber, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, mengambil tindakan tegas di mana warga memasang sejumlah spanduk peringatan keras di berbagai titik wilayah untuk menekan ruang gerak pelaku kejahatan. Ada yang memasang banner yang mendadak viral dan memicu perbincangan luas di media sosial karena salah satu spanduk yang dipasang di jalur utama hingga masuk kelurahan tersebut memuat kalimat yang dinilai keras terhadap pelaku kriminal gitu. Misalnya antara lain halal gantung maling di wilayah Kalibeber gitu. Terdapat juga sejumlah banner lain yang ada di sekitar lokasi yang berisi ajakan warga masyarakat untuk memperketat keamanan lingkungan terhadap ancaman curanmor di Wonosobo. Oke. Baik, yang masih mengaspal malam ini, petang hari ini, Pak Prayitno.
1: Ini Sawar Asika, ini di depan saya pas sholat maghrib di Masjid Nurul Huda Karangayu, ketemu Kamar Asika, terima kasih.
0: Oi, ada stikernya Rasika ya, H1470NY, siapakah itu? Salam ya. Kemudian jadi asik kalau misalnya mau menyapa gitu tuh ada ice breakingnya gitu, ya ngobrol-ngobrol singkat aja. Oke, Pak Fahmi, selamat nyebutnya apa ini, malam ya, petang menjelang malam untuk saat ini. Oh, saya sudah sampai rumah, Bung. Terima kasih tadi saya menikmati suasananya bersama dengan Rasika, bikin adem. Oh, oke. Kemudian Pak Buratna, selamat malam, melintas di sekitar kawasan Gombel lancar dua arah. Oke. Siap. Oke. Kemudian yang dari Solo ke Semarang sudah sampai Salatiga, lalu lintasnya lancar. Saya tadi lewat tol, ya lewat tol. Gimana suasananya kayak apa ya hari Minggu ini? Apakah oke, nanti belum ya. Kalau pas sempat aja gitu. Kemudian Pak Widodo, selamat petang menjelang malam untuk malam hari ini melintas di jalur Kudus menuju ke arah Semarang. Semarang menuju ke arah Kudus lancar untuk dua arah. Siap, lancar pun sebuah informasi ya. Baik, kemudian catatan lainnya lagi, apa yang menjadi pesan-pesan di musim kemarau saat ini ya? Mungkin kebakaran lahan di seputar kita barangkali ya. Oke, ada peningkatan laporan kebakaran di wilayah karena mungkin dipicu oleh cuaca yang terik dan juga bisa memicu kebakaran lahan di samping rumah misalnya atau di sekitar rumah. Jadi waspada dan hati-hati, hafalkan juga nomor telepon dari damkar wilayah gitu ya, untuk sewaktu-waktu misalnya ada hal-hal yang perlu disampaikan atau mendapatkan pertolongan, baik itu bersifat kemanusiaan maupun pemadaman. Gitu kawan, catatan lainnya lagi dari kawan Rasika, Piala Dunia nanti akan mencapai pada puncaknya di mana Spanyol bersama dengan Argentina akan berjuang mati-matian dalam arti sportivitas ya, di mana timnas Spanyol tidak hanya memburu trofi Piala Dunia kedua dalam sejarah ketika menghadapi Argentina pada final Piala Dunia nanti, tetapi juga hadiah uang dalam jumlah besar dari FIFA. Karena untuk jadi runner up saja ini cukup besar ya. Duel Spanyol versus Argentina akan berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat nanti pukul 2 dini hari dan dengan capaian itu nanti Federasi Sepak Bola Spanyol sudah berhak menerima hadiah sebesar mungkin sekitar setengah triliun lebih gitu. Tetapi nilai hadiah itu akan meningkat menjadi 43 juta euro atau sekitar 894 miliar apabila mengalahkan Argentina pada puncak di New York nanti ya. Gitu. Kemudian Pak Wisnu, Pak Anjar, selamat malam juga. Saya sebut malam aja karena udah gelap ya. Oke, yang melintas di Mangunharjo. Oh, oke, saya sudah sampai Mangunharjo, lalu lintasnya lancar saja. Oke, ada nggak yang ke Jakarta malam ini?

Ya kawan, Maradona mungkin siapa yang tidak tahu pecinta bola ya. Maradona adalah legenda sepak bola asal Argentina. Walaupun sudah meninggal 6 tahun yang lalu, tetapi masalah atau penyebab kematian Maradona masih berlanjut di persidangan. Meskipun ya sudah meninggal 6 tahun yang lalu gitu. Sidang yang sudah berjalan sejak bulan April lalu itu menghadirkan para pengacara baik dari kubu keluarga Maradona maupun pihak 7 tim medis yang merawatnya waktu itu. Dan media-media di Argentina memberitakan terkait dengan konfrontasi sempat meletus selama kesaksian seorang saksi dalam persidangan tim medis yang bertanggung jawab atas perawatan Maradona selama rawat inap di rumah tempat kematiannya pada tahun 2020 gitu. Kemudian sidang pun dihentikan sementara dan pengacara yang saling bersaing dan adu mulut itu melanjutkan konfrontasi mereka di luar ruang sidang, berdiri berhadapan-hadapan, berbagai makian disampaikan gitu ya. Persaingan sengit antara kedua pengacara tersebut memang telah menjadi ciri berulang dalam persidangan yang dimulai pada bulan April lalu dan diperkirakan masih akan berlanjut setidaknya sampai dengan akhir Agustus nanti. Seperti kita tahu, Maradona meninggal pada usia 60 tahun di sebuah rumah di Buenos Aires ya, pada tanggal 25 November 2020 akibat edema paru dan henti jantung dan pernapasan saat sedang dalam masa pemulihan pasca operasi otak. Dan persidangan yang berlangsung tersebut sedang memeriksa apakah mantan pemain sepak bola itu menerima perawatan yang layak dari 7 anggota tim medisnya yang didakwa dengan pembunuhan yang disengaja gitu. Itu kawan masih cukup seru di sana. Sementara informasi lalu lintas untuk saat ini semuanya lancar. Dari dunia olahraga masih berlanjut kawan. Final Japan Open 2026 sudah selesai digelar hari ini, di mana ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi salah satu jawara di kejuaraan BWF Super 750 itu. Bertanding di Tokyo, Fajar dan Fikri berhasil menundukkan wakil Korea Selatan dua game langsung, yaitu 21-19 dan 21-17. Dan ini menjadi gelar pertama Fajar dan Fikri di tahun ini, di mana sebelumnya ganda andalan tim Indonesia itu hanya mampu menjadi runner-up saja ketika di Singapura beberapa waktu yang lalu. Anda masih bersama di Rasika 105,6 FM di kesempatan malam hari ini. Dari Pak Cakra melintas di tol Semarang sudah sampai di sekitar KM429, lalu lintasnya lancar. Oke, hati-hati dan waspada untuk kawan Rasika semua yang ada di jalan tol. Tadi saya sempat ngantuk sedikit dan akhirnya sempat saya paksakan. Dari mana Pak? Kok jauh banget kelihatannya. Oke, mungkin dari jauh ya. Oke, sempat dibaksakan. Tetapi memang ngomongin soal apa ya, ngantuk di lagi nyetir, terutama di jalur cepat gitu ya, dari jalur bebas hambatan ini sangat berbahaya kawan. Tidak ada obat yang lebih ampuh selain istirahat sejenak ya, mungkin 15 menit itu sudah mampu untuk menghilangkan rasa kantuk yang mendera gitu ya. Gitu kawan, obat-obatan tampaknya kurang bagus juga. Kopi pun, ya kopi sih bisa ya, bisa menahan ngantuk juga, tetapi tidak lama. Ataupun yang paling bagus adalah ya istirahat sejenak untuk melepas rasa kantuk. Dan itu ada di rest area. Kalaupun toh mungkin menjumpai di kawasan yang jauh dari rest area misalnya, di kawasan timur misalnya, ada ruas tertentu yang memang jarak
rest areanya cukup jauh, jadi bisa keluar exit tol, kemudian beristirahat sejenak di apa namanya di exit tol atau di tempat yang disediakan di gerbang misalnya, itu biasanya ada, atau mungkin keluar nyari sesuatu dan lain sebagainya, itu bisa juga digunakan untuk beristirahat sejenak kemudian masuk kembali ke jalan tol. Gitu kira-kira kawan. Jadi jangan paksakan ketika kita merasa ngantuk di jalan tol, karena bisa jadi itu microsleep ataupun apa, dan kadang-kadang konsentrasi bisa buyar juga. Kita melek tetapi kadang-kadang pikiran kosong. Oke, tetap waspada di jalan raya bersama dengan Rasika.

jalan tolnya, tidak ada hal yang mengganggu perjalanan Anda untuk kesempatan senja ini. Senja udah lewat ya, ini sudah malam kawan. Kalau senja mungkin lagunya Malik and the Essential. Karena senja beberapa waktu ini terasa sangat indah, berwarna jingga dan syahdu. Kalau ngopi-ngopi sore-sore gitu ya, jam antara jam 5 sampai jam 5:30. Waktu yang tepat

0: Hati-hati saat membeli makanan atau minuman kemasan, jangan langsung percaya tulisan rendah lemak, tanpa gula, atau tinggi serat.
1: Klaim di bagian depan kemasan belum tentu menggambarkan kandungan gizinya secara utuh.
0: Biasakan membaca informasi nilai gizi di bagian belakang kemasan. Perhatikan ukuran porsi, jumlah kalori, kadar gula, garam, lemak, serta kandungan serat dan protein.
1: Dengan membaca label gizi, kita bisa memilih makanan yang lebih sehat untuk diri sendiri dan keluarga.
0: Jangan hanya lihat kemasannya, baca label gizinya. Pilih makanan dengan bijak, hidup lebih sehat.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: sengaja nyiapin makan malam sespesial ini. Dan aku ingin menutupnya dengan sesuatu yang manis.
1: Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu.
0: Hidangan penutup itu selalu dibuat manis, karena hal manis selalu membuat kita tersenyum.

Dahsyat ya lagu ini dari Badai Romantic Project dengan Melamarmu. Di Rasika pada malam hari ini kawan, partai final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina akan berlangsung dini hari nanti, pukul 2 dini hari. Barangkali kalau kita lihat kawan, laga Spanyol melawan Argentina ini adalah partai final impian barangkali ya. Mengingat keduanya berstatus juara konfederasi bergengsi. Spanyol juara Piala Eropa tahun 2024, sedangkan Argentina juara Copa America pada tahun yang sama. Dan kalau kita lihat kisah masa lampau ketika mega bintang Argentina yaitu Lionel Messi memandikan winger andalan Spanyol yaitu Yamal, itu viral ya sekarang, saat masih bayi waktu itu, menambah daya tarik laga puncak turnamen di Amerika ya, nanti kawan. Dan Spanyol kalau kita lihat lolos ke final lewat perjalanan yang sulit dengan mengalahkan Prancis di semifinal, kemudian mengalahkan Belgia di perempat final, sedangkan Argentina beberapa kali hampir gagal untuk lolos, tetapi karena kekuatan mental Argentina itu akhirnya kekuatan mental dari Lionel Messi ya mampu membawa Argentina lolos ke final Piala Dunia. Dan prediksi mungkin 2-1 ya. Tampaknya Spanyol akan mengalahkan Argentina dengan skor 2-1. Mungkin ya. Namanya juga tebak-tebakan ya, ya gak sih? Kemudian Spanyol lolos ke final dengan cantik sekali karena berhasil membuat Mbappe dan kawan-kawan kewalahan dan tanpa kebobolan dari Prancis di semifinal Piala Dunia. Sementara Argentina berhasil lolos ke final dengan kemenangan dramatis dan sempat lebih dulu kebobolan oleh Inggris. Gak tahu kenapa ya, Argentina begitu beberapa terakhir gitu. Dan tetapi bisa mengalahkan gitu kawan. Sampai tadi pagi saya lari-lari masih main itu sampai jam berapa? Jam 5:30 itu masih baru selesai kalau gak salah. Jadi menurut saya Spanyol dan Argentina di final ini berpotensi berujung kebahagiaan Messi sih dan kawan-kawan. Dan tampaknya Argentina bakal melawan Spanyol yang punya kekuatan yang sedemikian rupa. Tapi kita lihat saja nih. Namanya juga bola ya, bola itu bundar. Ya. Jadi apapun bisa terjadi. Yang lagi, Pak Wafiro Syarif, nobar di mana nih di Semarang? Nobar plus maksudnya gimana tuh? Plus ini hidangan.

gitu ya. Di hotel-hotel biasanya ada, hotel-hotel besar ya. Hotel-hotel besar biasanya menyediakan ruang lobbynya untuk apa ya, untuk nobar gitu. Oke. Ya mungkin beberapa tempat ada ya kali mengadakan itu kawan, pukul 2 dini hari. Biasanya udah jam 12 juga udah mulai, atau jam 11 atau jam 12 itu udah mulai kumpul, acara-acara ngobrol-ngobrol dulu dan macam-macam lah ya. Ngomongin soal Messi kawan, tampaknya saya baca dari berbagai pemberitaan-pemberitaan ya, dan juga melalui akun resminya, Messi membagikan sebuah pesan mendalam yang menyiratkan ada sinyal kuat bahwa perjalanannya menggunakan jersey garis biru putih khas Argentina itu akan segera berakhir. Dan Argentina yang berstatus sebagai juara bertahan berhasil melangkah ke partai puncak Piala Dunia setelah mencatatkan kemenangan yang dramatis melawan Inggris di semifinal ya. Nah, apakah belum ada pernyataan resmi sih, cuma ada yang tersirat di situ. Oke, kita tunggu saja. So, kemudian catatan lainnya lagi dari kawan Rasika, Pak Gondo, selamat malam, Pak Eko, kemudian juga Pak Kurnia. Tadi melintas di jalan raya, pengen dengar lagunya So Easy dari Olivia Dean. Oh, inikah? Enak juga ini lagunya.

Biasanya kalau permainan ada pertandingan sepak bola, kemudian pada paruh waktu atau half time, itu apa yang kita tonton? Gak ada, kawan. Nyanyi-nyanyi, apa namanya, yel-yel dan sebagainya. Biasanya hening, gak ada apa-apa ya. Tapi nanti di final, kawan, ada bocoran akan ada sebuah show yang apa namanya menampilkan berbagai artis-artis top ya, ibu kota, artis internasional maksudnya ya. Chris Martin, dia ditunjuk menjadi kurator artistik yang membantu menyusun konsep sekaligus memilih para penampil. Dan apa namanya, half time show sendiri pertama kali diumumkan oleh FIFA dan akan diwujudkan atau tampil sejumlah musisi dunia yang akan memeriahkan half time show, dan ini adalah perdana di final Piala Dunia 2026. Nanti akan ada Madonna, ada Shakira, ada BTS, ada Justin Bieber, ada Buma Boy yang nanti akan duet sama Shakira. Kemudian ada Gustavo Dudamel dan juga PS22 chorus bersama Coldplay. Jadi menjelang apa namanya, FIFA bilang bahwa halftime show ini akan mengusung konsep hiburan berskala global yang memadukan sepak bola, musik, dan aksi sosial. Jadi format itu diharapkan mampu menghadirkan pengalaman baru bagi penonton final Piala Dunia yang selama ini tidak memiliki hiburan khusus saat jeda pertandingan. Tidak disebutkan secara lengkap lagu dan penampilan beberapa penampilan, tetapi kalau saya lihat dari cuplikan-cuplikan apa namanya promonya, latihan-latihan para artisnya ini, itu ada beberapa yang tadi saya sebutkan, Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, Buma Boy, Gustavo Dudamel, dan PS22. Itu BTS dijadwalkan akan membawakan lagu Permission to Dance. Sementara itu Shakira dan Buma Boy diperkirakan akan membawakan lagu kolaborasi Die Die. Ya. Kemudian juga beberapa yang lain belum ada bocoran saya. Oke, baik. Mungkin itu, kawan. Saya akan menyempatkan diri untuk nonton lagi. Karena akan seru. Mudah-mudahan ini ya, penampilan-penampilan ini bisa ditayangkan di TVRI. Gitu ya. Ya ada sponsor. Ada sponsornya gak sih? Itu mungkin barangkali bisa apa namanya menjadi menarik. Kayak TVRI zaman dulu kan nyaris lost gitu ya. Jadi kita bisa menonton pertandingan secara utuh. Betul-betul utuh gitu. Seharian itu ada potensi berawan. Berawan artinya ada potensi saya sambil baca WA ini. Ada potensi hujan tapi daerah-daerah pegunungan. Kalau misalnya ada hujan ya siap-siap aja ya untuk Anda, karena gak ada masalah dengan hujan sebetulnya. Cuma memang ya, terutama untuk yang mau naik gunung nih, ada kawan Rasika yang nanya cuaca hujan bagaimana, kalau saya naik gunung nanti cuacanya bagaimana. Dari BMKG sudah merilis apa namanya perakiran cuaca untuk semalaman hingga pagi nanti selain ini.

Hujan boleh malam, pas kita istirahat tentu akan sejuk terasa ya. Tapi kalau senja sebaiknya enggak, karena kita lagi pengen bersenja gurau gitu bersama dengan orang-orang tercinta gitu ya. Di senja ngopi, minum coklat ataupun apa gitu ya. Di pondok kopi misalnya, atau di sebuah pantai dekatnya Mall 23 misalnya, atau di pegunungan. Raymond Lauder menggambarkannya dalam Bersenja Gurau.

Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

Udah gak sabar ya nanti the super super big match, ya kan? Final Piala Dunia 2026 sekitar berapa jam lagi ya? Ini tuh 7:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:00, 1:00, 2:00, 7 jam lagi kurang lebih ya akan Anda saksikan the match story, the history di final Piala Dunia 2026 mempertemukan tim Argentina, tim juara bertahan, melawan tim Spanyol. Dan selalu ya yang disebut, ini dulu tebak skor. Menurut Anda bukan tebak skor ya, tebak juara. Kalau tebak skor tuh bisa juga sih, tebak skor Argentina versus Spanyol berapa kira-kira. Nah, kalau prediksinya gimana menurut Anda? Ya, ada yang kasih prediksi seperti ini nih, Spanyol versus Argentina di final Piala Dunia nanti. Ini boleh dibilang partai final impian ya. Kenapa? Karena keduanya itu berstatus juara konfederasi bergengsi. Spanyol juara Piala Eropa 2024, Argentina juara Copa America 2024. Jadi, wih, dream final beneran. Dan kisah masa lampau ketika mega bintang Argentina Lionel Messi memandikan winger andalan Spanyol Lamine Yamal saat masih bayi itu juga menambah daya tarik laga puncak turnamen sepak bola sejagat raya ini. Nah, gimana taktik-taktik dari kedua tim? Kalau arsitek Spanyol Luis de la Fuente, dia udah ungkap rencana untuk melakukan taktik jitu demi menghentikan Messi di lapangan. Begitu pula Lionel Scaloni ya di kubula Albiceleste, yang dia juga harus putar otak untuk meredam permainan Lavuria Roja. Gimana kalau prediksi Anda? Kalau ini prediksi dari M. Rizky H., pengamat sepak bola, Spanyol itu akan juara dunia, kata dia gitu. Spanyol lolos ke final lewat perjalanan yang sulit, dengan berhasil kalahkan Prancis di semifinal, Belgia di perempat final, sementara Argentina beberapa kali hampir gagal lolos. Tapi kekuatan mental Lionel Messi memang mampu bawa ke Argentina untuk lolos ke final Piala Dunia tahun ini. Nah, kata M. Rizky H., saya prediksi kali ini tampaknya Spanyol akan mengalahkan Argentina dengan skor 2-1. Begitu pula, ini ada prediksi yang lain ya dari Ihsan. Ini saya kutip dari CNN Indonesia. Ihsan ini pengamat sepak bola juga. Dia bilang Spanyol akan hajar Argentina menjadi juara dunia. Wow, Spanyol lolos ke final dengan ciamik karena berhasil buat Mbappe dan kawan-kawan kewalahan dan tanpa kebobolan dari Prancis di semifinal Piala Dunia 2026. Sementara Argentina ini bisa lolos ke final dengan kemenangan dramatis dan sempat lebih dulu kebobolan oleh Inggris. Nah, kemujuran dari Lionel Messi dan kawan-kawan yang dalam beberapa pertandingan terakhir selalu menjadi spesialis comeback, tampaknya itu akan mampu dikendalikan dengan mudah oleh pertahanan baja, keseimbangan lini tengah, hingga serangan mengejutkan dari Lamine Yamal. Nah, saya memprediksi Spanyol bisa menang 3-1 dan jadi juara dunia. Itu kata Ihsan. Nova Arifianto, kita dengar prediksi dia. Dia bilang gini, Argentina setara Italia dan Jerman. So, dia akan jadi juara Argentina. Nah, ini kata Nova Arifianto lengkapnya. Prediksi Spanyol
versus Argentina di final Piala Dunia 2026 berpotensi berujung kebahagiaan Messi dan kawan-kawan. Argentina bakal melawan Spanyol yang punya kekuatan tidak main-main, tapi anak asuh Scaloni, ya Scaloni ini juga nggak tahu, ini juga tampil gebyar ya di ajang ini. Spanyol berpeluang menjadi penguasa bola dalam laga kali ini, tapi pemenang tidak ditentukan dari berapa lama sebuah tim bisa mengotak-atik bola. Tim Tango tahun lalu tahu banget ya, tim Tango ngerti banget, tahu banget momen yang tepat untuk melukai lawan, dalam tanda kutip. Messi masih bakal jadi ruh, motor, nyawa, jantung atau apalah itu dari Argentina, kata Nova Arifianto. Yang bahaya bagi Argentina adalah ketika Messi tidak dapat bola. Skor 2-1, Argentina juara lagi. 4 bintang di jersey Abi Celeste seperti Gli Azzurri dan De Manzat. Ya kan? Jadi akan setara Italia dan Argentina tuh setara Italia dan Jerman, dan dia akan menjadi juara lagi di Piala Dunia tahun ini. Skor 2-1 itu kata Nova Arifianto. Nah, kalau kata Anda bagaimana kawan?

0: 105,6 FM Rasika USA, Ungaran Salatiga Ambarawa. Yang sedang dalam perjalanan tetap hati-hati di jalan, karena ya udah malam, biasanya badan kita capek. Dan kalau badan capek itu kayak potensi. Kalau badan kita capek, potensi terjadi apa-apa tuh meningkat, karena daya antisipasi kita agak berkurang gak sih? Karena itu hati-hati ya, kalau betul-betul capek gitu istirahat dulu. Cerita dari perjalanan, info dari perjalanan Anda malam ini bisa dibagikan lewat 081-32-58-58-500. Yang sudah bergabung itu ini ada Pak Irwan, selamat malam, lagi di jalan nemenin saya siaran, makasih. Seru loh, saya ditemenin loh. Ini dari Semarang ada satu ya, kayaknya mau ke Semarang ada dua ke Ungaran. Ini gimana informasi saya di depan, kata Pak Irwan. Pak Ir, secara umum perjalanan Anda ya dari Semarang lantai 1 ke Semarang lantai 2 ke Ungaran ini aman. Jadi nanti kalau Anda itu Anda kan dari seputaran Tanah Putih tuh naik gitu kan, sampai di Kaliwiru, naik Detingaleh, Gombel itu masih aman. Cuma nanti agak-agak padat dikit di simpang Ngeser, tapi biasa aja kan traffic light tuh. Jadi harus gantian kan, berhenti sebentar aja karena merah ya kan. Habis itu lurus terus Banyumanik, naik Bablas sampai Ungaran, los, gak ada masalah. Ya, aman semualah. Oke, tetap hati-hati di jalan ya. Kemudian yang lainnya, ini Pak Bo Artanto baru masuk juga, lagi perjalanan manak. Monggo Pak Bo.
1: Selamat malam kawan Rasika, selamat malam Mas Doni.
0: Malam Pak Bo Artanto.
1: Jam 19.44 menit melintas di sekitar Sigar Benja.
0: Sigar Benja.
1: Dari arah atas ke arah Metese ya. Ada mobil pickup yang trouble.
0: Okay.
1: Sementara masih belum menimbulkan ketersendatan. Hati-hati saja yang dari arah atas turun.
0: Okay. Yang lewat Sigben dari arah atas ya. Ada pickup yang mogok tuh, walaupun tidak ada ketersendatan, tapi tolong diwaspadai gitu. Ya, daerah-daerah rawan kecelakaan tuh tanjakan turunan tikungan, ya kan? Tanjakan, ya itu rawan kecelakaan turunan, tikungan gitu. Apalagi gelap-gelap, apalagi angker. Set angker. Hati-hati di jalan ya. Pak Purwanto, Kudus Sujen. Mas Doni udah nyiapin cemilan dan kopi untuk nanti dini hari? Oh, tentu. Lalu, Pak Purwanto ada dua. Pak Purwanto Kudus Sujen, Pak Purwanto Pringapus Kabupaten Semarang. Siapa namanya? Dan ini urut-urutan.

0: atas bawah WA-nya. Eh Bang Roni, thank you ya, tadi aku udah diputer, tadi request aku udah diputer. Oke, sama-sama. Pak Purwanto Kudus Sujen, Pak Purwanto Pring Apus Kabupaten Semarang. Duo Pur ya. Ini Pak Nugroho. Malam Pak Nugroho, monggo.
1: Selamat malam Mas Doni.
0: Malam.
1: Selamat malam kawan Rasika. Mas Doni, seperti biasa minggu malam. Perjalanan dari Karangjati menuju Jepara, Mas. Mohon info lalu lintas.
0: Oke.
1: Terutama di U-turn Kubro.
0: U-turn Kubro.
1: Genduk. Terima kasih, Mas Doni.
0: Siap. Alhamdulillah ya, alhamdulillah loh saya awalinya, karena emang U-turn Kubro mending banget loh sekarang. Ya, padet di, enggak deh. Ya mending, ya mending maksudnya gak antre di mana-mana. Yang dari arah pelabuhan gak ada antrean, ya kan. Yang dari exit tol Mukhtiarjo kagak ada. Yang dari Raya Kaligawe belok kiri menuju ke arah pelabuhan terus masuk Putaran Kubro, itu juga gak ada antrean gitu. Jadi aman sejauh ini kalau saya bilang, ya, ya, ya antri aja di putaran dikit. Apa, antri, tapi ada, bukan antri ya, nunggu giliran waktu muter, ya pasti dong. Tapi gak ada antrean panjang gitu. Pak Nuk, tetap hati-hati di jalan ya. Hei Pak Edir Jono, malam.
2: Malam Mas Doni. Mas Doni menjagokan siapa nih? Spanyol apa Argentina? Kalau aku Argentina,
0: Argentina kayaknya. Okay.
2: Karena Argentina sudah beberapa kali ya masuk ke final dan jadi juara dunia. Terus ditambah lagi ada Messi, Mas.
0: Oke.
2: Okay. Ya, gitu aja Mas Doni. Matur suwun.
0: Ya, kalau aku Spanyol. Nanti kita tunggu ya Pak ya, siapa yang menang. Tapi yang penting keseruannya waktu nonton ini finalnya. Pokoknya seru-seruan aja, ya kan. Makasih ya Pak Indiar Jono. Pak Bagus Aditya, monggo Pak Bagus.
3: Selamat malam Mas Doni.
0: Malam.
3: Perjalanan dari ujung barat, tepatnya di KIK.
0: Oke.
3: Menuju kota Semarang di daerah TL terpadat Asia Tenggara.
0: Di mana Mas Doni? Kalibantan.
3: Di mana lagi kalau
0: bukan di
3: Telogosari?
0: Oh,
3: di
0: home base. Yeah.
3: Perjalanan dari KIK sampai di home base terpantau dari arah barat. Ruame Mas Doni.
0: Ruame Mas.
3: Truk gede-gede. Wah.
0: Oh iya. Yeah.
3: Ngeri-ngeri kalau lihat saya lihat. Itu TL di Pelabuhan Kendal itu sebenarnya enggak ada gunanya Mas Doni.
0: Oh iya, kenapa?
3: Enggak ada gunanya artinya apa? TL nyala merah, truk dari arah Kota Kendal lewat di Pelabuhan Kendal. Kenceng-kenceng Mas Doni. Oh, suara peduli kita TL hijau apa abang. Bablas, waduh, ngeri-ngeri kalau saya lihatin ngeri. Di samping itu jalur lingkar kali Wungu terpantau gelap Mas Doni. Penerangannya juga kurang kayaknya. Wah. Kalau naik sepeda motor keluar dari KIK memang harus sabar Mas Doni.
0: Hati-hati banget ya.
3: Truknya dari arah Kota Kendal, wah. Blawur, ngeri Mas Doni. Musuhnya tergede-gede sama sepeda motor Mas Doni. Wis. Okay. Kabar lanjut Mas Doni, mau landing ke home base Logosari dulu ya.
0: Matur suwun. Thank you. Ya, ini menjadi pengingat juga yang mau lewat lingkar Kaliwungu yang di seputaran pelabuhan KIK ya. Itu wah serem aja di kalau dengar gambarannya ya, truk-truk itu melintasnya itu kenceng-kenceng enggak peduli di persimpangan tuh mau apa warna di traffic light itu. Nah, ini mungkin ya kita shout out, kita nyenggol teman-teman yang terkait dengan memastikan jalan raya aman ya, teman-teman polisi di sub ya bisa ngasih edukasi. Ini kan traffic light baru ya. Butuh edukasi tuh. Edukasi enggak cuman dikasih tahu, dikasih papan pengumuman, dikasih spanduk, dijagain dong, ya kan? Kalau ada yang macam-macam ditangkepin. Pokoknya ada efek jerah gitu, gimana caranya lah gitu supaya bisa tertib gitu. Ya kan? Ya wis. Thank you ya. Untuk yang masih terus bersama Rasika USA ketika sedang dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan. Yang sudah hampir nyampe rumah, 5 langkah lagi masuk rumah, senangnya. Ya udah, kalau begitu kita nyanyi-nyanyi lagi deh sebelum kita nanti nonton final Piala Dunia 2026 jam 2 dini hari nanti. Sekarang kita simak posisi dari Salma Salsabil. Yang ini jadi juara di chart Rasika 12 on trending.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

Hola kawan, selamat malam, terima kasih terus bersama Rasika USA, saya Doni Ashar yang bersama Anda. Ini ada berita anak sekolah Kerala, negara bagian di India ya, diliburkan buat nobar Messi di final Piala Dunia. Anak sekolahan diliburkan. Ya. Ini pemerintah Kerala, negara bagian di India, menetapkan hari libur bagi sekolah-sekolah di bawah Departemen Pendidikan Umum pada hari Senin besok, menyusul laga final Piala Dunia 2026 antara Argentina versus Spanyol yang akan berlangsung Minggu ya waktu AS atau kalau di kita Senin dini hari. Nah, keputusan ini diambil agar para siswa bisa begadang nonton laga final antara Argentina versus Spanyol yang memang berlangsung tengah malam kalau di India. Keputusan itu diumumkan pada hari Minggu setelah banyak siswa di seluruh Kerala mengajukan permintaan libur. Mereka beralasan akan kesulitan mengikuti pelajaran karena pertandingan final yang sangat dinantikan itu baru dimulai jam 00.30 waktu setempat pada Senin dini hari. Nah, mengutip News 18, Menteri Pendidikan Umum Kerala, Samsudin, mengonfirmasi keputusan itu melalui sosial media. Dia bahkan menyapa langsung para siswa dengan nulis gini, "Sekarang udah senang kan anak-anak?" Dan pengumuman itu langsung menjadi perhatian luas di Kerala, negara bagian yang dikenal emang punya budaya sepak bola yang sangat kuat di India. Ah, no wonder. Sebelumnya, tuntutan agar sekolah diliburkan juga mendapat dukungan dari kalangan politik. Politikus Partai Komunis India, ini sekaligus mantan Menteri Pendidikan Sivan Kuti, terlebih dulu mendesak pemerintah untuk menetapkan hari libur di hari Senin. Menurutnya, para siswa akan kesulitan hadir di sekolah setelah begadang nonton pertandingan final Pildun. Dia juga usul agar hari belajar yang hilang diganti dengan menjadikan salah satu hari Sabtu sebagai hari sekolah. Oh gitu, bagus juga sih. Biasa hari Sabtu libur ini dijadikan sebagai hari sekolah mengganti ya hari Senin yang diliburkan. Sementara itu Kepala Menteri Kerala Vidi Satisan turut mengakui antusiasme luar biasa warga jelang laga final Piala Dunia. Dalam unggahannya di platform X, dia bilang Kerala sedang dilanda demam sepak bola tingkat maksimal. Saat Kerala dilanda dengan demam sepak bola jelang partai puncak Argentina versus Spanyol, pemerintah memutuskan meliburkan seluruh lembaga pendidikan pada hari Senin agar para penggemar muda bisa menikmati pertandingan tengah malam tanpa harus mengkhawatirkan sekolah atau kuliah keesokan harinya. Begadanglah, bersoraklah sepuasnya dan nikmati pertandingan. Begitu tulisnya. Aiy, serunya berita itu. Ya. Yang di sini kalau anak muda di sini begitu dengar, waduh, sini mau ujung, ya kan? Libur juga besok. Ya. Oke, tapi belum ada atur aja. Ya. Oke, baik. Persiapan untuk nobar nanti apa, kawan? Kalau tadi saya ditanya, udah siapin kopi belum? Cemilan apa? Apa tuh, mungkin kedelai goreng ya kan, saya suka tuh kacang kedelai goreng sama kopi tubruk tanpa gula. Nah kalau saya bayangkan anak-anak muda tuh yang nanti nobar nonton bareng pasti itu siap-siap macah tuh, macah.

0: 105,6 FM Rasika USA, Ugaran Salatiga, Ambarawa, Tulus dengan Teh Hijau. Yang masih di jalan tetap hati-hati di jalan. Saya kalau cek ini nggak ada yang terganggu ya perjalanannya. Secara umum sih termasuk di Kubro itu antre padat aja sih, nggak antre panjang gitu. Di yang kelihatan menonjol lagi agak-agak antre sedikit itu di Lingkar Kudus. Mungkin yang mau masuk Lingkar Kudus dari arah Pati ya ke Kudus itu ada antrean di simpulnya traffic light Jepang. Tapi emang ya gak panjang, tapi agak kelihatan padat. Yang lainnya gak ada masalah sih. Kudus, Demak, Semarang, dua arah tuh aman semuanya. Ya termasuk di Pantura Barat juga. Cepiring, Kendal, Mangkang, masuk ke arah Kalibanteng itu secara umum aman juga. Arteri pelabuhan aman juga secara umum. Kalau masih di jalan, Anda melintasi jalan utama di kota Semarang, ini juga secara umum aman semua, padat-padat biasalah. Misalnya di eksit tol Gamsari ya padat-padat dikit lah. Naik lagi kota atas, Semarang kota atas, Gombel sekitarnya aman juga. Oke, semoga baik-baik saja yang masih di jalan raya, tetap hati-hati di jalan. Saya ke Pak Bowo Artanto ya, update-nya yang masih di jalan, monggo Pak Bowo.
1: Loh, jangankan di Kerala India, Mas.
0: Oh, okay.
1: Di Indonesia juga ada loh, Mas. Anggota DPRD kelihatannya di Aceh itu juga mengusulkan untuk PNS dan
0: saya
1: anak
0: belum,
1: sekolah
0: belum
1: besok
0: saya.
1: Itu masuknya siang karena supaya bisa pada nonton final Piala Dunia, Mas.
0: Okay.
1: Bisa dicari beritanya itu, anggota DPRD Aceh kalau tidak salah.
0: Okay. Thank you. Belum dengar saya. Oke. Okay. Pak Buran, selamat malam. Ini saya naik ke Ungaran dari Semarang bawah. Masih aman secara umum. Siap, udah sampai mau di batas kota. Pak Suartanto ingin mendengarkan Terbuang dalam waktu Baras Suara. Sebelumnya ini ya, 1952, oh sorry Pak, 1952 tadi kirim voice note.
2: Malam Mas Deni.
0: Malam Pak.
2: Perjalanan dari Blora,
0: menuju Kudus.
2: Sampai udah masuk Lingkar Pati.
0: Oke. Okay.
2: Untuk lalu lintas ramai lancar. Matur nuwun.
0: Siap, lanjut di 20 tadi jam 20.
2: Mas Deni, untuk Lingkar Pati gelap banget Mas.
0: Gelap banget.
2: Kira-kira
0: ya.
2: Kenapa ya Mas ya? Oh. Apa karena lampunya pada mati ya Mas?
0: Ya, kadang-kadang di satu jalan kelihatan gelap. Kenapa? Karena satu, malam hari ya kan. Kalau siang kan terang ya. Satu, malam hari. Tapi walaupun malam hari, kalau lampu jalannya menyala gitu, ada lampu jalannya terang gitu. Atau ada lampu jalan tapi nyala maksudnya. Tapi kalau ada lampu jalan, lampunya padam, ya gelap juga. Hati-hati di jalan ya, kalau ada yang melintas di jalan yang gelap gitu. Apalagi itu daerah pertama kali kita lewat gitu kan. Kalau udah sering kan aman lah ya, ya enggak? Pak Purwanto, pring apus, monggo.
3: Selamat malam, Bung Doni.
0: Malam, Pak Purwanto.
3: Ini saya udah sampai pring apus, Bung Doni.
0: Oke.
3: Okay. Semua lain lancar ya, Mas.
0: Aha.
3: Sebentar lagi sampai rumah.
0: Oke.
3: Okay. Buat Mas Doni, selamat menyelesaikan tugas.
0: Thank you.
3: Dan salam kenal.
0: Thank you.
3: Buat Pak Purwanto Kudus ya.
0: Pak Purwanto Kudus,
3: selamat
0: betul.
3: Selamat malam Pak Pur. Saya dari Pringapus. Terima kasih, Bung
0: Thank
3: Doni.
0: You. Terima kasih, Pak Turnun. Iya, tadi kenapa saya sebut, karena posisinya atas bawah gitu. Jadi pas banget Pak Purwanto. Bawanya Pak Purwanto, kalau lagi baca thread gitu ada utas yang itu beda tapi nyambung gitu, kebetulan atas bawah gitu kan, padahal utas yang beda gitu, status yang beda. Oke lah.

0: Ya, kalau saya cek di tol Semarang ABC dalam kota, ini aman. Ya, dari Krapyak masuk Jatinggaleh, kemudian ke Serondol, Gayam Sari keluar, atau masuk dari situ menuju ke arah atas, Muktiharjo mau ke atas, atau sebaliknya, semua aman lah di Semarang. Ya, tol Semarang ABC. Tol Semarang juga aman, gak ada gangguan, terus yang mau naik langsung ke Ungaran, langsung ke Salatiga lewat jalan tol, TMJ ini juga so far so good, tidak ada hambatan berarti. Kabar bagus. Abis ini kita dengerin requestnya Pak Suartanto ya. Terbuang dalam waktu bersama Bara Suara. Tapi kita ketemu sama Joshua dulu ya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

Kawan Rasika, tahukah Anda bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi karena kesalahan manusia? Salah satunya tidak menjaga jarak aman saat berkendara. Saat mengemudi, terapkan aturan 3 detik. Caranya, pilih satu patokan di pinggir jalan. Ketika kendaraan di depan melewatinya, hitung 1, 2, 3. Jika mobil Anda melewati patokan itu sebelum hitungan selesai, berarti jarak Anda terlalu dekat. Ingat, otak membutuhkan waktu untuk bereaksi, kaki membutuhkan waktu menginjak rem, dan kendaraan juga membutuhkan waktu untuk berhenti. Itulah mengapa menjaga jarak sangat penting. 3 detik yang Anda berikan hari ini bisa menjadi penyelamat nyawa di perjalanan.

Gimana kabar putra-putri? Sehat ya kawan? Jadi anak-anak kita ini tinggal di zaman yang sebegini kompleks banget. Beneran, kasihan mereka kalau kita gak support, ya kan? Zamannya beda banget. Ini zaman keras ya. Kita support.

0: Siapa aja itu? Satu, Brazil. Ini sukses meraih 5 gelar juara. Lalu Jerman dan Italia sama-sama mengoleksi 4 gelar juara. Disusul Argentina dengan 3 gelar. Jadi kalau malam ini, dini hari nanti, Argentina bisa juara, dia menyamai rekor Jerman sama Italia ya, 4 gelar. Terus Prancis, Uruguay masing-masing meraih 2 gelar, Inggris dan Spanyol baru 1 kali jadi juara. Jadi kalau nanti itu Spanyol menang, dia 2 kali jadi juara. Jadi apakah nanti akan menjadi gelar keempat bagi Amerika, Argentina, atau gelar kedua juara dunia bagi Spanyol? Ya, kita tunggu sebentar lagi. Pak Nugroho, masih di jalan Pak? Moga Pak.
1: Selamat malam Mas Doni.
0: Nih.
1: Ini ada info sedikit. Mm-mm. Di daerah Mas, Padiraya itu.
0: Padiraya.
1: Ada penyempitan Mas.
0: Oke, karena
1: dari arah Genuk yang mau arah ke kota ya.
0: Oh iya iya iya.
1: Itu ada penyempitan di depan Genuk ini, antriannya sudah sekitar
0: oh, bener.
1: 100 meteran.
0: Iya, iya.
1: Itu aja Mas Doni.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Oke, yang mau lewat Raya Kaligawe dari Genuk ke arah Terboyo ya, itu ada penyempitan jalan di Padiraya, jelang Padiraya ya. Jadi agak padat, melambat, antre gitu karena ada penyempitan jalan, ada pekerjaan jalan ya Pak ya. 100 meteran belakangnya sampai di agen bus PO Budiman tuh sampai di situ. Siap-siap ya, sabar yang mau lewat sana. Makasih Pak Nugroho informasinya. Pak Edi Arjono, monggo Pak Edi Arjono.
2: Selamat malam Mas Doni.
0: Ya,
2: ya sebentar lagi kan dengan istirahat. Titik DJ saja ya. Hati-hati di jalan. Gitu saja, matur suwun.
0: Thank you.

0: 105,6 FM Rasika USA Ungaran Salatiga Ambarawa dari Koldiak
1: dia.
0: Ini cerita soal dia, yang saya maksud dia ini adalah Cristiano Ronaldo. Aduh, dia sedih banget nangis kemarin di Piala Dunia 2026. Ini ada meme dari Pak Awal. Gambarnya CR7 lagi mikir-mikir. Mikirnya begini, kalau Spain juara, Yamal punya Pildun duluan dari gue. Tapi kalau Argentina juara, maka Messi punya 2 Pildun. Ini apakah benar isi kepalanya CR7? Saya sih nggak yakin. Oke, Pak Awal, kasih ya meme-nya. Baik, udah mau jam 9. Saya siap-siap tutup lapak ya, untuk siap-siap juga persiapan nobar. Soal nobar, Anda mau nobar di mana? Apakah di kampung Anda, di tempat Anda, di RT Anda ada nobar gitu, di pos ronda misalnya? Nah, ini ada yang nanya ke saya, ya. Ibu Suci Katri, bener ya? Nanya, seriusan, Kak, info nobar di mana ya, area Ungaran? Ha. Ya, kalau di Ungaran itu silahkan bisa datang ke Ungaran, tuh ada nobar final Pildun 2026 di lapangan tenis DPRD Kabupaten Semarang. Jam mulai 21 udah di kick off tuh acaranya. Kalau kick off bolanya jam 2 dini hari. Dan nobar final Pildun 2026 di lapangan tenis DPRD Kabupaten Semarang nih, Jalan Jenderal Sudirman ya. Itu DPRD Kabupaten Semarang bagian belakang. Ini gratis ya, terbuka untuk umum, dimeriahkan dengan hiburan musik serta door prize. Itu yang gratisan. Nah, kalau di tempat-tempat entitas bisnis, saya yakin banyak yang gelar nobar deh. Tapi saya nggak tahu di mana aja, kafe-kafe atau warmindo-warmindo mungkin banyak. Ini nyusul ya, dari Kak Setianto. Kak Don, kalau Semarang di mana? Semarang banyak juga. Kalau mau yang free entry itu misalnya lokasinya cukup premium di pusat kota, itu di RRI Kota Semarang, itu bikin nobar juga. Biasanya sih kalau, nggak tahu ya ini free apa nggak ya, biasa sih kalau, nggak tahu. Tapi kalau yang, di halaman kantor gubernuran juga ada Jalan Pahlawan, ya kan? Nah kalau di kafe-kafe, di warung kopi-kopian banyak juga tuh. Oke, silakan meluncur. Baik, kawan, saya matur nuwun sekali loh Anda nemenin saya malam hari ini. Saya siap-siap tutup lapak. Dibuka kembali lapaknya untuk berkelana kota besok pagi jam 6 mulainya bersama Bung Yuda dan Bung Jamal Boy. Abis ini kita mendengarkan Mutiara Hikmah, terus kita doa malam. Semoga hari ini kita diberi banyak kebaikan-kebaikan, walaupun nampaknya kok gak menyenangkan ya, tapi itu bisa jadi kebaikan kalau kita menerima dengan lapang dada. Semoga selalu ada ruang baru di dalam hati kita, dalam diri kita, untuk kita menjadi manusia baru yang lebih baik tentu saja. Saya Doni Asyar, tetap bersama Rasika USA hingga nanti. Selamat malam.

0: Dari Puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Hari ini kita sudah sampai pada seri yang ketiga dari pengajian Kitab Al-Hikam dengan bahasan kebenaran dan kesempurnaan Islam. Selamat mengikuti.

0: sami membahas boten wonten ingkang sami jerok-jerokaken meluas-meluasaken dateng kewontenanipun wujudipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Kranten menopo sedayanipun kalawau sampun sami ngakeni dateng wontenipun Gusti Allah, lajeng sami jawab angsalipun estu madep tawajuh dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Gita, pon sakniki dilanjutno mek iku wau bener. Gita, wa ing kunta ala zulmati batilin, mek sampe koniku lungguh di dalam kegelapan suatu kebatilan. Mbeta uang niku mboten saged mbujuki krenteke niku mboten saged. Gen apa mboten? Ya apa? Ojo koniku fala tatasabab. Ojo selalu memperluas melebarkan sayap. Gita, ojo telek-telek sabab fi izhari dzalika wa isyaatihi, untuk menunjukkan politikmu, niatmu sing dak bener apa mana sampai kon sebarno nang wong liya. Membuat nopo? Apa paman? Membuat apa pemikiran orang, gitu? Hah? Opini, lho niku lho nggih, niku ngerti, kula mboten ngerti kula opini niku. Nggih ta, ngopeni. Nggih ta. Jangan membuat opini. Ya, mekon sampai melebarkan sayap kepakmu iki karo wong liya supaya ndukung kegelapan kebatilanmu. Mek sampai kon niku menang, ya apa? Mek sampai kon keturutan, napa dhewe fa innaka la tatamatta, kon gak bakal menang, gak bakal seneng. Mek kon sampe menang lan seneng, ya apa? In mutti'ta bihi illa qalila, gak suwe gak enten ana kon kok kegeser. Apa nggih? Nggih ta, geser uang gak oleh, geser bojo gak popo. Nggih ta, ben gak suwe gak. Mpun tak saman dilok teng Quran niko, mek teng Al Quran niki didawuhno niku napa? Napa? Ba'da masat humud dorro, kon niku wis diwehi icip-icip. Daipun icip-icip niki, icip-icip niku akeh napa titik? Hah? Sampai puas, sampai lega napa mboten? Enten Al-Qur'an niku, kon niku wis diwai icip-icip sak badane kon pirang puluh-puluh tahun ngadepi kesusahan kaya ngene secara batin, secara kelanjutan perjuangan, tapi kon diga icip-icip. Hati-hati jogo niki. Tapi apa kon niku kok gak leren-leren? Izan makaru bi ayatina, fa izan makaru bi ayatina. Kok se tetep wae merekayasa nopo gawe sandupaya karo ayat-ayate Gusti Allah. Lho niki lho sing kedaden niku. Nggih ta, wong wis mapan, wis genah kari nerusno amanat kewajiban. Amanati kewajibane sik durung dileksanakno, sik selalu gawe umek-umek. Gawe umek niku napa? Ngumek umat, ngobok-ngobok umat, tapi untuk kepentingane awake dhewe. Gak tambah kuat, gak tambah kukuh, mboten. Napa dawuhipun Gusti Allah dateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aturna Muhammad Allah taala asra'u makra, luwih cepet di dalam permainan rekayasa tipu doyomu. iki dipikirin iki. Nggih ta? Mek pangeten dos pundi dayipun summallah asyaddu ba'saw wa tangkila. Akhire niku napa? Dipun siksa, dipun bendoni dening Gusti Allah. Dadi dawuhipun dawuh napa? Afa mayyadi idal haqqi ahakku ayyuttaba. Dipun Gusti Allah, nek uwangku pancen nudono dalan sing bener, ya tentu sak mestine bakal ana pengikute, bakal diderekno. Ngeten to. Cuma kon niku dawuhipun Gusti Allah, fa idza qara'nahu fattabi Qur'ana. Mek kon niku maca Qur'an, lho maca, aja meneh praktekno. Mek kon maca Qur'an, fattabi Qur'ana, etepno, derekno. Ya apa macae niku bener. Ayo aturan main dulu. Nggih ta? Lah, mek wis aturan main niku bener, kon lakoni, kon ikuti. Napa terus ayat? Napa terus ayat nika? Summa alaina bayana, dijanjeni karo Gusti Allah. Aku engko sing jelasno. Ana ing atine umat. Aku engko sing iso nrimakno ana atine umat. Aku engko sing iso nglonggokno ana jerone atine umat. Aku sing ngurus. Sing penting lak kontang kok sing ketrima karo umat. Mek pancen niku napa pejabat minangka napa demi bangsa dan negara, bukan demi kedudukan. Lah niki lho monggo. Pun ya napa? Ben? Kula tak lakon sakniki. Kenyataane kula kali jenengan niki dos pundi? Yeah. Umat niki sik tetep umek napa mboten? Nen? Umek napa mboten? Umek dadekno mumet. Niki napa? Kabeh niki dawuhipun dedawuhan napa? Pun mboten samar malih. Mulai umat brien saderengipun napa kaangkatipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wis padha ngowahi agamane, nggih napa mboten? Nomor pul nomor kali mempermainkan kitab-kitabe, nggih ta? Nomor tiga ganti syariate pangerane, ngalalno apa sing diharamno, ngaramno apa sing dihalalno. Nggih napa? Akhire membuat suatu aturan syariat napa ing dalam urusan agama sing sakjane mboten diidini dening Gusti Allah. Nggih ta? Diteleki, kaul-kaul niku diteleki. Ing mongko kaul niku sakjane mboten kanggo fatwa. Nggih ta? Mek pun kanggo fatwa niku sing didhisikno niku napa? Sing dudukno ati-ati, sing dudukno luwih slamete umat. Nggih ta? Niki mboten. Nggih ta? Niki mboten. Nggih ta? Dijokok dipek awake dhewe. Nih. Lah, sebab menika napa? Dadi timbule perpecahanipun umat. Tapi sing dadekno heran niku lho. Sing dadekno gawok niku napa? Mereka-mereka yang berbuat seperti itu tuh bukan mereka-mereka tuh orang yang bodoh. Mboten. Mereka-mereka yang menjadi orang yang alim juga jadi uang sing ngerti kejelasan-kejelasan songko Gusti Allah. Kenapa mboten? Niki sing jadi masalah. Kau tak takon. Sing gawe umek rame niku, sing akeh niku uang pinter napa uang bodoh? Ya pun jelas. Gita niki mergo enten wong pinter. Lah oleh wong pinter, wong ngerti, wis weruh kaya ngono kok sik tetep kaya ngono, iku mergo napa? ana kedzaliman, kelacutan ana jerone ati. Nih, lacute zalim niku napa? Siji. Napa? Mensia-siakan kebenaran. Kita niki. Nomor kalih merga napa? Merga meliwati batas sewenang-wenang. Kita uang liwati batas niku sewenang-wenang niku napa sih? Nek dipikir-pikir niku napa? Sing dorong niku napa sakjane untuk menunjukkan, memperkokohkan keberadaan kedudukannya sendiri. Bejana gak trimo nang aku engko.
0: Waduh.
1: Nggih ta? Mek pancen urusan kok teko dhewe nang aku. Kon ngomong aku iku aku sapa kon? Coba dawakno aku sebagai ketua lak ngono. Nggih napa mboten? Aku sebagai iki mriku buntute niku. Lah kabeh niku napa akibate meninggalkan suatu yang diwajibkan lantas mengerjakan apu napa mawon ingkang dipun harama. Ken, jadi mereka niku enggak bodoh. Mereka ini kita pun Gusti Allah teng al umamus sabiqo wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Kita dhewe pun malih napa nika innaddina indallahi al-islam. Kita tapi kenyataane وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Gita, sampai mereka itu berpisah, berpecah. Gita, sampai umek nopo mawon, sak badane, sak mereka ini ku ngerti. Oleh dek ini gelem ngono, wong si wong wis ngerti, mergo ono zolim onok lacut onok jerone ati ni wa mayyakfur mek kon sik tetep koyok ngono wa mayyakfur bi ayatillah ya apa tetep kon ngotot fa innahu sari'ul hisab. Allah Ta'ala ni kusing cepet oleh membuat perhitungan ambil awakmu balik no mulak mudun-mudun dewe ngira pak. Lha niki masalah niku nggih. Jadi napa dawuh malih kanan nasu ummatan wahidah. Asale niku umat wahidah. Fa ba'asa

yang meden-medeni apa sing dadekno gak api ana ing awake wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi. Allah Ta'ala nurunno kitab dengan membawa kebenaran liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi, kanggo ngukumi apa sing dadekno perpecahan. Tapi mek sampai pecah napa wa makhtalafa fihi illa ladzina utuhu mim ba'di ma ja'athumul bayyinat. Wah wis jelas kok, tapi mergo napa bayyam bainahum mek ngeten ayo fahadallahu alladzina amanu. Pasrah kali Allah, mek pancen Allah Ta'ala ngersakno pitutu ya oleh pitutu. Wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Lah mek pun koyok ngeten niku lho. Lah mosok yai aduh mendel mawon. Mosok mboten bergerak. Nggih ta? Mosok mboten napa niku sing mlaku-mlaku teng embong napa niku? Rame-rame niku. Dan demo, aku lan mboten ngerti niku kita demo, nggih ta? Mosok yai iki mek mboten demo. Wah, nggih ta? Niki mek jagerno hukum tok. Mek mboten bentuk pansus. Napa pansus? Ha niku mboten ngerti iki. Terus iki koran-koran niku lho. Nggih ta? Mek mboten pansus niki kengken mbarakno melempem niki, mbarakno anu niki, nggih ta? Segi hukum juga kita dukung. Dalam segi politik juga harus kita dorong. Wah, ya Allah, lawan ini gila. Gitu, gitu. Sakjane segi politik ini ku nopo telek bolo. Asal ini ku ngeten. Gitu, kata-kata nopo niku untuk didukung secara politik sakjane secara bolo-boloan. Terus telek bolo. Apa gitu kan? Kalau ini ngeten Pak Wawan loh, ngisana sekolah loh. Gitu. Loh, kula mboten ngomong napa-napa ngono ya ngono, tapi liwato dasar telu bisa kok welas wahusnul khul api budi pekertine. Ojo ngerusak, ojo ngerusak, ojo medeni. Nggih napa mboten? Nggih, niki kira-kira medeni napa mboten niku? Lah ben medeni ngrugekno napa mboten? Niku lah niku mungkin ditakokno malih teng Gusti Allah niku. Nggih, enten sing mboten melok demonstrasi. Wonten sing mboten melok-melok, tapi nek jero ne atine ndukung. Nrimakno. Nggih ta? Tetep niku termasuk boloi. Tetep wong pun dawuh Kanjeng Nabi kok. Man ro'a mungkaron napa? Napa? Fal yughayyir bi no. Nggih ta? Mek mboten lho napa? Nggih ta? Tapi cocok darene wong pejabat mbek ahli poli cocok meneng. Sebab apa? Wajaniku cocok itu cocok kok sama prinsip partai saya. Wah, nggih ta? Hati-hati. Gak masalah cocok, gak cocok. Sing jadi masalah niku bener napa mboten? Dan bagian napa mboten? Tetep mek sampai dekne niku mboten saged bertindak ngomong, tetep iso gak iso nganggo ingkar ana jerone aja guyu diperhatino. Nggih ya Allah, ya napa ya Allah. Ngomancen kula niki ngomong mboten ngomong niku ya napa? Ajenge ngomong niku ya napa? Lah ngeten ta. Ngeten mustine niku ada aful iman. Coba kula tak takon. Sak menten katae niku lho. Nggih. Sak menten katae niku mek sembayang kepingin khusyuk napa mboten? Pingin? Sak menten kata niku mek zikir niku kepingin seneng, kepingin manis, indah nok jerone ati napa mboten? Kepi kretak takon. Napa enten enak niku mboten melalui mboten enak? Mboten wonten. Ana wangi
mesti ana mboten wangi. Nggih napa mboten? Niki pun mboten saking aluse teng Al-Qur'an niku pergantian hari. Tak ngenten ta basa wong-wong orientalis niku. Teng Al-Qur'an niku mboten enten dawuh pergantian-pergantian niku. Saking aluse tulijul laila bin nahari wa tulijun nahara bilai dilebokno, awan dilebokno nang bengi, bengi dilebokno nang awan. Kula kali sampean niku mboten enten awan bengi niku, beda-beda niku, muter sumpeke niku. Nggih napa mboten? Urusane niku sambung sinambung. Nggih napa mboten? Mungkin sing jaga malaikat bengi mbek awan niku dhewe, tapi urusan nang jero ati niku tetep dilebokno awan nang bengi, bengi nang isu muter. Ben kula baleni. Mek pun ngeten kula kali sampean mek cara wong thariqah. Sakjane sing luweh mujarab, sing luweh cepet wong iku bisa ngrasakno seneng, iso ngrasakno indah atine ing dalam oleh zikir ibadah menyang Gusti Allah. Iku apa? Mek wis awake ngerasa pahit, ngerasa gak enak, ngerasa ya apa wae atine waktu ndelok mungkar. Ben? Kita teng mriku urusane. Sampe ndelok mboten keapian, ndelok keelan, sawer manuk nombo mboten. Ya Allah, niki napa-napa ingkang mboten dipun ridhoi dening panjenengan, ya Allah. Ya Allah. Lho ngeten lho. Mek sampean saged sawer manuk ngeten, dijawab kali Gusti Allah dibales napa? Dibales engko waktu ibadah zikir sing diridhoi Gusti Allah, ndadekno khusyuk, ndadekno seneng, manis ana jerone ati. Angel nggih. Nen? Berat yai. Napa? Lah napa wong sing mboten diridhoi Allah niku kathah niku. Nggih ta, eling to. Lho angel, lho paling mboten sampean kawiti saka omah. Sadurunge metu omah niku napa sing sampean donga niku? Ngeten lho njaluk perlindungan dhateng Gusti Allah. Dhateng Gusti Allah. Ngeten lho, enak engke niku. Pun nggih, jadi niku napa? Sebab sing kaya ngeten niku napa? Akei perpecahan, akei suatu congkrahan di dalam umat menika, Allah Subhanahu wa taala perintah dateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dipun ajak bersatu napa? Dateng millatul Hanafiyah. Millatul Hanafiyah dateng napa? Dateng agama ingkang dipun ridhoi dening Gusti Allah. Lajeng dipun ajak istiqomah netepi agamane Gusti Allah. Lajeng dipun ajak napa? Aja nuruti hawa nafsu. Hawa nafsune falidzalika fad'u wastaqim kama umirta wala tattabi ahwaahum. Liwat iki Muhammad kon iku ngajak terus istiqomah. Lho niki lho Kanjeng Nabi. Nggih ta, didhawuhi dening Gusti Allah, mek kon wis ngajak mat, lha ngeten ta. Istiqomah kon iku. Ngeten lho. Mek kula kali sampean lak mboten ta. Sing akeh niku iso ngajak tapi awake dhewe. Nen? Mboten istiqomah. Mboten istiqomah. Akhire elmune niku dadi napa kira-kira? Jadi suatu kesenangan, kebanggaan napa nampak di permukaan ngono uang pun tak dengan sendirinya kok ngene ten mboten krasa niki lah mek wis ngono Muhammad kon sing tetep wala tetepi awaahum ojo klayu kon nggih ta ojo melok-melok ojo katut nggih ta.
karo hawa-hawa mereka-mereka iku aja Muhammad sing kokoh. Ngeten. Lah kula kalih sampean, kula sakjane tabah yai, kuat manah kula mboten melok-melok. Tapi kenyataane lah niku kanca kula e, lah kanca bolo-boloan. Kenapa mboten? Wong niku rencang kula kok. Wong niku setunggal wadah kok. Gak ngono, gak. Niki fate panca bayane ilmu.

0: Pun yak napa? Pun dadi cara ringkes napa? Kula pirsani wonten ing dawuhipun Al-Imam Fakhrur Razi Sahibut Tafsiril Kabir radhiyallahu an, panjenenganipun niku ndawuhaken anna ruha da'watir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa jauharata risalatihi ruh dakwah Rasulullah dan permata daripada napa diangkatipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jam'ul insaniya ala da'watil haqqi napa ngumpulno kabeh menungso niku napa dijak dateng kebeneran wa nabdzul firqati wal ikhtilaf membuang perpisahan perbedaan niku sing didhawuhna napa wahiya kalimatus sawa allati umiran nabi sallallahu alaihi wasallam ayyadu ahlal kitab ilaiha napa niku teng Al-Qur'an kul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'buda illallah wala nusrika bihi syai'a wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbabam min dunillah. Siji, ayo ibadah nang Gusti Allah. Nomor loro, ojo syirik menyang Gusti Allah. Nomor telu, jangan mempertuhankan di antara sesama kalian. Ya kita, mek kula mboten mempertuhankan kali jenengan sedaya niku dateng sinten kemawon. Tamak sing kathah niku napa? Menyandarkan diri, memasrahkan diri, tompo pilah-pilah, tompo dipun napa? Saring cuma pokok-pokok hanya membela terhadap seseorang. Niki kathah napa mboten? Mboten melok bimizanil kitab wasyariah. Iki lho, cuma bolo-boloan tok. Kita iku wongku, iku golonganku, iku pemimpinku, iku dadi panutanku, mboten nenten. Sing dadi panutan iku sing dinut kebeneran mutlak. Iki lho, ojo wedi ambek kiyaine. Nggih ta? Kudu sing wedi karo Gusti Allah. Gusti Allah, mek wedi karo Gusti Allah, berarti niku napa? Dhisikno kebeneran, tapi senajan ojo wedi, oleh ojo wedi niku sing netepi akhlakul karimah, tapi ojo mbela. Ojo mbela. Ojo mempertahankno niku dhewe maling kene hukume niku. Nggih ta? Lah, mek sampe kula kali sampean mboten saged nyekeli telung perkara niki, ya wis apa maneh? Sampean delok teng Al-Qur'an, fa in tawallau. Mek pancen mereka-mereka itu Muhammad berpaling. Nggih ta? Sampean minggir, faqulu. Omong Muhammad nekat isyhadu saksenono aku bi anna muslimun. Aku teman-teman uang sing pasrah tunduk karo Gusti Allah. Nggih ta, gak melok kono aku. Nggih ta, tapi nggih ojo ngamuk. Nggih napa mboten? Nggih cuma sak niki niku ya Allah, niki sing dijenengno niku napa? Kula kali sampean niku sing kathah niku napa? Fanatik bu. Fanatik buta. Kan monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah مع نيل شفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قرة أعين قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diri

0: Manakib istiqomah di Masjid Suwatun Hasanah PRF Sriwulan Sayung Demak hari Selasa tanggal 21 Juli waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Kradenan di halaman Balai Desa Banjardowo Kradenan Grobogan hari Selasa tanggal 21 Juli waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak hari Rabu tanggal 22 Juli waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen Demak hari Kamis tanggal 23 Juli waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baiturrahim Mutih Banjarjo Guntur Demak hari Kamis tanggal 23 Juli waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu di Makbaroh Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu Mutih Kulon Wedung Demak hari Kamis tanggal 23 Juli waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur hari Jumat tanggal 24 Juli waktu Ba'dal Isya. Haul Pojok hari Ahad malam Senin tanggal 26 Juli di halaman Balai Desa Pojok, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi, Bogosari, Guntur, Demak. Hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Godong, hari Rabu malam Kamis tanggal 29 Juli, bertempat di halaman Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai Ba'dal Isya awal. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi, Bogosari, Guntur, Demak. Hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin, Wonoketingal, Karanganyar, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Rolasan, Masjid Ar-Ridwan, Mintregen, Kebon Agung, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Werdoyo, Kebonagung, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.
1: Rasika FM.
0: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.

الله أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

محمد اللهم صل عليه وسلم.

Muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Hari ini kita sudah sampai pada seri yang keempat dari pengajian Kitab Al-Hikam dengan bahasan kebenaran dan kesempurnaan Islam. Selamat mengikuti.

0: Kami membahas boten wonten ingkang sami jerok-jerokaken meluas-meluasaken dateng kewontenanipun wujudipun Allah Subhanahu wa taala. Kranten menapa sedayanipun kala wau sampun sami ngakeni dateng wontenipun Gusti Allah, lajeng sami jawab angsalipun estu madep tawajuh dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Di antara sesama kalian ngeta, mek kula mboten mempertuhankan kali jenengan sedaya niku dateng sinten kemawon, tamak sing kathah niku napa? Menyandarkan diri, memasrahkan diri, tompo pilah-pilah, tompo dipun napa? Saring, cuma pokok-pokok hanya membela terhadap seseorang. Niki kathah napa mboten? Mboten melok bimizanil kitab wasyariah. Iki lho, cuma bolo-boloan tok. Kita iku wongku, iku golonganku, iku pemimpinku, iku dadi panutanku, mboten enten. Sing dadi panutan iku sing dinut kebenaran mutlak. Iki lho, ojo wedi ambek kiyaine. Kita kudu sing wedi karo Gusti Allah. Gusti Allah, mek wedi karo Gusti Allah, berarti niku napa? Dhisikno kebeneran, tapi senajano ojo wedi, oleh ojo wedi niku sing netepi akhlakul karimah, tapi ojo mbela. Ojo mbela. Ojo mempertahankno niku dhewe maling kene hukume niku. Nggih ta? Lah, mek sampai kula kali sampean mboten saged nyekeli telung perkara niki, ya wis apa maneh? Sampean delok teng Al-Qur'an, fa in tawallau, mek pancen mereka-mereka itu Muhammad berpaling. Nggih ta? Sampean minggir, faqulu. Omong Muhammad nekat isyhadu saksenono aku bi anna muslimun. Aku teman-teman uang sing pasrah tunduk karo Gusti Allah. Nggih ta, kamela kon aku. Nggih ta, tapi nggih ojo ngamuk. Nggih napa mboten? Nggih cuma sakniki niku ya Allah, niki sing dijenengno niku napa? Kula kali sampean niku sing kathah niku napa? Fanatik bu. Fanatik buta. Nggih ta, Bun. Bun nggih, dadi ana apa mek pun ngeten niku? Pun kabeh niku napa kula kali sampean niku cuma siji tok netepi la ilaha illallah. Nggih ta, napa sih la ilaha illallah niku napa sih? Ben la ilaha illallah sampean dilok ben niki mulai mlebu teng tarekat. Nggih ta, wau rada mambu-mambu napa? Hah? Nen? Mambu napa? Mboten politik, mboten nglungguhno awak secara zahir no endi wae. Ngeten lho. Kok politik teng pundi mawon? Nggih napa mboten? Mboten kurangan, nggih ta? Kekiyaianane dipolitiki. Nggih napa mboten? Mboten kurangan. Pemimpin tapi mboten mimpin teng politik tapi dipolitiki nggih mboten kurangan kok. Nggih ta? Mboten iki masalah pemimpin politik sapa wae mek merekayasa mempolitisir. Oh, mempolitisir ini lho keduri ini lho mempolitisir-tisir, mempolitisir dan kepelintir. Nggih ta? Niki lho. Lah niku nggih ta, niku sing mboten angsal. Niku mboten ngomong babakan politik tok niki mboten teng pundi mawon. Ayo sakniki noto jerone atine de la ilaha illallah. Daipun Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim, innani anallah. Kita sakjane aku iku sak temene anallah. Coba kurang apa? Kita dibaleni ping pindho innani anallah. Sakjane aku iku ana yo aku iku Allah. Dibaleni ping telu maneh la ilaha illa ana. Loh, coba terus e. Tak saking bleri kula kali sampeyan tadi iki. Gak ono pangeran sing disembah sak liyane aku. Mangkane ngono ayo buktekno mek kon ngaku ahlu la ilaha illallah fa'budni. Ibadah nang aku. Pokoke ibadah niki terus ayat pancen besok sing kawitane dihisab teng akhirat aqimis sholata dumenengno salat li zikri kanggo eling aku. Ben? Jan apa kira-kira? Ben? Eling. Gitu. Niki lah. Saman sing gelek niku eling nopo iling-ilingen. Gitu. Nopo lali. Aki aya. Dan bapak niki kalau ngomong zikir lho niki rada dawa lho zikir niku. Jam pinten niki? Pun kula baleni takon. Sampean niku wong sing eling iling-ilingen napa pancen lali? Hah? Nen? Lah? Sampean niku lali napa lali-lalien? Nen? Lah? Pun sampean kali kula niku lho kok gelek mboten eling gelek lali niku mergo napa? Nen? Oke. Mergo napa ya? Nah niki lho mboten kepikir niki kula gathukno. Nggih. Mek pun masalah zikir sampean delok teng ayat liya. Fadhkuruni azkurkum. Mek kon gelem eling karo aku yo ngilingi awakmu. Oleh aku eling awakmu terserah awakmu. Oleh kon eling karo aku sing kon ilingi menyang aku iku kon apa? Istilahipun jawabi Gusti Allah, jawabi dateng kebutuhane wong sing nyuwun. Ben nggih? Ben. Terus ayat niki lho. Kon kaya ngono iku sahur manuk karo aku, kon eling aku eling. Nah niki lho. Padha eling kaya ngene. Ah niki ngeten batese niku. Mek tingkat dukur wong jenenge elinge wong. Wong iki pancen wong sing apes, wong sing ino, wong sing fana, gak abadi, dijawabi ilinge Gusti Allah sing maha abadi. Ah niki baru mungkin jazab niki ngene niku. Ben mek kon padha eling karo aku eling karo awakmu iki lho sing bakal timbul dielingno karo Gusti Allah waskuruli wala tak furun sing syukur karo aku aja kon iku ketutupan apa maneh sampe nutup-nutupi karo nikmat sing tak paringno karo aku. Jadi oleh kula kali sampean niku napa lali dateng Gusti Allah mergo ka isa syukur. Nggih napa mboten? Niki lho, mangkane teng ayat liya wekdal iblis niku dak menapa niku ngomong kali Gusti Allah, nggih ta? Dambakipun niku matur kali Gusti Allah. Napa? Kula sampun hasil ya Allah. Nipu daya tiang-tiang niki ya Allah. Wis hasil kon. Nggih, kok kon iso hasil? Kon terobos liwat endi wong-wong iku? Namung setunggal ya Allah. Sampan pirsani niku. Saman semerap piyambak. Walan tajida aksarohum syakirin. Mergo sing kathah niku mboten saged syukur ya Allah. Jadi uang niku mek gak iso eling Gusti Allah. Apa maneh sak jeruk sak jabane ibadah. Sampai no dikire dhewe no ibadah dhewe niku uang gak iso eling mergo uang iki gak iso syukur. Ben? Gita, lah uang syukur niku napa? Trimo, lah ngeten ta? Uang trimo niku napa? Berarti seneng. Senajan sing diterima niku sakjane mboten nyeneng no. Mek pancen makrifat. Niki sing dijawab kare Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'rifillah fil raha ya'rifuka fi syiddah. Waktu kon susah ilinga menyang Gusti Allah, waktu kon iku seneng ilinga menyang Gusti Allah, engko kon susah senajan kon iku gak eling Gusti Allah, bakal langsung diilingi karo Gusti Allah. Luwe malih susahe susah waktu ape mati, waktu seneng eling karo Gusti Allah, susahe susah ape mati diilingi karo Gusti Allah, berarti nggawa husnul khotimah. Lho niku wong tarekat. Ben? La ilaha illallah. Pun nggih, niki kan dawa niki. Ngeten nggih. Zikir la ilaha illallah niku abot napa mboten? Nen? Niki enten jawabane niki terus nggih abot nggih mboten yai jane. Kok tak takon abote niku teng pundi, mbotene niku teng pundi? Coba. Nen? Nen? Nah, mboten sakit sampean jawab. Nggih ta? Asline niku mboten abot. Nggih ta? Zikir la ilaha illallah niku cuma sing enten niku napa? Pancen mboten eling ketumpang males. Nggih napa mboten? Mak sampean abot. Wong padha ngomongi. Nggih ta? Sampean ngomong ngedebus kare wong kanca sampean setengah jam. Kira-kira sampean antara setengah jam ngomong niku nate sampean niku 5 menit la ilaha illallah saben 5 menit. Nen? Sajane mboten abot niki lah. Maka dahipun para ulama sufiyah nggih ta nderek dahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah kalimatun khafifatun 'alal lisan, kalimah enteng kanggo lisan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La wong ilat tok kok lambene gak melok, gorokane nggih mboten melok, melok. Coba la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan apa kok? Nggih napa? Napa male zikir Allah Allah? Napa bang cuma ilat ditobrokno nang untu. Noh, noh, noh. Ayo coba, gak ngelak gak? Kita enteng niki kalimatun khafifatun 'alal lisan. Kita kalimah enteng kanggo lisan, habbabatun lil janan. Napa? Disenengi karo swarga. Niki lho, azimatul qadri indar rahman. Agung besok derajati ana ngersanipun Gusti Allah. Kita terus napa kalimah la ilaha illallah kala wau isang iso ngilangno keraguan, iso ngilangno kesyirikan ana ing ati, ana ing lisan. Nggih ta atine nolak apa-apa sing gak tepak, ya lisane dhewe napa iso nolak omong-omong sing boten. Lah niki sing diarani la ilaha illallah napa minangka kalimatul islam. Wa fil haqiqah la ilaha illallah niku napa kalimatul islam wa kalimatul iman wa kalimatul ihsan. Dan zaman dilok hadis riwayat Imam Tirmidzi saking sahabat Amr bin Syu'aib an abi an jaddi radhiyallahu anhum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli sing paling utama apa sing tak omongno langsing didhawuhna para nabi-nabi sadurunge ingsun ya niku napa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kira-kira apal napa mboten? Sam pun saking ngapale sing akeh niku pancen zikir napa cuma maca? Nen? Maca. Mangkane gak mandi. Nggih ta? Kadang-kadang mboten trimo kok mboten mandi, kemanden. Nggih napa mboten? Napa tandane wong kemanden niku? Zikire diomeli. Nggih ta? Zikire ditakokno. Nggih ta? Wiritane muncul setan niku. Alah. Mergo napa? Mergo sampean kali kula oleh zikir niku sing dicilok niku fadilae. Nggih napa mboten? Mboten madhep teng Gusti Allah. Sapa sing maca iki engko bakal oleh iki, bakal ngono ngene ngono, engko bakal iso hasil ikine. Kira-kira mek sampean nggih oleh maca wiritan teng mriku nyebut enten keistimewaane teng fadilae ke dan waktu saman waca niku sing luwih menang niku eling Gusti Allah napa ketok-ketok fadilae. Nen? Coba letak-takan. Nen? Ketok-ketok fadilae. Allahumma ya Allah. Kula niki panjenengan paringi montor ya Allah. Din din din din. Allahumma ya Allah, a'tina ya Allah, a'tina a'tina warzukna ya Allah, sepeda montor ya Allah. Rang rang rang rang. Wong sing ketok niku. Ya napa kira-kira? Ngeta. Ya niki dudu wong donga niku jenenge wong maca donga ing mongko teng hadis alladzi rawahul Imam Bukhari an Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an niku napa Allah taala niku paling dawuh napa niku pun jelas niku man sagolani dzikri an mas'alati a'taituhu ane niki lho sapa wae wong iku cuma sibuk eling karo aku tinimbang cuma njaluk-njaluk tok tapi awake gak eling aku nggih ta iku mek wong iso kaya ngono ngutamakno zikire ato itu afdhala ma u'tis sa'ilin luwe akeh luweh mulya utama tak lungno napa tinimbang tak lono karo uang-uang sing jaluk tapi gak eling karo aku. Mungkin uang sing boten eling Gusti Allah malah sing keparingan cepet gitu tak? Malah luwe dituruti karo Gusti Allah tapi tambah ado tambah boten eling karo Gusti Allah. Peparing ini ku minongko ujian, minongko balak, minongko fit. Tapi cara zahir model ini kising luweh niku. Zaman kadang-kadang ngeten apa mboten? Wis suwe mlebu torekot pancet wae melarat. Enten sing ngeten. Kita. Ngen? Enten apa mboten? Iku gak tuman sembahyang, gak tuman zikir soge. Lho, niku terserah sampean. Sampean ndugi mriki niat nopo? Mek niat torekot nggih kula beat torekot. Mek sampean niku niat soge nggih kula paringi tuyul. Napa mboten susah kok? Ngen? Boten ta? Dan mboten repot kok. Toyol niku mboten repot wong mangani kedhele. Saestu kok sing paling seneng toyol niku napa? Mangan sikile petik. Nggih ta, saben sakulan sepisan niku sampean jukukno jenggere. Jago niku senengane. Gampang. Cuma enten kontrake. Ngeten lho, kontrake niku sampean setahun napa rong taun napa telung taun, mek pun entek kontrake engken tuyul niku kecekel, berarti sampean sing nggih-nggihen, ngeten lho. Ayo, monggo. Wong ngeten mawon kok bingung. Nen, ayo. Ya napa? Gampang wiridane. Ya tuyul, ya tuyul, ya tuyul, ya tuyul. Kita, oh kok repot. Pun kalau balik ni maling ye, pun niki insya Allah niki pun mulai mancik teng zikir niku ye. Jadi niku ya nopo, sing katah kulo kali sampean niku maca zikir nopo zikir. Dan pun ngeten ye. Mek sampean niku kepingin ngelatih atine, nggih, atine sampean kali kula niku zikir teng Gusti Allah. Cuma sampean niku temen-temen napa? Tumuju dhateng ngersanipun Gusti Allah, coba diarteni la ilaha illallah. La ilaha illallah niku napa? Kalimah ingkang sangat ringkes bentuk tulisane kita, tapi sangat agung maknane. Sing pundi la ilaha illallah niku napa? Memberi suatu faedah, memberi suatu hikmah di dalam pengertian makna-makna tauhid dalam segala hidup dan kehidupan. Niku la ilaha illallah. Sampan longgok no teng pundi mawon. Nggih? Nggih ta, mangkane wong torekot qadiriyah niku napa? Nglonggokno la ilaha illallah ing dalem napa? Zikire niku mergo kula kali sampean niku napa? Sik longgok ana ing makom merangi nafsune dhewe. Wi, sik mele-mele ngono enggak moh iki wae, apa iku gak iki wae, saiki iki tak moh, saiki engko ae iku iki dhisik. Lho, pilih-pilihan ngeten si anan niku. Maka niku kudu diketno illallah. Pun bau la ilaha illallah. Terusane napa? Wahdahu la syarikalah. Maha suci Allah. Boten wonten ingkang nyekutoni dateng Gusti Allah. Kalimah niki ndudukno napa? Ndudukno menawi Gusti Allah niku sangat sampurna ing dalem kesuciane. Nggih napa mboten? Lan ing dalem dados tujuane. Nggih tak aja dicampuri. Kita ojo mana salah, masih yo bener mek menggok nang liyane Allah mboten. Niku lu wong thariqah mboten cuma ngakoni Gusti Allah, tapi ne genakno tujuane teng Gusti Allah, teng Gusti Allah. Ngeten la maksuda illallah, mek wong umum la ma'buda illallah, wong thariqah la maksuda illallah, mek wong lungo hakikat la masyhuda illallah, mek wong lungo teng makom fana la wujuda illallah. Ngeten mawon kan darteni karimawon nggih tak ya napa niki cara nglungguk niku pun wahdahu la syarika la. Nomor telu napa? Lahul mulku, kabeh iku wae Gusti Allah. Nggih napa? Aja maneh liyane awake dhewe, sampe awake dhewe niku wae Gusti Allah. Mboten enten malih sing nguasani sak liyane Gusti Allah, sampe lelakone napa mawon niku kabeh merga napa? Diizini Gusti Allah. Dipun kersakaken dening Gusti Allah, mek pun kula kali sampean iku ngrasa wae Gusti Allah, aja macem-macem, aja rewel-rewel. Yen apa mboten? Aja sampai tukar-tukar tambah. Ngeten lho, pundi ya Allah swarga jenengan, pundi ya Allah ingkang kula suwun, nyuwuna nyuwun, tapi aja diliwatno ibadah iki. Waktu zikir ibadah semata-mata teng Gusti Allah. Mek pancen nyuwun bodo karo Gusti Allah, longgokno nok nggone liya. Ngeten lho. Dadi iso nglonggokno awak pun nomor sekawan. Pun monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah. Bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah مع نيل شفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا كرة أعين كرة أعين كرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin.

Manakib istiqomah di Masjid Suwatun Hasanah PRF Sriwulan Sayung Demak hari Selasa tanggal 21 Juli waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Kradenan di halaman Balai Desa Banjardowo Kradenan, Grobogan hari Selasa tanggal 21 Juli waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak hari Rabu tanggal 22 Juli waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen Demak hari Kamis tanggal 23 Juli waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Masjid Baiturrahim Mutih Banjarjo Guntur Demak hari Kamis tanggal 23 Juli waktu Ba'dal Isya. Haul Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu di Makbaro Syekh Maulana Abdurrahman Burwatu Mutih Kulon Wedung Demak hari Kamis tanggal 23 Juli waktu Ba'dal Isya. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur hari Jumat tanggal 24 Juli waktu Ba'dal Isya. Haul Pojok hari Ahad malam Senin tanggal 26 Juli di halaman Balai Desa Pojok, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi, Bogosari, Guntur, Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Haul Kecamatan Godong, hari Rabu malam Kamis tanggal 29 Juli, bertempat di halaman Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai Ba'dal Isya awal. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi, Bogosari, Guntur, Demak, hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin, Wonoketingal, Karanganyar, Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Rolasan, Masjid Ar-Ridwan, Mintregen, Kebon Agung, Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Werdoyo, Kebonagung, Demak, hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu Ba'dal Maghrib.

0: jam 6 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kondisi memprihatinkan melanda bangunan SD Negeri Sukolilo 2 Kabupaten Pati yang rusak berat akibat longsor sejak tahun 2019 silam. Sebanyak 291 siswa kini terpaksa belajar di bawah bayang-bayang ketakutan akibat kondisi bangunan yang rawan ambruk. Dari 9 ruang yang ada, 2 kelas sudah sama sekali tidak digunakan karena atapnya ambruk total. Sementara 7 ruang lainnya tetap dipaksakan untuk kegiatan belajar mengajar meski kondisi tembok sudah retak-retak dan plafon bolong. Kepala Sekolah Arif Rifai menyatakan, selain meningkatkan pengawasan ketat kepada anak didik, pihaknya juga terpaksa memulangkan siswa lebih awal jika hujan deras mengguyur dan sangat berharap pemerintah daerah segera memperbaiki sekolah tersebut. Kabar membanggakan datang dari pelosok Kabupaten Boyolali. Ibrahim Al-Abrar, seorang siswa kelas 6 SD Negeri 3 Geneng Sari, Kecamatan Kemusu, berhasil mendapatkan surat apresiasi resmi dari Lembaga Antariksa Amerika Serikat, NASA. Bocah berusia 11 tahun ini sukses menemukan celah keamanan pada domain publik NASA melalui kemampuan cyber security yang ia pelajari secara otodidak melalui YouTube dan kecerdasan buatan. Temuan berupa broken link hijacking tersebut kini telah diverifikasi resmi oleh pihak NASA. Prestasi gemilang ini diharapkan mampu memotivasi anak-anak muda lain di tanah air untuk memanfaatkan teknologi secara positif dan produktif. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Greta Putri.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

dari Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, selamat pagi. Dunia rame sekali Senin pagi ini, rame banget.
1: Selamat untuk pemenang.
0: Apa ki kok langsung selamat-selamat ki, udah keluar hasilnya po?
1: Sudah, melalui perpanjangan waktu akhirnya Spanyol mengalahkan Argentina dengan 1-0. Yang terjadi di babak perpanjangan waktu. Saya sendiri nontonnya melek merem karena memang pertandingannya mulai jam 2 dini hari sampai jam berapa nih, jam 5. Jam 5-an. Jadi ini para penggemar dan para fans saat ini lagi bergembira yang mendukung Spanyol, dan Argentina akhirnya gagal mempertahankan sebagai juara Piala Dunia dan ganti Spanyol.
0: Ye, berarti tebakanku bener kan, aku nebaknya Espanya. Kemarin Argentina udah selesai, udah menang kok, mau menang lagi.
1: Gantian dari Eropa yaitu Spanyol sebagai juara dunia. Atau di tempat Anda hasilnya lain? Enggak ya, sama.
0: Emangnya quick count. Ya. Kamu ya, kan biasanya tiap hari bangunnya jam 3, jam 4 pagi kan? Berarti tadi sempat nonton?
1: Nonton. Emang tak jadwal sore tidur gasi, bangun jam 2,
0: wisi,
1: nonton sebentar,
0: merem, asik deh,
1: melek lagi, merem lagi, dan akhirnya pas babak perpanjangan nonton gol 1-0.
0: Maksudnya kalau kamu kan tiap hari bangunnya jam 3 pagi, jam 4 pagi kan, berarti kalaupun andaikan tidak nyelak ke tangi jam loro kan juga kayaknya masih bisa nonton sedikit-sedikit gitu loh. Sedikit-sedikit. Gimana masalah. Pertandingannya seru nggak?
1: Wah, seru banget, seru.
0: Sumpil.
1: Banget. Dan semuanya bertanding melalui semangat dan juga histeria para penonton. Akhirnya Torres di menit 105 atau 106 itu berhasil memasukkan gol ke gawang Argentina. Aduh, ya itulah namanya bola itu bundar katanya.
0: Reporter. Berapa tuh skornya?
1: 1-0 aja.
0: 1-0. Wih.
1: 1-0. Jadi reviewnya bisa Anda simak di beberapa media, termasuk ada drama kartu merah Fernandes di menit ke 90 sekian gitu dan lain sebagainya. Pokoknya namanya sepak bola itu ya, kalau pertandingan di Amerika kita nontonnya dini hari gini ya, kalau nggak ada temennya, nggak ada rame-ramenya ya melek merem kayak saya. Tapi kalau ada, karena aku dapat job nobarnya itu kemarin, jadi nggak sanggup, waktunya mepet.
0: Oh,
1: tapi kalau ini yang nobar di lapangan di alun-alun mungkin sambil goyang-goyang, joget-joget, ya gak masalah. Tapi yang jelas, jagoku Spanyol bisa menang. Alhamdulillah.
0: Wah iya, aku juga prediksiku kemarin juga Spanyol aja lah. Argentina bar menang kok, masa menang nih.
1: Ya, ya wis kui. Dan ya, di jalan-jalan rame pagi hari ini. Dadi sudah mulai sekolah seperti biasa. Juga segera berangkat bapak ibunya untuk mengatur situasi kondisi perjalanan Anda supaya bisa sampai di tujuan tanpa harus terkena hambatan apapun. Amin. Lancar. Oke.
0: Lah rame apa sepi?
1: Rame, tadi sudah rame saya berangkat.
0: Maksudnya sepi karena orang-orang masih pada libur apa cuti gitu kali. Wah, atau kalau berangkat nanti jam 9 atau jam 10.
1: Oh lah, kalau berangkatnya siang mungkin sudah berkurang. Tapi kalau sekarang ini lagi rame-ramenya. Berangkat sekolah adik-adik, bapak ibunya ngantar, mungkin yang baru nonton bolanya tak terkisik, bapak Arab turu. Dan sekarang ini sudah habis masa pengenalan sekolah, langsung mungkin sudah mulai dengan pelajaran-pelajaran sebagaimana mestinya.
0: Ya, betul sekali. Jadi selamat untuk Spanyol.
1: Sementara selamat juga buat Inggris yang kemarin dini hari mengalahkan Prancis dengan skor cukup telak 6-4. Ya. Tandingan gol terus.
0: Berarti urutannya gimana tuh? Satu siapa?
1: Satu adalah Spanyol,
0: dua
1: Argentina, ketiga Inggris, yang keempat tentu saja Prancis. Jadi keempatnya adalah peringkat 1, 2, 3, 4 di Piala Dunia 2026.
0: Oke, ini ada Bu Nini Herowati nih. Saya tau kan nobar, jagoin Spanyol kan, tapi kanan kiri depan saya semuanya pada Argentinos. Supporter Argentina semua. Waktu golnya saya gak berani teriak.
1: Saya juga gak berani teriak bu waktu gol. Jadi saya senangkan sendiri. Saya gak nobar. Yeah.
0: Cuma bisa ketawa ya.
1: Iya. Des.
2: Siapa nomor 7 itu siapa? Yang tadi baru masuk.
1: Di menit 106.
0: Wih, mantap.
1: Ini ada yang ngasih saya
0: semangat. Guys, bentar ya, karena ada satu kendala teknis. Gini.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care.
8: Yes!

0: Menurutmu dengan kalahnya Argentina gini, Neymar bakal ini nggak? Bakal jadi sorotan atau bulan-bulanan warganet di sana gitu nggak? Menurutmu?
1: Ya mungkin iya juga, karena kan banyak fan juga yang merasa kecewa terus menjadikan apa harusnya begini, harusnya ya biasalah, cuman tinggal berlebihan atau enggak gitu ya.
0: Oke. Okay. Ini Pak Adi Nugroho juga bilang top skornya Mbappe, juara Spanyol, pemain terbaik Pau Cubarsí dari Spanyol juga.
1: Pau Cubarsí.
0: Ih, mantap. Kamu semalam kan nonton kan? Tadi pagi nonton kan? Nonton. Berarti kamu nonton penampilannya BTS? Nonton gak?
1: Enggak.
0: Justin Bieber?
1: Enggak.
0: Shakira?
1: Enggak. Pokoknya nontonnya pas bola aja. Pas bola itu aja.
0: Yang lagu-lagu lo tutup.
1: Leren, merem. Karena kan gak bisa mendeleng terus. Maler, melek. Jononnya. Maler lagi. Terus pas babak, baru pas babak tambahan waktu itu nonton sampai selesai.
0: Iya, aku benar juga pengen banget nonton penampilannya BTS, Justin Bieber, ya,
1: aku
0: Shakira.
1: Konsen ke situ nya, aku pokoknya bolanya melek, merem, melek, merem, melek, merem.
0: Aduh. Ya. Congratulations Spanyol. Sebutin lagu satu lagu Spanyol yang kamu paling suka.
1: Lagu dari Spanyol. Apa ya?
0: Atau lagu berbahasa Spanyol.
1: Enggak apa lagu Spanyolnya. Apa aku pernah tahu satu kali lupa tapi Espanya 82 itu anunya Piala Dunia.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Mas
0: Widodo
2: serta kawan Rasika semuanya. Menyapa kembali di edisi Kelana Pagi di hari Senin, hari yang ke-20 di bulan Juli tahun 2026. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat.

0: pemain-pemain yang sekelas Messi, kelas ini yang masih bermain dengan permainan prima di usia yang sudah cukup dewasa atau tua.
1: Siapa?
0: Messi.
1: Messi.
0: Menjadi magnet bagi para penonton sehingga stadion itu histeris ketika Messi membawa bola. Wah, gol lagi, gol lagi, gol lagi. Wah.
1: Tapi ternyata?
0: Ya, belum. Di final belum, tapi kemarin-kemarin ya. Asisnya bagus Messi. Asis-asis itu dari Messi semua.
1: Pak Fajar Meilandri, mau tanya info Semarang ke Jepara bagaimana? Dijawab sama kawan-kawan ya. Yang pertama ada Pak Bowo Artanto. Paling tidak koridor Semarang Demaknya dulu.
0: Masih
1: informasinya bagaimana?
0: Ini.
1: Betul.
2: Selamat pagi kawan Rasika.
0: Pagi.
2: Selamat pagi Mas Yuda dan Mairet Jamal. Kembali menyapa di hari Senin, hari ke-20 di bulan Juli. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 10 menit melintas di atas jembatan Wonokerto Demak. Cuacanya cerah ya, secerah Mairet Jamal dan para pendukung Spanyol yang hari ini jagoannya menjadi pemenang Piala Dunia 2026. Menang toh-tohan enggak Mairet Jamal?
0: Enggak.
2: Untuk lalu lintas dari Semarang sampai dengan Wonokerto ramai lancar ya. Demikian juga arah sebaliknya dari Demak yang menuju ke Semarang terpantau sampai TL Ngenuk juga ramai lancar. Matur nuwun
1: Pak Bowartanto. Yes, nah itu ya untuk koridor Semarang Demaknya. Untuk Anda yang tanya Kudus, Pati, Jeporo dan sebaliknya menuju arah Semarang, sementara Semarang Demaknya masih oke. Pak Edi Sasmito juga assalamualaikum. On the way glidek luru menir dulu ya. Berangkat agak siang iki aku karena habis nonton bola.
0: Asik-asik dari Demak ke arah KW.
1: Yes. Ini Pak Adi Sasmita juga sudah tindakan ya, dari Demak menuju arah Semarang, makanya langsung masuk tol.
0: Glidik luru menil.
1: Betul sekali.
0: Bahasa Jawa kuno itu ya.
1: Yang artinya?
0: Bekerja mencari beras atau mencari penghasilan.
1: Oke. Habis dari Dieng loh, tak kira Pak Adi Sasmita libur hari ini.
0: Enggak
1: ternyata ya. Oke, mantur suan Pak Adi Sasmita ya, sama Pak Bowo Artanto, Semarang, Demak, kedua arahnya lancar ya. Tinggal Anda teruskan menuju arah Kudus atau tinggal Anda teruskan ke Jeporo, Kudus Pati atau Jeporo, masih arah lancar. Sebaliknya masih lancar.
0: Asal kasih spare waktu ya, kasih ya, nanti betul. Kalau ada sengatan di beberapa lokasi bisa diantisipasi.
1: Nah, kalau jam segini ya biasa toh rame-rame Glory, sekolahan, rame-rame Jatengland.
0: Juga mungkin ada lampu merah, pabrikan.
1: Tapi secara umum lancar, hambatan yang jadi sorotan masih nihil Semarang Demaknya. Mantap, kalau gitu ada Pak Mufid nih.
3: Selamat pagi Bang Jamal, Bang Yuda.
0: Selamat pagi Bang.
3: Kawan Rasika. Laporkan Lalin dari Jalan Merangin menuju Rumah Sikaryadi. Sekarang jam 6.14, saya sudah melintas di Milo Perempatan. Melalui Perganipo, kemudian Pasar Perangkir, pertigaan Ucang Gading atau Penggaron, kemudian Pegurungan Ngayam Sari. Dan ini memasuki kota Semarang untuk Lalin dari arah timur ke barat lancar sekali dan dari arah barat ke timur juga masih lancar. Untuk lajur 31 yang arah ke barat ini juga sudah dibuka. Selamat buat pendukung Spanyol juara Piala Dunia 2026. Selamat juga untuk pendukung Argentina dan tidak lupa juga selamat juga buat pendukung timnas Garuda Indonesia. Baik, terima kasih. Salam sehat selalu.
0: Salam sehat selalu.
1: Selamat juga tuh untuk timnas sepak bola Indonesia.
0: Selamat.
1: Ya selamat atas semua prestasi yang sudah diraih dicapai selama ini toh.
0: Mau bertanding untuk AFF 2000.
1: Oh, mau bertanding.
0: Mulai tanggal 26 nanti di.
1: Di mana?
0: Pertandingannya sih yang pertama di Pakansari, tapi berikutnya ada ke Singapura, ada ke Malaysia, ada ke mana tergantung nanti di mana jadwalnya aku nggak hafal, tapi pertandingannya nggak hanya di satu lokasi aja.
1: Siapa yang bertanding kira-kira namanya?
0: Timnas Indonesia.
1: Yang pemainnya?
0: Oh, aduh. Banyak namanya yang Indonesia ya, dari Sirido, Marcelino.
1: Oh, itu masih
0: ada,
1: itu ya.
0: Nadio Argawinata, ada.
1: Oh, berarti nama-nama itu tuh masih main sepak bola di timnas.
0: Main kan itu yang pemain-pemain Yakob Sayuri, Yance Sayuri, pemain yang pemain-pemain abroad-nya

0: nggak apal banyak angel-angel jenenge karena kan mereka baru jadi apa disumpah jadi WNI terus kemudian menjadi timnas kayak siapa yang kemarin terakhir Luke Vickery lainnya angel-angel.
1: Ya itu berarti Rizky Ridho, Nadia Winata itu toh
0: yang itu yang
1: main.
0: Ya, main.
1: Oh, oke.
0: Rizky Ridho, Nadia Winata, satu lagi.
1: Ya wes itu aja toh yang kamu hafal.
0: Dan lain-lain nanti mainnya di pertama di Pakansari di Bogor. Dan berikutnya di Singapura, jadi home away gitu.
1: Menang nggak kira-kira menurutmu?
0: Menang.
1: Amin.
0: Tak doakan kak di Spanyol.
2: 6:28 juara. Menit, saya sudah sampai di Tegowanu, tepatnya ini di SPBU Tegowanu. Kondisi lalu lintas lancar ini ya, karena mungkin masih banyak yang tidur habis nonton bola kali.
0: Masih sepi ya Pak ya?
2: Ramai lancar lah.
0: Ramai lancar.
2: Alhamdulillah. Dari kedua arah tidak ada kata sendatan. Matur nuwun.
0: Matur nuwun.
2: Wow, alhamdulillah akhirnya jagoan saya Spanyol bisa membuktikan kalau dia itu pantas dijadikan idola. Dari gol Torres di 106 bisa membungkam pendukung Argentina. Tapi Argentina juga bagus. Walaupun 10 pemain, tapi pertahanannya juga cukup kuat, pokok. Cuman memang, ya dari awal kalau saya bukan pengamat bola, Mas Yuda Jamal, tapi saya ngeliat Spanyol lebih bagus dari Argentina. Dari lini belakang sampai dari depan. Terus juga yang lucu itu meme itu waktu, sebetulnya kan ada yang aslinya itu kan si sampai itu Jamal itu kan dimandiin sama Messi. Nah sekarang itu yang jadi rame malah justru Jamal yang mandiin Messi. Aduh lucu-lucuan.
1: Udah ada memenya
2: melengkapi keberuntungan saya hari ini masih dalam Jamal melewati Formosa ini lancar banget, tidak ada kendala, tidak ada tersendat-sendat, ini benar-benar lancar. Matur suwun.
1: Oke, matur suwun Pak Mufid sama Pak Dono Nugroho ya.
0: Dari arah timur
1: yes,
0: tengah.
1: Betul sekali, Semarang, Meranggen, Karangawen, Gubuk. Lancar sementara ya, hambatan juga masih nihil. Hambatan maksudnya hambatan yang signifikan ya, betul.
0: Pekerja-pekerja belum masuk seperti biasa Pak. Kayak siang atau gimana, nggak tahu nih.
1: Iya, tetap masuk. Cuma tapi kan belum, waktu ya? Pak Dono Nugroho lewat masih belum ada antrian aja. Nanti
0: Pak
1: ketika
0: Pak Mufid juga belum.
1: Betul, 5 menit lagi atau 10 menit lagi lah pasti juga kumpul, Formosa kumpul, akan padat. Cuma ya kepadatan karena pabrik aja ya, bukan karena insiden bencana alam yang ada di sepanjang rute Semarang, Karangawen, Gubuk, kedua arahnya. Nah ini kita geser ke jalur lain dulu nih. Ada Pak Sukmo yang ngasih info dari Jalan RM Hadi Subono Mijen, Kota Semarang. Gimana?
3: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bang Jamal yang melaporkan dari lampu traffic light Pasar Aceh. Ini jam 6 lebih 8 menit, ini kepadatannya seperti ini, tapi ini masih tergolong ramai lancar saja sih buat kita yang biasa lewat di jalur ini. Ini lumayan lancar. Terima kasih, selamat pagi.
1: Selamat pagi, matur suwun.
0: Masih mengalir ya.
1: Masih mengalir betul di Jalan RM Hadi Subono Mijen, Kota Semarang saat ini. Padahal Pak Sukmo ngasih informasinya 6:30 loh nih.
0: Ya, tapi situasi
1: masih ya, tapi situasinya masih ya mengalir lah update-nya. Pak Agus Trioko ini menyapa dari Krapyak. Ya. Situasi di simpang Krapyak Kota Semarang
0: masih lancar.
1: Masih ramai lancar juga situasinya. Volume kendaraan memang ya kayaknya masih tetap normal khas pagi ya.
0: Normal khas
1: tetap
0: pagi. Dong, balik ke arah barat kerja. Maupun ke arah kota. Sekaligus menjawab Ibu Heni Novi. Di Krapyak ya.
1: Maksudnya tetap ya istilahnya kerja gitu tetap yang utama gitu loh, walaupun nonton Piala Dunia dari jam ya 2 pagi sampai jam 5 baru bar.
0: Mesti pikir piye sesuk
1: gitu. Ya.
0: Aja turunan nek bar nonton langsung atus mangkat.
1: Loh emang ada daerah yang nobar semalam?
0: Banyak.
1: Ada yang ikut nobar, guys. Kasih keseruannya, Mbok. Nobar di mana? Kota Semarang ada?
0: Ada.
1: Oh, tapi kan di kafe-kafe atau ya, di swasta-swasta toh?
0: Itu kalau di
1: kalau kota, yang sampai diselenggarakan oleh Pemda,
0: kotaku di Purworejo ada kota di alun-alun,
1: di alun-alun
0: besar Purworejo.
1: Oh, Sumbil.
0: Dengan deretan UMKM dan juga panggung serta layar besar.
1: Di kota Semarang ada gak ada nobar apa kota Semarang?
0: Nggak tahu nih kalau di Semarang kota di mana nih?
1: Nobar yang diselenggarakan oleh publik oleh kemarin pemerintah yang, untuk publik gratis ya maksudnya?
0: Gratis kemarin aku sudah di apa kau nonton MC nobar? Aduh waktunya mepet
1: di
0: satu kota jauh.
1: Oke, ada nggak ya semalam ikut nobar guys? Kayaknya seru banget kalau kita lihat keseruannya waktu nonton bareng gitu. Ini kalau katanya Pak Adam Kristiawan Ambarawa ada kok mas nobar semalam di pasar malam.
0: Di itu ya.
1: Wih, kayak apa Pak Adam di lapangan Pangsar?
0: Pak Adam nonton nggak?
1: Nonton nggak nih? Atau karena
0: pas ada pasar malam, pas ada Dermolen, pas ada macam-macam di sana tuh.
1: Oh, Pak Ali Surahman.
4: Selamat pagi, jagoku menang, Mas Yuli.
1: Mas Yuli, Yuda pun.
0: Aduh.
4: Rasika, ini perjalanan dari Padi ke Semarang udah nyampe. Ini udah selesai, tinggal balik arah Padi lagi. Gitu, bolanya sepat. Semua orang menjagokan Messi biar Messi tahu rasa dia disanjung-sanjung akhirnya tumbang juga.
1: Oke, matur suwun Pak Ali Surahman informasinya. Ish, ada Pak Bowie nih.
0: Selamat pagi Pak.
1: Capain selamat dulu.
0: Capain selamat ya Pak atas tugas baru di kantor. Semoga semakin menjadi semangat untuk selanjutnya.
1: Iya loh, bentar lagi kita bakal lihat fotonya Pak Bowie di baliho-balihonya Upkris.
0: Iya, selamat dan sukses buat Pak
1: Selamat Bowie. Ya Pak Bowie.

0: mana? Oh iya, ini tuh soalnya yang kemarin sore arah. Tuh yang nyala merah kuning hijaunya kemarin tuh loh
1: cepetan,
0: yang
1: cepetnya.
0: Kan ini. Kemarin sempat trouble tuh di sana lampu traffic light-nya merah kuning hijau. Kayaknya masih dilakukan pemeliharaan deh, soalnya semalam aku dapat info aja lagi dilakukan pengecekan gitu.
1: Ya ini dari arah Cokroaminoto ini, Pak Bobi kan dari arah selatan.
0: Kok tumben tuh Pak Bobi lewat sini?
1: Muter ya, lewat jalur bis.
0: Iya. Ya, matur suwun informasinya ya Pak Bowi, congratulations ya untuk tugas barunya, calon sementara tapi tetap.
1: sukses.
0: Calon sementara tapi tetap, jadi pokoknya sukses ya. Kita sukses. Tunggu nanti fotonya Pak Bowi, nanti akan dampingan sama Profesor Nur Hoiri nanti, sama sukses. Pak Sabto Budoyo.
1: Sukses selalu.
0: Di baliho-balihonya Upgrade, sukses ya Pak Bowi. Kemudian aku bersama Bu Kilma Fadilah. Ini situasi di kawasan pertigaan berjajar 3 yang sudah mulai rapat sekali situasi jalurnya. Kanan kiri sudah penuh motor-motor ya, baik itu yang akan ke arah naik ke Tembalang ataupun yang menuju arah ke Jalan Kedung Mundu.
1: Turun ke situ ini.
0: Ya,
1: wah dari Bandung nih datang nih kawan-kawan.
0: Kok dari Bandung?
1: Itu platnya D.
0: Budina, selamat pagi, Masjid Mas Jamal, ya tetap semangat ya.
1: Semangat.
0: Semuanya, aku sekarang sudah di sekolah. Aku satu minggu jadi panitia MPLS loh di SMK Muhammadiyah 3 Weleri. Gimana Mbak Dina, adik-adiknya manut-manut toh?
1: Sukses selalu untuk yang ada di SMK apa SMA?
0: SMK.
1: SMK 3 Weleri ya. Sudah punya adik baru dan sudah punya keluarga besar yang baru selepas yang lain kemarin lulus, ini datang lagi yang baru.
0: Iya, betul sekali. Situasinya bagaimana di Weleri, cuacanya Mbak Dina? Di kawasan Weleri, Kendal, dan sekitarnya. Ya, sekarang udah ada Mbak Dina di Weleri ya. Aku ke Pak Ragil Prio Jatmiko deh, mumpung update Kendal sekalian.
1: Ini juga Bapak Weleri nih.
2: Masyut Pakde Lamin Jamal.
1: Yes.
2: Di alun-alun Kendal ya, Mas. Untuk lalu lintas dua arah lamin lancar. Di alun-alun kelihatannya ada acara kayak besar-besar nih, Mas, tapi belum ada orang, mungkin pembukaan kali, Mas. Kayak gitu, jadi mungkin agak siang sedikit baru ada pacar bukanya, Mas. Lamin lancar ya, Mas, dua arah.
0: Oke. Baik, matur suwun Pak Ragil Prio Jatmiko tuh. Dari kawasan Weleri sudah sampai Kendal ya. Sudah sampai alun-alun Kendal juga lancar informasinya. Untuk Kendal Expo, Pak, menyambut hari jadi Kabupaten Kendal. Menyambut hari jadi Kabupaten Kendal dan juga bulan Agustus 2026. Jadi akan berlangsung Kendal Open Fair deh, kok Kendal Expo. Kendal Open Fair ya, yang akan dilakukan di sana.
1: Kendal
0: nanti.
1: Open Fair ya, pameran zaman biyen ya.
0: Ya, betul ngono kilah pokoknya intinya ya. Mulai dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 27 Juli 2026. Pak Adi Nugroho.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Tetap
1: Adi.
0: Semangat Messi, famos. Fuerzal atau semangat kawanku, bahasa Argentina untuk semangat, famos Fuerza katanya Bung Jam kita ajari.
1: Famos Fuerza, dirigente, presidente, mandore, materiale.
0: Semangat itu semua kawan rasga berdua Argentina termasuk diriku sendiri katanya.
1: Famos, famos.
0: Dari Timnas Putri masuk final ketemu sama Laos di AFF Women katanya Pak Ferry Haryadi. Timnas apa? Sepak bola juga?
1: Sepak bola putri.
0: Oh keren.
1: Tapi kayaknya gak disiaran di TV. Atau disiaran di TV mana gak pada gak tahu. Kalah glamornya sama sepak bola piala dunia.
0: Tapi kamu tahu?
1: Ya ini baru tahu ini. Kemarin sih taunya ada gitu. Cuman gak pernah tahu di mana disiarkannya. Karena gak tantang Laos.
0: Oh nanti siaran di salah satu stasiun channel kok. Tapi harus channel berlangganan ya.
1: Ini gitu-gitu. Enggak di TV.
0: Oh iya, wah kita tunggu hasilnya nanti ya. Ini sepak bola putri toh?
1: Ya, sepak bola putri.
0: Sepak bola putri yang akan kembali ke final Piala AFF menantang Laos, si juara bertahan kalau informasinya. Oke, ini Pak Arif juga ngasih informasi update dari dunia olahraga juga. Selamat untuk Timnas Voli Putra Indonesia tadi sore versus Kamboja juara 2 di SEA Cup 2026.
1: Berarti ini short as Asia Cup ya, ASEAN, Piala ASEAN.
0: Timnas voli nih semalam ya, turnamen juara bola voli SEA Cup 2026 Timnas

0: voli putranya juara 2. Yang menang Kamboja. Iya Pak Arif. Wih, banyak ya kabar dari dunia olahraga pagi hari ini.
1: Baru tahun.
0: Betul sekali. Pagi-pagi itu kalau di TV masih ada berita olahraga nggak sih? Sport 7 masih ada nggak?
1: Ada berita.
0: Masih ada Sport 7.
1: Di beberapa stasiun TV ada. Cuman kan saat ini lagi dominasi Piala Dunia.
0: Maksudnya yang benar-benar bukan berita piala, bukan berita olahraga ada yang diselipkan, tapi benar-benar kayak
1: ada khusus-khusus.
0: Ada khusus berita olahraga masih
1: segmen,
0: ada.
1: Segmen Piala Dunia, segmen olahraga ada.
0: Bukan segmen program.
1: Kalau program yang khusus piala, yang khusus olahraga di TV apa aku pernah lihat juga.
0: Oh, masih ada tapi kamu lihat.
1: Oh. Yang TVRI Sport juga itu olahraga toh isinya malah. TVRI Sport tuh beritanya olahraga.
0: Kayak lensa olahraga, One Stop Football, era-era zaman itu kan ada banget toh. Setiap ada, jam. Masih. Sekarang masih?
1: Masih ada. Aku yang sering lihat tuh malah yang di itu.
0: Yang apa?
1: TVRI Sport itu isinya olahraga toh.
0: Ya kan yang paling terkenal kan lensa olahraga.
1: Lensa olahraga juga dulu ANTV.
0: Sport 7, ya betul ya, rasa disebut. Dia tahu. Lensa olahraga, Sport 7, ya kan, One Stop Football, itu kan yang paling terkenal banget kan. Era-era 2000-an. Pagi ini tuh sekarang masih gak sih acara-acara olahraga? Acara yang khusus berita olahraga ya maksudnya. Pak Resep, Afriti ya.
2: Kemarin pasangan ganda putra Indonesia di badminton juga juara loh mas. Juara satu melawan Jepang, Alfian sama Fikri.
0: Duh kan,
2: ih, di Daihatsu Open.
1: Olahraga apa yang sedih?
0: Olahraga apa yang sedih? Olahraga yang sedih, lompat tinggi.
1: Salah.
0: Lempar galah?
1: Bukan.
0: Apa?
1: Bulu tangis.
0: Lah kena, oh.
1: Bulu tangis.
0: Udah diem, wah, lu yang lempar jok malah laya, langsung sepi.
1: Lah ya bulu tangis itu.
0: Pak Rizky Sapta Al-Fajar, ini tadi ngasih info di pintu masuk kampus 3 UIN ada pun tadi waktu pas berangkat saya masih nonton ramai sekali di sana untuk nobar.
1: Iya, di pintu masuk 3 UIN. Ya.
0: Ini kemudian ada Pak Awi Nugroho ngasih informasi tadi malam ada kok Mas acara nobar. Aku mau videonya, aku enggak mau infonya.
1: Suasananya.
0: Ada yang nonton enggak betul? Aku enggak mau video foto apa infonya, aku mau videonya ada yang nonton semalam enggak ya yang nonton bareng gitu di mana? Di daerahnya
1: jingle-jingle-nya
0: gitu. Aku pengen merasakan gimana euforianya waktu nonton bareng Ngawarasika bagaimana semalam mungkin yang ada. Pak Andika, selamat pagi Masjid Mas Jamal. Kali ini saya bertemu Ngawarasika gantian.
1: Oh, Pak Andika.
0: Wey. Biasanya kawan-kawan yang ketemu saya.
1: Wah, ini yang di depannya Pak Andika siapa ya? Pak Bowo kali.
0: Iya, Pak Bowo kan warna putih Innovanya.
1: Iya, barangkali dicat ireng.
0: Ya setelah monggo konvoi-konvoi Innova lah monggo saling-saling.
1: Ditintin Pak ya, jangan lupa sopo iki.
0: Betul sekali.
1: Kok bisa sampai bisa-bisanya di depannya Pak Andika.
0: Lagian ini stikernya yang lama. Ya ya.
1: Wah, ini kawan lama nih, bawa Artanto kali.
0: Kabeh. Oke, Pak terusin Pak Andika. Ini by the way Pak Andika ke Jeporo guys, udah sampai Demak tuh. Enggak ada report signifikan, bersama jadi kondisinya ya masih ramai lancar aja.
1: Pasukan pekerja ya.
0: Betul, Pak Wahyu.
3: Pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Jamal, selamat pagi kawan Rasika semuanya. Mengudara di tanggal 20 Juli 2026, hari Senin cerah ya Mas Yuda. Ini setelah pasar Dodong, ada potensi kemacetan kalau nggak salah nanti ini. Ada kayaknya jembatan ini aspalnya mau dikeruk.
0: Oke, udah ada alat berat.
3: Ini mesinnya sudah berada di lokasi. Ini yang mengarah ke Mijen Wulahan. Lalu lintas dari Demak sampai daerah Sedo masih lancar ya Mas Yuda.
0: Oke, ini di jembatan Sedo ya. Sedolahan.
3: Pastinya perbaikan jalan itu kalau dari Demak setelah pasar Sedo.
0: Oke. Okay.
3: Kalau dari Welahan sebelum pasar Sedo atau pasar Dodong.
0: Pasar Dodong. dong.
3: Sekian. Terima kasih Mas Yuda.
0: Lah ya. Oke, matur suwun nih kawan Rasika, ada update dari Jeporo ya. Sementara untuk rute Demak Jeporo nih sudah kelihatan alat-alat berat berhenti di area jembatan setelah Pasar Sedo menuju arah ke Welahan atau sebaliknya. Kayaknya sih ya. Oh, berarti nih aku urutkan atensi dari 2 minggu yang lalu sampai sekarang toh, kayaknya jembatan-jembatan di sepanjang jalur Demak menuju arah Welahan tuh lagi dilakukan pemeliharaan, ya kan?
1: Diperbaiki atau ditingkatkan kualitasnya ya.
0: Yes, soalnya dari jembatan yang ujung sana dari apa perbatasan Mijen dan juga Welahan, kemudian juga geser ke jembatan. Aduh, kali opo pas kelali.
1: Semuanya kok sedang ada alat berat.
0: Terus pagi ini juga geser juga ke jembatan Sedo, yang di sekitar setelah Pasar Sedo kawan Rasika. Tapi untuk saat ini masih belum berlangsung ya. Masih ada kelancaran yang kita alami saat ini, masih belum ada kegiatan di sana dan kedua arahnya masih mengalir. Coba nanti kita lihat lagi perkembangannya ke depannya. Matur suwun Pak Wahyu untuk informasinya ya, dari kawasan jembatan Sedo Demak menuju arah ke Welahan. Sudah standby ya alat beratnya, cuma saat ini detik ini kita sampaikan masih belum berlangsung kegiatannya. Jadi masih normal kedua arah. Pak Stefanus Agung.
4: Pagi Rasika,
0: pagi Pak Stefan.
4: Sudah menginfokan perjalanan dari Sendang Mulyo menuju kampus Salatiga. Perjalanan tadi di Simpang 3 setelah metese sudah mulai krodit karena berangkat agak kesiangan setelah nonton bola.
1: Pasti.
4: Selamat untuk Spanyol dan jangan menangis Argentina. Di UKSW semalam juga mengadakan nobar bersama Mas.
0: Ini kayak apa videonya, Pak? Sudah
4: Bung Jamal, ramai sekali. Ini perjalanan sudah masuk gerbang tol Banyumanik menuju exit tol Mbawen. Lumayan relatif sepi, mungkin masih pada tidur karena nobar. Terima kasih, tetap hati-hati, selalu cuaca cerah.
0: Oke.
4: Terima kasih.
0: Matur suwun Pak Stefanus Agung, informasinya menyusuri tol Semarang Solo dari Bawen sampai dengan Banyumanik kedua arah masih lancar ya kawan Rasika. Pak Lasarus.
5: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Pagi,
5: melaporkan dari ketinggian Gunung Andong.
1: Magelang.
5: Gunung Andong ya Mas.
0: Wah, tiba-tiba ke gunung saya. Habis Spanyol Argentina tiba-tiba langsung ke Andong pun lah ya.
1: Di atas awan.
0: Untung lalu lintasnya lancar ya. Sekali lagi sampai dengan jam 7 pagi ini apakah ada lokasi yang perlu dihindari atau diwaspadai? Sementara belum. Jadi untuk informasinya kemanapun Anda menuju rutenya sementara masih baik dan lancar. Betul sekali. Ini pagi hari ini ada kawan Rasika yang cerita nobar, ada yang cerita habis naik gunung, ada yang ngasih update olahraga di cabang olahraga yang lain. Wis, pokoknya ramai sekali pagi hari ini ya kawan Rasika. Tapi lalu lintasnya sekali lagi masih terpantau baik. Sementara itu dulu ya kawan Rasika, kita menuju ke kabar Jawa Tengah jam 7 pagi dulu. Oh, ini Pak Adam Kersiawan perjalanan dari Ambarawa sudah sampai kawasan Sukun. Sudah mulai rapet ya, mulai dari Banyumanik Sukun menuju arah Jalan Setiabudinya. Ini saya lagi antre di depan Mako Brimob, katanya Pak Adam Kersiawan. Betul. Pak Septian, kondisi Jalan Jati Barang menuju pagi. Jalan Untung Suropati.
6: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Oke. Okay.
6: Saya mau update info ini kondisi jalan ini ya, apa namanya, Untung Suropati yang dari Kali Kertas ke arah Jati Barang ini udah rame banget imbas ada perbaikan di Jalan Sidodadi yang menuju Sabara. Itu ditutup jadi dialihkan
0: Sidodadi
6: lewat Jati Barang nanti pertigaan tembus ke mana BCA BSB begitu. Ini motor sampai udah di salmon ini. Nah, padat merayap ini, enggak tahu nih. Nanti waktu setelah di atas jam 7 seperti apa? Apakah tambah panjang atau seperti apa? Harap perhatiannya kawan-kawan Rasika yang melintasi. Begitu, terima kasih informasinya.
0: Oke. Baik, matur suwun informasinya Pak Septian ya.
1: Di Jalan Kali Getas menuju Jati Barang.
0: Betul, Kali Getas